Masih dari kawasan Jalan Burang Rang nomor 28 Bandung dan juga masih di sini bergedalia di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang sik asik, semakin asik semakin juara. Brung ah, go go go. Goyang. Interval kedua nih warga Dahlia tentunya di Kopi Dangdut Dahlia. Mulai ayo pituduhan wadah diriungkeun barengan sama Erlan Magatru ya. Masih edisi Lebaran Haji cenah seyeng, masih loba daging ya. Ada Ibu Olis Lesmanawati cenahnya heeh lagi siap-siap juga mau ke Semodang cenah. Ieu meni loba ieu undangan seyeng. Loba undangan jadi pagi-pagi teh udah wah-wih-wah caranya siap-siap mau pergi mau berangkat gitu. Oh iya. Tapi ada nih warga Dahlia beberapa warga mungkin barangkali yang memang dagingnya disetok caranya kamari mah keur teu ari cenah jadi keur lalungse jadi we can wakanya teh caranya aya nu ka imah oge ah tadi suguhan da kumaha da meni asal. We cenah tamun aya mah kasarana nyalse meureun nya heeh langsung geura di sate atunya dagingna jangan diengke-engkein sayang. Biar apa sayang ya biar ada momen atunya gitu. Biar sarua mulek kabeh. Asup gang hiji, gang dua, gang tilu, gang opat, gang lima. Mulek kabeh. Mulek ku hasup. Ini can nyate, cara olo. Can nyate tapi eta. Tapi udah dongkrak wae. Wah cikana ima. Nyate di imah mah ternyate. Tapi meren balang siar kali itu. Ka imah dulu. Jadi ngilu. Ngiring nyate ka imah tatanggi jeung ka imah sadereknya. Teh Atika sayangku makasih Teh Atika. Teh Atika lagi apa udah sarapan belum Teh Atika? Makasih udah selalu pantengin Radio Dahlia juga. Teh Yuli sore yang hadir cenanya siap. Ada Kang Lukman pasar baros alah. Eta motokeun kulkas isina daging kabeh Gusti. Ciga nama ieu mah ngantrina diaduankeun. Teuing ieu mah teuing make lamun heueuh nu sorangan teh meni hade eta kabeh kulkas isina daging ngungkul. Nyatenya sok atunya segera nyatenya. Mama Fiandi juga selamat pagi di kawasan Tasikmalaya hadir ya. Teh Ati Sunarti Batulawang Ciwidey. Ada Kang Ojang Pecah Jamali Cianjur. Bunda Eis Cibay dari Cibaduyut juga hadir ya. Program Ubar Sebel Kaporotan itu mama teh nuju masak cenanya ulu. Ya gak apa-apa sok atunya gera masak ya. Teh Depi mah cenanya mual nyate ah dan nyate duaan mah terame sayang. Heueuhnya nanya ari nyate mun duaan sok terame kudu lobaan kudu babarengan gitu. Tapi tanda naon meren ayunya teh jeung kabogoh mah. Eh lupa kan lagi masih sendiri. Eh gimana? Eh gimana? Matak ya lamun UTT heueuh. Entong ieu atau anu full online geura matakan. Heueuh mentana anu paket sipas. Guys kitu aya salutan satuan layanan tadi dinya kate diskusi jadi aya pi jodohan teh gerasok. Ibu-ibu nyate atau disate cenah ibu-ibu nyarape bisa eta cenah kunaha ibu-ibu teh ciga keur kicau mania heueuh nu hiji nutup irung nu hiji gegebernya eta teh ciga keur joget kicau mania bari gegeber sate bari jeung hoream mural ku daging domana cenah gitu jadi kicau mania. Tayati katina hatur nuhun Kang Hadi Ramdhani juga nyate dinu haja cenah oloh. Benernya dadi imah mah nyatena cenanya ieu ari oge cenanya besti. Mama Elda lagi di Garut Mama Elda. Tayang. Cenah pengen digoyang buat keluarga di Garut selalu pantengin Erlan kalau lagi siaran cenah. Ah, menikangan

banget ya sama orang Garut, keluarga Mama Elda semuanya, sama Teh Anggi suka wening, semuanya lagi pada pantengin, iya. Sing sarehat sadayananya Mama Eldanya. Ada lagi sama Teh Imas Kiang Roke Banjaran hadir. Abi nojung ada ngukun Dahlia bari gegeroh wadah cenah. Wadah sok atuh gerak gegeroh zeyeng bari nge-DJ cenah kitunya. Teh Yuliani Cikembang Ciwide hadir, Kang Asep Dapota juga hadir ya, Mr. Ius. Ada Teh Nila Muhammad Toha, Mang Nanar GA Gunung Asepan, Teh Ani Baso Tanjakan Seke Honje. Ada Zenri Aldila dan juga Teh Denok Baraja. Selamat pagi ya, sambil beres-beres katanya pantengin Erla ya, kiamah di kawasan Pasteur. Ada Mama Dewi Simpang Tanjung Syari Sumedang, digoyang Mama Dewi. Ada Teh Depi CWD, selamat pagi Teh Depi. Ya, digoyang buat mamiku yang lagi ngopi dan juga semua warga Dahlia. Gocinya buat sayang aja ya, siap atau sayang. Ada Teh Put juga di Pajajaran, makasih Teh Emput. Sudah pantengin Erlan ya. Selamat pagi Erlan, ini ada sama Ferry Cijengjing. Para pada larang, Ratu Kuruki digoyang, Ratu Kuruki. Mama Farida Cipada Setengah juga hadir ya. Mama Carang, ada Sekar Ratih Jalantir Batu Jajar. Ada Mpo Oneng juga, hai Mpo. Di Katapang pantengin Erlan juga ya. Oke, di sini kita bergoyang lagi. Zayeng, prung ah. Go, go, go. Goyang.

0: Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah?
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya. Ada

0: tiba-tiba. Ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat. Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan. Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
0: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, Hotin best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
0: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh, Pak, gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mix. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mix membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mix, pol.
5: Poldan Mix, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Wargi Dahlia, sekarang saatnya info kriminal.
1: Apa?
0: Kriminal. Well.
2: Wargi Dahlia, Idul Adha kemarin orang lain sibuk potong hewan kurban, yang satu ini malah sibuk berurut. Jadi pimpinan pondok pesantren di Kecamatan Buaran, Pekalongan berinisial A, pria berusia 55 tahun ini dijemput paksa dan ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Pekalongan Kota dan tepat setelah dia melaksanakan sholat Id ya. Dan penangkapan ini dilakukan terkait kasus dugaan tindak asusila dan kekerasan seksual yang menyebabkan seorang santriwati hamil nih Wargi Dahlia. Jadi sebelumnya ini sempat heboh di wilayah ini, korban sempat menyebut dirinya hamil tanpa pernah berhubungan badan, cenah. Anu viral teh geuning. Ini da enggak tahu da, aku teh da belum pernah berhubungan badan sama siapapun. Ditanya ku kolotna, "Euleuh meureun mah ku jijat," cenah kitunya. Langsung we viral ka mana-mana seyeng. Ternyata ieu beritana ieu, ternyata si horeng teh si eta teh hamil ku saha taku si ieu nya. Jadi anak ajaib kali ya mungkin ya, karena memang setelah didesak untuk jujur, akhirnya korban mengakui kalau kok penting di pesantren tempat dia belajar. Tah. Berdasarkan laporan kuasa hukum korban, terduga pelaku memanfaatkan posisinya sebagai tokoh yang dihormati, membujuk rayu memaksa korban untuk nurut sama apapun perintah pelaku. Dan aksi bejat ini diduga sudah berlangsung sejak tahun 2008. Uloh. Dan akhirnya kasus ini semakin mencuat setelah sejumlah korban dan alumni mulai berani buka suara. Total korban diperkirakan lebih dari 20 orang. Dan meski sejauh ini baru 6 korban yang berani melapor secara resmi, setelah penangkapan pelaku, sorenya para jemput anaknya di pesantren tersebut. Dan ini kasus kesekian kalinya di pesantren yang Ethan infokan di bulan ini nih Wargi Dahlia. Semoga dengan mencuatnya kasus ini, para orang tua bisa lebih selektif lagi untuk memilih pesantren tempat anaknya dititipkan nih Wargi ya. Dan juga semoga amit-amit ya, kalau ada kejadian kayak gini tuh para korban tuh tidak takut lagi untuk speak up, karena rata-rata dari korban aksi bejat tersebut selama bertahun-tahun. Ih, meniseram besti, kamarimanya menikesel, caranya kunaon. Kesel teh orang tua teh cara menyatakan bahwa iya ini anak saya tidak berhubungan badan, tapi hamil. Cara ini mah mukjizat, ini mah suatu berkah. Cara aipek teh manya atunya udah ayana teh kumahanya aite disentuh mamual mungkin melendung beren seyeng. Aipek teh dalam bentuk percaya, jadi ditanyakan, aipek teh benernya ku iya, ku petinggi di pesantren. Ih, menida dagelar, ih.
0: Wargi Dahlia, udahan dulu ya info-info kriminalnya. Besok-besok lagi aja ya. Bye.

0: Buat dukung atlet badminton Indonesia di Politeknik Indonesia Open 2026. Saya Cina udah siap-siap dong. Udah beli tiketnya udah. Yang belum ayo dong rasakan ya. Untuk merasakan langsung atmosfer gelaran turnamen di Istora Senayan GBK mulai dari tanggal 2 sampai 7 Juni 2026 ya. Bakalan ada keseruan yang bisa wargi dapat ini di event Politron Indonesia Open 2026. Akan ada booth Politron dan juga brand sponsor lainnya di mana wargi bisa dapetin beragam hadiah menarik ya. Ada test drive dan juga test ride di games area, ada kids zone by Pokemon sampai nongkrong di food truck dan juga food court untuk recharge energi juga di sana ya. Untuk isi ulang energi gitunya sayang ya. Ada juga bahkan tersedia juga deposit counter selama event berlangsung. Belum lagi nanti ada special performance yang bikin suasana makin hype ya. Ada Orkes Nunung CS, Malik and the Essentials dan juga ada Marion Jola, Melukan Soul, ada Freshly di sana nanti ya. Makanya biar enggak FOMO, wargi wajib rasain langsung vibes-nya nonton langsung Politron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan GBK 2 sampai 7 Juni 2026. Satukan suara, beri dukungan langsung dan beli tiketnya sekarang juga di pio.politron.co.id atau bisa juga nonton live streamingnya di YouTube Politron. Ya wes, kalau gitu terima kasih yang sudah pantengin pastinya dan juga yang sudah WhatsApp di 0811-222-1015. Yang baru gabung, selamat pagi ya sayang ya. Ada Ibu Lilim Halimah di Kopo Nata Endah, dari tadi pantengin Erlan katanya, asik. Ada Teh Santi Kopo juga, hai. Ibu Lia Katapang selalu hadir dengan setianya, utayang. Sambil beres-beres, sambil bergoyang biar semangat katanya sambil pantengin Erlan juga. Ada Teh Astriani, hatunuhun. Ada Mama Alifa juga, hai. Dari Cisarua KBB, cenanya di sik. Ada Bunda Lisna Ratu Onde dari kawasan Pasteur hadir juga katanya. Hari ini mudah-mudahan Marema jualannya, amin. Bunda Iswari, selamat pagi Bunda. Dari Cikalong hadir juga katanya di GI ya, terima kasih. Ya udah nanti dibaca lagi WhatsApp-nya, sekarang teleponan dulu yuk. Ada sama siapa sayang? Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
1: Dangdut Dahlia asik atuh, prung ah, go goyang.
0: Goyang balik. Dengan siapa, di mana? Iyo.
1: Papa Gemut.
0: Iyo, nah suaranya meni mendem kieu, iyo.
1: Ini nomor-nomor istri.
0: Oh, nomor istri. Heeh, sok atuh. Urang ngagoyang heula, Papa Gemoy. Heeh, kamari aman, Papa.
1: Aman, aman, aman.
0: Aman. Nyumput di mana kamari? Eta mah nalir moh jika duker iya nyerelekan pantau eta mah.
1: Heeh nya. Si Kang Gentang itu gagal mah.
0: Olo Gusti, heeh nya tanda naon lah ya. Beh di jalak harupat. 1 2 3 go. Hey, ngagogo buat siapa aja sih? Yeah. Saya
1: selalu banyak.
0: Amin.
1: Ya, aku lagi sama Uci, Mama Bayu.

0: paling kan Candy, Maika, Maelis, Peril, Elata Kopok.
1: Terus, tong di paham atau papa gemo kita HP na.
0: Guna Dina mau Padil Malilis, Pagegem, mau ngepas.
1: Ah, kemana doi? Apa-apa gemo yang sadaya namanya? Gocin buat siapa ya. Gocin?
0: Gocin buat grup warga tercinta aja.
1: Oke, okay. Ya. Siap. Coba tuh mohnya gimana dulu, mohnya? Mohnya gimana dulu? Aduh mulai mirip Panteng Radio.
0: Panteng Daliana kena kelengkapnya Devlog. Ah goyang.
1: Goyang balik. Aka tembak ku daging besti mabok daging asep mamen meni loba-loba toing daging tenu menang tehnya. Ada Mama Juli juga hadir di Kira Condong, Ardian Pasir Kemir. Ada juga sama siapa ini tenang ada namanya ya. Ada Zubed juga hai meni lungse sisa kamari caranya Zubed. Jadi panitia kurban Zubed teh heeh bae alusnya. Ada juga sama siapa ini? Amri loba nu teh make nama ieu teh kumaha ieu teh Zeyek. Ada berikutnya juga ada sama Teh Yati Kopo, senanya heeh kamarkaan daging saya. Ibu Leo Pastor kemana aja Bu Leo? Ibu Dunungan heeh cenah meni asik ini pul pagi-paginya teh musik dangdut senanya di warung ibunya heeh sok atuh ah. Mang Ayu tina katampinya heeh. Dan juga ada sama Abang Wawan Gunawan, udah gitu juga Wak Uci dari Jalan Suci. Ada sama Teh Teni juga hadir dari Cinuneuk ya, digoyang dong Zayeng. Ibu Teh Yati Haryati, Tayo Soreang juga hatunun sudah pantengin Erland ya. Alah, meni murudul ieu anu hayang on air sok atuh hiji deui cikan panungtungan. Pangmukakeun lawang on air Zayeng. Halo, kopi dangdut Dahlia.
2: Tuh
1: prung
2: anggung-anggung
1: ya. Alah. Aduh Gusti, heeh bener. Panungtungan. Panungtungan teh asup oge geuning alhamdulillahnya.
2: Terus sampai ke kamar ge jempol.
1: Aduh, ratu kemah tongku jempol geura di ieuna di pacetana. Ku tarang sayang, heeh. Heeh bener. Wa Uci. Wajar Pa Uci. Oh, itu Wa Uci teh keur bahagia ya, heeh. Nya, nya cerita pajarkan Pak Uci bagi Erdoi.
2: Eta mah udah biasa.
1: Yang tadi benar. Harus setiap hari harus beger karena apa? Karena iya, biar jadi imunnya.
2: Setiap hari teh kena beger, kena gatal.
1: Tah gitu. Ya, bener. Soalnya setiap pagi harus selalu sarapan sama kroto, layer sama pelet dan epan ya sayang ya. Jadi biar beger terus. Bumbunya make iya, make cikur jeung laja saeutik. Ayo dah, Pak Uci kita ngagoyang heula Pak Uci. Heeh, siap ya Cika. 1 2 3 go.
2: Digoyang, pergi digoyang, di kopi dangdut.
1: Hey.

0: Nanya kalau ntar ibu nama El dan menuju di Garut, Rai Sugi, Kang AR, Nada Dola, Lukman Pasar Barot, Danu IRB, Bebendari, Kang Genta, Mama Repat, Cucu Berlong, Kang Ripatko, Kang Uyun, Andin, Mama Juli, Nenek Isa, Kak Cahya Sayuran, Mama Bayu, Minila, Umi Yuna, Nenek Putri, Serang Ius, Mayati Jamu, Mama Haji Eha, Mama Farida, Santi Kopom, Nda Gopin, Mama Juli, Dewi Pasko, Lisibai, Nenek Nyebret, Arno, Black Kopi, Tehnya Banyaran, Doai, Kang Aji, Kang Alan Bolen, Mama Sili Siridei, Atar, Nyikin Madun, Doki, Teh Unik, Mang Nana, Bunda Yangce, Mama Joda, Bu Arpan, Mami Sumi, Sang Pak Guruna, Kang Jan Budi Asih, Waedo, Keluar Kang Deden Cipteng, dikumin aja semuanya ya.
1: Bet. Boleh sayangku, kocinnya ada. Tayang. Amin. Amin. Amin ya Allah, Pak Uci, selamat datang ya di grup sejuta pesona. Selamat datang di dunia pana ini, Pak Uci.
0: Sambutan di
1: Palurahna ieu teh. Nyang kewe abi mah biasa bae mode incognito cina cicing-cicing bae. Tapi ya, menyimak dah. Amin. Amin ya Allah sayang. Hatur nuhun atunya. Cikana hayang digorowokeun ah ku Pak Uci pantong radio.
0: Panteng dah ya dah lain kana kan temnya purung ah gogo yang semalikun.

0: Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dahlia.

apa namanya tadi tempat natenya dan sapinya lepas, nggak selepasnya langsung nenggaran terus, kayaknya dan juga lari ke sana kemari dan sebelum akhirnya berhasil ditangkap ya dan juga berakhir di jero truk ya, di luhur truk maksudnya teh dan mau nggak mau ternyata disembelihnya di atas truk dengan alasan keamanan cara gitu ya. Ledang mah meni ayah-ayah wae berita nate kalah lacor saya. Kang Amar Abadi, Kang Amar Abadi, Aman Abadi, terima kasih di Jatinangor sudah hadir. Ya, ada juga ada sama Kang Amar, ya di Permata Biru juga hadir ya. Ada Mama Lilis Fauzan hadir juga di Panundaan ya, sambil beberes, sambil pantengin Erlan juga. Mama Elis Satya Budi hatur nuhun sudah pantengin. Asep Goyobot, Bunda Lisna Ratu Onde, Duo Ai Cipanas dan juga ada sama Tayo Soreang, pokoknya sadayana we nya. Hatur nuhun sudah pantengin, sudah WhatsApp, sudah teleponan juga. Terima kasih. Habis ini jangan kemana mana ada Putri Barbie di Bandar Dangdut Dahlia. Erlan Maga aturnya pamit dulu ya sayang ya. Pantang radio, pantang Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia prung ah. Go go go. Go ya.

0: pokoknya kalau pengen denger lagam dangdut hit dan yang paling ngehit,
1: panteng terus cuma di Kopi Dangdut.
2: Sekali lagi,
1: cuma di Kopi Dangdut.
2: Lebih kencang,
1: cuma di Kopi Dangdut.
3: Panteng Radio, panteng Dahlia.
0: Enak-enak langgamnya,
4: enak-enak langgamnya.
0: Berunga, goyang.

kecanduan naon atau kecanduan suara Putri Barbie. Kalau kecanduan suara aku mah dengerin aja 101,5 Radio Dahlia FM Bandung yang sikasik atau wargi Dahlia. Benar tak? Benar tak? Benar.

kayak biasa ya, Bandar Dangdut Dahlia barengan Putri Barbie sampai jam 10 pagi. Ayahan di sate nya tengah peting kamari oge Gusti peting-peting kernyara rate cek abet-abet ninggalinnya ti luhur. Aduh itu kernyara rate bari jeung ngagoyang nya. Naon ngaranna teh musik dangdut meuni nepikeun ka Ganden teh. Gerong doi. Aluh cek abet teh oi. Kernyate bari ngagerong.

Tapi kemarin aja kejadian-kejadian tuh wargi Dahlianya. Kejadian-kejadian pika serian tuh. Kadang sok ayah geningin lamun kurban teh pas nonton teh. Sok ayah nu sapi nu ngamuknya. Sok ayah naon ngarana teh. Sok ayah domba anu ngamuk. Sapi anu cerik gitunya. Ya bahkan ya wargi. Sapi kurban di blok Rancak Kitirannya Desa Kroya, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu. Ya wargi Dahlia ngamuk. Nepikeun ka ngaruksak sepeda motor warga. Mangkaning sapi na oge wargi Dahlianya. Naon ngaranna teh bodog ieu mah badag lagi badag nyung Gusti nu agung. Nepikeun ka gede pisan lepas kendali wargi akhirnya berlari ke area pemukiman sampai nabrak motor yang terparkir dan merusak motor yang ada di area masjid wargi Dahlianya. Alah tinggal nepikeun ka kusa

diresepnya. Tapi di daerah warginya loba kene itu kurban. Loba itu kurban wargi. Soalnya jujur ya, jujur. Kalau di daerah Putri Berbi mah ayana emang rada agak berkurang ya. Tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya wargi Dahlianya. Maklum ya, lagi indis ekonomi wargi Dahlianya, kerlalier, kerjarangar, kerinflasi cenanya dolar oge nepekeun ka 17.800 ayeuna, kamari 17.500 ene 17.800. Wow! Putri di dia mah cari cenah tuh Sapina cenah tuh nya. Selamat pagi, Put. Selamat pagi, Bang John. Kantor Bapak buruan, senang sadelkeun, senang Putri. Nah, ada siapa, Bang John?

0: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Bang Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
6: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
5: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
6: Kok tahu?
5: Aromanya Hotin banget.
6: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
5: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
6: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
5: Akur, Bang.
6: Hotin itu banyak variannya.
5: Oh, iya.
6: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
5: Yeah.
6: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
5: Betul banget.
6: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
5: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
6: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
5: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
6: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

Aduh, aya gadis Bali, masa sih Caisar? Ari Caisar gadis naon? Gadis desa. Putri, alhamdulillah orang duaan selamat. Selamat Oce, abi mah alhamdulillah. Dah kamari abi mah langsung kabur Oce. Pas kamari kan dia langsung abi sieun-sieun ditewak, sieun ditewak. Aku langsung aja kabur. Aku langsung menjauhi area-area masjid dan juga area-area yang menjadi tempat pemotongan sapi ya. Kadir cantik, nah ada langsung jang. Putri kamari, nah ditan orang cenah sapi terek dikorbankan ke daun seri. Ah didinya merenan boa. Loba daging korban cenah putrinya korban perasaan ya. Bukannya yang ngamuk itu dirimu sadar serta Caisar. Eh di ngorawokan cenah cantik di majalah ya ayah cemeti. Putri kamari nyumput di mana abi di semak-semak. Abi kamari nyumput apa? Alah, alah si aboy. Alah, iya sana nggak gada apa. Aduh, aduh. Kalau kaya nggak gada apa, atong-tong nama atuloy ke nuet. Tuluh.

Caesar tadi gak ada, Caesar mah tadi gak ada, Caesar mah di Rogahala. Putri alhamdulillah teka poncit, entah sih, menikah aing tehnya. Nah deh awak teh tinggali jangkung lenjang, iya teh, tinggali jangkung lenjang seperti Putri Solo. Nih kaponcit, kaponcit, nah orang mah entah segede muning sih ya. Jika noh yang di kawetan, ya nah selamat teteh, nah selamat. Gak neng cari jal, nah nak temadam, digura-gura wae deh yang nyusu. Insya apa yang nama tak usaha wae, cina gusti. Kan poteng usahana bunda, dia mah ngejagaan lilin. Si bunda ngejagaan lilin, si ayah, si ayah. Saya nungider kepeting malam Jumat ya. Oh ya kieu memang teu usaha. Cicing oh ya kieu mah cicing kene. Motorang sebut terima de pocit nage. Ember rewek kerek soek wek. Si Yus na itu Yus ah nih. Aya Ponti hadiran Ponti ah. Putri padahal cenah kalau kamu dikorbanin kelas limosin loh cenah sadar yo. Dedenya, ya, apa kabar dedenya, Penti? Sok tuh ngaca, seteh. Sakit tuh awaknya ngabugi gagan kene dedenya, ya jangkung gede kene dedenya. Saya ngider, aku digadabah ku jagal, empek, asal ulah kepanggi. Asal ulah kepanggi, bunda. Reng pantun, cenah. Buah nangka, buah pepaya, asik. Hati ceria, selalu.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Wijaya SESA, Wakil Ketua 1 Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Warga Ah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Margi ngomong apa Cina Putri? Ngomong gini, abang, aku ingin disate. Hayu buru, bari yuk, bari nonteng anak nate, bari awak nate, kiki tuan, Wargi Dahlianya juga orai, sok buru. Bu Teti pun ten sanes voice note, jalur arai Bu Teti ya. Jadi ya.

0: te. Di siga sapi nu leupas, ganeng Cece Isar. Masih sagulo dong Cece Isar mah. Bora, Betati kirimkan video. Betati langsung. Dengas langsung. Dengas langsung. Dengas langsung. Aduh. Botita, botita, botita, botita, botita, botita. Orang buka ieu iya, tingali.
1: Abang, aku ingin disate.
0: Ah, mending mau hareameun ieu si abangna oge. Yo ni. Moan, sama. Hareaman, botita, ieu si Danu.
2: Aku ingin disate.
0: Danu, kalau kita siate mau deg gawe tehnya.
1: Enggak segala.
0: Iya. Dia santai. Ah, mana tuh jeng? Mana wah suaraan?
3: Aduh, ambi hoi yang alisa teh.
0: Gelis, iya cia santai didinya teh. Kang Lukman.
4: Neng, neng mau disate.
0: Si Kios. Mana si Kio?
5: Abang, aku pengen disate, pengen ditusuk-tusuk pakai ini.
0: Amit-amit lo jet,
5: yang panjang. Makai.
0: Ada mana tusuk sate, si Kio? Ada mana sapu nyere, sate? Nih, amit-amit gusin, agung. Ya Mama Lilis.
3: Abang, aku ingin disate. Abang. Ini bisa.
0: Itu si mama, si mama itu eraun. Mama

0: Mama. Barejeng era tante di mama. Ya saya Pak Ino, Pak Ino. Nah, atas cerita dari Kircon sadar dengannya tak yang minul sano siaran ya teh saya Power Ranger kalau kang ngirimkan foto para gisate sadar ya Power Put ya Bang John ya tinggal di awak ngabuk gigak tinggal itu juga kulit panggul teh
1: jik gak mau disate gak mau
0: disate aduh si aing Gusin Agung ibu Teti ibu Teti. Mana Bu Tete atuh? Kalah poek Bu Tete teh. Bu Tete video ke naon atuh? Awahan banget na oge. Gusti Agung. Atuh si Iman angin-angin. Ieu ieu sa ieu ieu. Angkat burung Pak Ina. Ya Allah, teu kuat aja yang sari eta Pak Ino. Aduh ya Allah ya Rabbi. Angkat Pak Ino Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia Pak Ino.
2: Bandar Dangdut Dahlia. Sik asik atuh.
0: Prung ah.
2: Prung ah.
0: Go go go.
2: Go go go ya.
0: Goyang Gusti aing mah. Pak Ina. Kuat. Aku ingin disate teh Abang, aku ingin sate teh kumaha bieu?
3: Abang. Aku ingin disate.
0: Ya Pak Ina, ya ujung-ujung tercengklak etak beheng nih hayang.
2: Kan ditahan deh tuh ya tuh.
0: Aduh ya Allah, ke mana itu Pak Ina teh?
2: Maju biasa weh teh, nge-grab teh.
0: Oh iya, atau gitu masih ianya, sing lancarnya. Sing seer penumpang nanya.
2: Amin.
0: Amin. Pak Ina siap bergoyang di sana.
2: Aduh, tak cantik asa.
0: Tanya ayo, sok salam-salam ke kang usaha atau sok?
2: Ya, salam-salam ke ayo weh, kan biasa di radio Dahlia weh. Salena kum ya lah.
0: Siap, Gocin.
2: Gocin lah kang OTT weh.
0: Hatur nuhun Pak Ina, panteng radio.
2: Panteng radio.
0: Panteng Dahlia.
2: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak langgamnya.
2: Enak-enak langgamnya.
0: Prung ah.
2: Prung ah.
0: Go, go, go. Goya. Gusti aing mah tuh tinggali ningalikeun warga Dahlia ya nu teu jarunun aing tuh tinggali jo langsung we kena PL kena pelanggaran di TikTokna. Teu jarunun eta teh jadi we kena pelanggaran tinggali ah Gusti Agung. Ya Allah ya Rabbi. Abang sesa gulu dog hungkul tali. Ibu di kamar neng poek lampu. Oh, ada awahan banget tau kayak atuh mana ketingali yo. Ibu Tati mah sakalina ngirim-ngirimkan video mana banget tau awahan. Duh video kan naon ya dirinya teh video kan juring. Aduh ya Allah ya Rabbi. Eta biar kena pelanggaran Cik Izar. Kena pelanggaran biar. Aduh. Aing ieu Pak Ina nu sok kaya

0: cager. Alhamdulillah atuh aing cager mah nya. Alhamdulillah. Neng Dona Manja di Bayang Bongga. Selamat pagi Neng Dona Manja. Manjanya manja banget atau manjolita? Manjolita.
1: Rujit.

Teh Yanti, Teh Yati, nah jadi Teh Yanti iya teh. Teh Yati. Teh Yati, sehat. Nah, aya keneh cenah sanes dikurbankeun cenah putri panlintuh. Sadar sa teh saya. Nika aing teh sia ah. Nitah dikurbankeun wae. Giliran eueuh ditatanyakeun putri kamana wae giliran aya nita dikurbankeun wargi da lewat jaya lalieun bong sasagolodong neng hadir nenek Jean ada banyu segara selamat pagi banyu selamat pagi aya ranger beureum tinggal putri ranger beureum di Banjaran hadir. Sana well pisan atuh. Mat pagin cana ni gotik di Pasco hadir ya. Buruk ketik cina cantik angkel atau gua nolah tengai. Ada cewek Kartika hadir daging gas dipasak can berbi enggak kemarin gas di sate. Cantik hayang sate sate abi. Am oream tengai sate tengai mau dagingan. Dek mau tengai di sate mau dagingan letik. Percuma. Jendri, Mama Ido, Ainan Setiawan, Bentitan Sabelah, Ece, Senang Sadar, yo. Ya teh kacamata model terbaru, nyaho tuh, model 2002 genep.

Ih, jadinya tanya, oh iya, kasihan deh. Kasihan deh.

kagak nyatu, nyatu. Ternyatu. Kurang-kurang wae ieu bencret. Maka hati-hati keur bencret. Dikerasakan bingung mah. Margi kembali lewat menelpon. Lewat jalur ketik 12 jari. Aing mah 12 rame. Aing mah rame. Oh bisa tah. Sok boro wacana boro putri. Sok boro wacana boro. Kuat. Udah beres makan sama daging ya. Mama Lili. Mama Lili. Selamat. Sekarang yoga.

sok tah buru. Ketek hayang nyatu. Hayang nyatu, lain hayang nyatu. Bari ngagoler cenah. Bari ngagoler cenah. Nonton live.

tina jari itu benar. Hayang nyatu lain hayang nyatre, hayang nyatu lain hayang nyu lain hayah alipa, hayang nyata mami giden si tayo. Hai cina satu seta. Hayang nyatu lain hayang nyate tinggali. Banyak aja juga noh yang dikawat, banyak aja juga noh yang dikawat dari nyate. Ah nih orang yang main kudu nopor wak uci, ah nih nggak sambung ah. Eh benar weh tinggali. Error.

Mana biar teh tuh. Udah parah. Iya, Abi langsung lepas. Sabar, kayaknya sih Abi langsung lepas no uci. Wah, tunggu mana-mana, wah. Tungguan, kayak di telepon. Orang iya hela, orang restart hela. Kalem, wah. Tenang, wah. Nah, cek orang kayak si Wama.

0: Jangan kemana-mana. Setelah Bandar Dangdut Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Bang Gensu, ini Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang. Sumargo, saya penggemar.
2: Bertahun-tahun Hotin telah jadi bertahun-tahun Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
1: Betul bang, saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis, nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerja atau ada tube, ada yang botol. Yang balurin Hotin rasanya kayak dipijat. Ada juga rasanya kayak dipijat. Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri.
1: Kesukaan mama Hotin aroma terapi. Kesukaan mamaku.
2: Badan panasnya mie Hotinnya balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesik.
1: Tin.
2: Hotin Cream, atasi pegal.
1: Tin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri.

0: yang disambat cina putri nana tuh Jian, si Jian tuh tinggal di kerpantengin ayah enciw oge enciw kerpanteng cina si enciw enciw sok sadar ya noh yang disarambatan sok komen wargi Dahlia ya komen ya yang mau wawa boleh di 0811222105 wargi yang pengen komen yang lagi nonton di TikTok yang disambat sok komen kita telepon wak uci ini emang bisa ya wah sok-sok angkat ah cililin nyalindung hadir cina cantik ayah One Piece halo Bandar Dah
1: ya asik atuh perut ah go yang
0: haram aing nih Oream nopan
1: si PS bisa masuk.
0: Oream nopan si Wate sebenarnya mah Oream.
1: Deh, ngelepon Wate banyak karamat mah tahu.
0: Abang karamat kemana karamat?
1: Ya Wate meni hariwang ka putri teda basa ke kamari.
0: Gandeng. Punten wah. Ulah hariwang ka batur. Dedenya teh sakit tuh
1: sarangan. Ulah mau benang atuh mun putri jeung Samson bakal benang ku panitia.
0: Wah, bagita keluar heula lain cicing di goa.
1: Ya,
0: terus ayah kadenge acan. Wah, dedenya
1: ya, ayah kadenge.
0: Wah, dedenya mah lain ku panitia DKM di udang. Uhan. Ah, aing sahos-hoseun si wa mah.
1: Bro, langsung aja bro.
0: Ku pamajik aing ku salah ke batur.
1: Udang.
0: Tuhnya tinggal di pareum.
1: Yang goyang.

0: Genta, Mama Repa, Cucu Gerlong, Kang Heri Pasko, Kang Uyun, Andin, Mama Juli, Nenek Ica, Mama Bayu, Umi Lila, Umi Yuna, Nenek Putri, Iyus, Bayati Jamu, Cibai, Nenek Jebred, Arnold,
1: Jin,
0: Mama Lili Sriwidey.
1: Acar mi go madun dokip teh unik pangana. Sinyalna butut
0: deui. Sing lolos di panitia.
1: Sadar ieu di dinya teh. Panteng radio.
0: Panteng Dahlia Dahlia enak-enak langgam nyapur enggak gogo yang sama.
1: Dua mah tinggal sinyalna butut. Wah. Nih keur makalakuan di dinya teh. Halo, Bandar Dangdut Dahlia.
2: Bandar Dangdut Dahlia. Asik atuh,
1: rung ah gitu. Nah, nyanu asupna teh ieu jalur

0: iba. Ayo aduh teh ai. Dagingna geus dinaonkeun.
1: Daging. Aya di nakulkas.
0: Oh, di bere teh ai mah.
1: Tapi memang topingan dua kerese.
0: Ya cing sabar, ieu dua kereseke lumayan. Ieu ya. Merenan di tongseng merenan.
1: Di uyah mesin mah kumpul
0: atuh. Iya atuh. Daging naon eta?
1: Dokter daging
0: naon? Kamana tuh daging ucing atuh? Pan loba teh aing mah ucing na.
1: Ucing
0: mah ulah makhluk ketubuhan
1: eta mah.
0: Masa sih?
1: Ngawi beunghar apa?
0: Ni resep ucingna ucing ucing garong teh ucing ulang merenan.
1: Kuma cantik
0: lah. Teh siap digoyang.
1: Siap cantik.
0: Ayo atuh kalau gitu mah langsung aja deh goyang.
1: Amin. Buat yang barusan mau uci, buat yang ada di TikTok sama semua warga Dahlia tercinta aja yang lagi panteng ya. Bacin buat cantik sama Kang Air aja.
0: Siap, panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia perlahan goyang.
0: Goyang, Kang Asep di Jalan Raya Muhammad Toha Mengger cenanya. Ker manco, ker ngejahit tas. Wah uci mah diudag-udag neng, cenah diudag-udag ku Bang Emok. Eh sahur saha Bang Emok mah tegaduh wak mah. Wak mah diudag-udag kena oge ku pamajikan batur. Soalnya ngeus ngerebut salakina. Iya yeah. Dudanya teh Kang Asep. Termasuk Kang Asep kan. Kang Asep kan korban si uapan. Kang Asep mengerna dimana Kang Asep. Apakah di Benggar Kang Asep yang pangajahitkan itu tinggal itu ngesmolongo sambil nonton live Teh Putri Barbie sambil dengerin Radio Dahlia cina asik. Terima kasih Capricorn ya, cantik yang digoyang Teh Ida di Cibiru. Teh Ida aya Power Ranger berem lebarin nasib kamar tuh langka cantik. Sukses terus Radio Dahlia. Ada Yans Begundal juga tinggal esok ketrukan deh sayang. Bebep Dery dengan putri ayah kene ayah Dery can kesempog. Kakak Hilman di Riung Bandung ya Bu Empoy hadir. Selamat pagi cantik ada Bu Elin ya. Ada Abah Momo. Nan Abah yang sate gandeng Abah malin hair sate Abah mah yang kawin. Mas Gus ada Elbray Bima cenah hadir Bima. Nyawer deui Ma Eha tuh hadir. Ada Mas Gunawan tuh gocinnya buat Teh Imas. Nah Mas Gun sehat. Cantik ada Teh Siti Fatimah ya. Ayah Dery di Kircon. Ada Teh Santi Kopo, Bu Nani, Mama Lilis, Neng Aryani, Bu Memes, Bu Tepi, Teh Nina di Cimulait, Mama Ika ya. Selamat pagi Neng Parsina, Mang Nanar, Kang Roheng. Warung itu 4 hari di rumah sakit kangen ke Dahlia. Cana aduh gering naon cerita, gering pikir, cing sabar ya. Ayah Cenada oke hadir, ayah Ati Batu Lawang Ciwidey Mang Asep Bumi Mulia di Lampung. Abah Sandi sehat, tete alhamdulillah ya, kermen ceret abah. Lilis Pauzan hadir, Oce Lilis, ada Aji di Citapen hadir. Abi Matos mencit me, sapi teh megat angkot, nah terus kudu kumaha Abi. Berwi mana tuh sanggup ada kacamata hayang, Oce. Oce hayang, meli. Benyoy hayang kacamata embung ah. Kayak jang bae enjoy mah lain kacamata, jang bae enjoy mah kaca nako. Ya udah warga Dahlia ya, saatnya Putri Barbie harus pamitan ya. Di Bandar Dangdut Dahlia. Ketemu lagi besok dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Abis ini jangan kemana-mana, ada Kakak Riki yang siap menggoyang warga Dahlia. Putri Barbie pamit. Nah lah tuh Dery nanyakan Cik Ida didinya teh atuh kan WA ku didinya atuh kan didinya mah iya nak kabogohan nak tanyakan Cik Ida ker dimana biasanya mau yakin mah Cik Ida tuh ker gegero. Pamit ya sampai ketemu lagi besok panteng radio panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia Prung ah go go go go ya yeah.

0: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: 101,5 Dale FM Bandung, goyang sih kasih semakin asik, semakin juara. Selamat pagi menuju siang, wargi Dale, jangan bosan-bosan ya. Ketemu lagi sama Ricky Lupan, kalau bosan langsung aja masuk ke dalam empang. Ricky Lupan 2 jam hadir dengan langgam-langgam pop Indonesia favoritnya wargi, dan 1 jam ini ditemenin dulu sama Hydro Coco. Selamat pantengin.

Masih live on ada di studio satunya Radio Dahlia di kawasan Buranan nomor 28 Bandung barengan sama Ricky Lovan. Dia gemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa. Berkulit putih licir bagikan batu pualam bertahtakan tiari kucing etarisa berjubahkan yang menerawang. Oh tidak! Yang baru bergabung ya, Ricky Lovan masih nemenin di gelaran Dahlia Indonesia Pilihan yang selama satu jam ini masih ditemenin sama Hydro Koko Wargi Dahlia. Apapun yang lagi dikejar nih Wargi ya, yang pasti mah Hydro Koko siap nemenin segala aktivitasnya Wargi, mau mengejar self-feeling, self-reward, cita-cita, ambisi, obsesi ya, kejulidan ya. Yang pasti mah dengan Hydro Koko siap nemenin dengan membuat kita jadi semangat lagi, refresh lagi di tengah gemparan aktivitas. Pokoknya jangan mudah menyerah Wargi, cari kegiatan positif yang Wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Karena Hydro Koko, duh kalau begitu, lagi pengen kupingin langgam apa sih, request dong kesini ya, line request sudah dibuka 0811-222-1015. Guys gak berudu sih. Udah ini udah mangpuluh-puluh menuju 100 Wargi Dahlia yang keselapa pisannya. Udah gitu juga yang pengen masuk lewat line telepon nanti bakal dibuka di 73028 dan 73117710 bisa. Atau pengen datang sendiri ke Jalan Burana nomor 28 Bandung ya. Cus, gak usah pakai Lambretta Lamborghini Wargi Dahlia ya. Yang lagi berharap-harap cemas hari ini karena harga dolar lagi naik lagi ya, pusing. Udah 17.800 berapa gitu, gak ngerti lah. Tapi mungkin ada sesuatu yang sedang diusahakan atau juga sedang disembunyikan oleh Bapak Kepala Pemerintahan kita Wargi Dahlia, biar wargi atau warga negara Indonesianya biar gak kalut kali begitu ya, seperti banyak negara-negara lain. Kita masih berdoa saja yang terbaik, berpikir positif Wargi Dahlia ya, jangan kebanyakan julid ya. Ya sudah kalau gitu requestnya Wargi, Riki tungguin. Atau juga Wargi pengen kasih tahu info-info kekinian atau juga keadaan traffic, keadaan lalu lintas yang di sekitaran Wargi juga bisa, Riki tungguin dari sekarang.

Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Tata Janeta yang judulnya Cinta Wargi Dahlia. Lagi cinta sama siapa coba? Atau cintanya sudah habis, Wargi Dahlia sudah tercecer kemana-mana gara-gara mantan-mantan tidak berfaedah yang kemarin ini. Cing, sabar weh cu. Yang pasti Wargi Dahlia Ricky Lovers sekarang mau bacain request yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp-nya. Tapi sebelum dibaca nih Wargi Dahlia, udah pada main belum ke Trans Studio? Lagi banyak wahana yang keren-keren, udah gitu juga penampilan yang kece-kece badai. Pokoknya menikmati berbagai macam wahana memicu adrenalin dan live show spektakuler cuma di Trans Studio Bandung. Pembelian tiketnya, Wargi bisa langsung aja klik lewat website-nya di www.transcenter.com. Maybe with you, di gini kuat kelas, indoor tap. Udah ya, kemarin Ricky makan opor ya. Makan opornya enggak banyak-banyak, cukup 2 gentongnya. Pengen tau dan dia boleh ditunggu, katanya digocek buat keluarga tercinta aja. Terima kasih banyak. Lanjut lagi, ada Kang Jejang di jalan pengen request langgamnya Malaysia, yaitu Satu Rasa Cinta dari Arifnya buat Ricky Luven. Dari yang ini sama nomor yang satu lagi sama atau beda sih? Huh? Beda merenya. Beberapa dia di Cibiru pengen langgamnya. Dia bisa masuk atau enggak ya. Goyangnya buat Mama Andi, cucu gerlong, mana isi buat semua dong ngobrol panjang. Gue dikumin jadi satu buat keluarga kesayangan juga. Katanya next, Kang Ramat di Cijambe pengen langgamnya. Aku tak berarti untukmu Adijah yang melanggam Malaysia juga boleh ditunggu. Buat Ariki udah nyate apa panda udah belum temanku? Kumaha sih? Kang Ramat jangan bikin emosi. Sabar. Sebentar aku telah hadir, saya mau ngomong lagi Dahlia ya. Tidak ada titik dan koma lalu lintas ya. Ariki udah nyate, apa panda udah belum? Apa hubungannya sate dengan panda ya?

hari ini Ricky lagi berkostum ikan duyungnya. Kalau nggak percaya lihat storiesnya, stories WA Dahlia atau juga storiesnya Instagram Dahlia, nanti lihat ya. Intinya pokoknya buat teman-temanku Mas Gus tadi, Boce, Koko Halim, Erik, Irzi, Gocen, buat Azril, Teh Liani yang ada di Cipay, Jawa Tengah, terima kasih banyak ya. Terus udah gitu sebentar, oh my god, ada dari Dikiara Condong yang tadi dari Cibiru, ini dari Dikiara Condong, Wali Nina Belum Bobonya udah diputerin, terima kasih banyak. Terus next lagi ada Bebep Jendri di Cibiru, pengen aku tak berarti bagi menyel agama Ajizah yang dari Malaysia, goyangnya buat Teca, Teh Isu, Gina, Nisha, Teh Yati, Maeha, Gocen buat kayaknya sabar. Gimana tuh Ricky Dahlia, Ricky mah kalau suka dipancingnya Rebeka-rebekanya tuh suka muncul. Padahal rencananya tidak akan ada muncul suara Rebeka hari ini. Cuman katanya nanti Rebeka tuh abis bikin Surabi mau datang ke sini mau bikin konten gitu. Tapi tiba-tiba jiwa-jiwa kodam Rebekanya muncul ya. Mama Fiandi selamat siang, terima kasih banyak. Nah, udah gitu juga satu lagi aja teh saya mana ya, namanya tidak ada ya, Teh Dia di Binong, di Binong Jati, hadir pengen kesenangannya ingin memeluk dirimu. Oh, jangan peluk-peluk aku masih belum ternoda, aku masih di bawah umur. Buat Ricky Lu penduluan, terus buat seseorang, dan buat semua warga Dahlia jauh oke. Ya ampun, sebelum diputar nih warga Dahlia yang pengen ganti kasur karena punggung-punggungnya udah pegel gitu, tapi ternyata harga kasur teh mahal ya. Makanya belinya di Slepedia Mattress Outlet karena lagi ada promo paling oke buat tahun ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling, perlengkapan tidur yang lainnya juga ikut dapat potongan harga loh. Misalnya mau beli bantal guling, bed cover, matras lipat, semuanya ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi ayo beruan belanjanya ke Slepedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopo, Ketapang, Bandung, atau belanjanya lewat Shopee juga bisa loh. Informasi lebih lengkap bisa follow Instagramnya @slipedia.bandung atau teleponnya di 0819 2646 865. Tidur lebih nyaman dengan Slipedia Mattress Outlet.

0: Wargi lagi kupingin langgamnya Judika yang judulnya Cinta Karena Cinta, Wargi Dahlia. Oke. Buat Teh Isar ya, jangan protes mulu ya. Jangan suka protes mulu kalau aku bodinya langsing gitu ya, kayak ikan duyung gitu ya. Jangan protes ya. Badan-badan portable aku senang aku simpan di dalam lemari, karena di dalam air badan-badan portable ini tidak bisa ya. Dia harus disimpan di dalam ini, di dalam lemari-lemari. Kalau nanti dia mengambang ya. Ya udah, sekarang kita mau ketemuan sama Request on the Air. Boleh telepon ke sini 73028 atau 73117710, atau juga boleh lewat WhatsApp. Kalau Ricky sebutin Dahlia Indonesia pilihan, Margi Tiga sebutin ini, miau, diangkat lain teleponnya, kira-kira di depan ada siapa? Halo, Dahlia Indonesia pilihan. Oh ya ampun. Kenapa namanya Mama Asifa tapi yang teleponnya kolek
1: kolek? Itu istri aku. Karena aku lagi ada aku bocah-bocah.
0: Oh iya. Lagi di mana ini?
1: Apa pakai bocah-bocah ini?
0: Oh iya boleh.
1: Lagi ini mau ke istri.
0: Lagi di mana ini, di dalam sumur, di atas
1: pohon? Di rumah lagi libur.
0: Oh, selamat berlibur.
1: Ya, aku lolos loh.
0: Kenapa? Ceritain gimana bisa lolosnya, gimana?
1: Karena tidak dikarungan.
0: Kalau Kang Gitu tahu nggak kenapa kemarin aku lolos?
1: Kenapa?
0: Soalnya kemarin aku pakai kostum panda, jadi aku lolos. Tapi sayangnya ya, bukan kelihatan kayak panda, kelihatannya kayak sapi. Baiklah, mau request langgam apa tuh hari ini?
1: Yang di depan aja yang...
0: Halo.
1: Aja boleh ya.
0: Oke, boleh. Langsung mau digoyang-goyangin
1: yang
0: buat siapa? Yang
1: dukung aja, dah enak-enak ya.
0: Oh, mantap. Langsung digoyang-goyang buat siapa?
1: Buat Aiki, buat Rebecca.
0: Thank you. Mau.
1: Jangan langsing kayak putih duyung ya.
0: Ember.
1: Buat Pak Oji, buat Maisar, Kang Deden, Sarah Glowy, Mama Bayu, Iman Danu, Mama Mia Pastor, Bu Haji Eha, itu tuh lagi dana tercinta, Pak Iwan Bule, Black Kopi, Bunda Maaf yang menangis, Mak Gagang, pokoknya semua aja, Wan Moro personal juga ya.
0: Siap, terima kasih banyak. Gue
1: jemput lagi, saya selalu lagi, makasih ya.
0: Thank you, Panteng Radio.
1: Kadang dah lana kena kelengamnya, daya pernah goyang
0: balik. Oke, baiklah kalau gitu, gak sampai lama-lama kita ketemuan sama langgamnya.

Minang wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Barang Ricky Luven yang digemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyumat rawa. Oh tidak.

0: minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
2: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aroma Truk.
2: Pun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Jangan kemana-mana, siap pilihan. Barengan Ricky Luven. Mau. Mama.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Dahlia Indonesia pilihan, cuman di Dahlia barengan Ricky Lufan.
2: Gak kerasa banget udah 1 jam nih kita ditemenin barengan sama Hidro Koko yang siap nemenin kita dalam mengejar cita-cita atau juga ambisi atau juga obsesi wargi Dahlia. Karena Hidro Koko siap bikin kita semangat lagi, refresh lagi di tengah gemburan aktivitas. Jangan mudah menyerah wargi ya, cari kegiatan positif dan juga masa depan yang wargi suka. Sambil ditemenin sama Hidro Koko, karena Hidro Koko don't stop now. Nah, walaupun tersudahan sama Hidro Kokonya, tapi tenang aja, Ricky Lopen masih lanjut kok sampai jam 12 siang nanti. Dan Ricky mengucapkan terima kasih banyak untuk Hidro.

0: exit tol Solar itu mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan sinyal reaktivasi dua bandara, salah satunya Bandara Husein. Bernama Rosita, warga Kecamatan Dharma Raja, Kabupaten Sumedang, kehilangan bayi di dalam kandungan setelah dibuat Rumah Sakit Pakuwon menolak tindakan sesar karena dokter spesialis yang bersangkutan sedang menunaikan ibadah haji. Sehingga pihak rumah sakit meminta Rosita pulang dan kembali 2 minggu kemudian di tanggal 28 Mei 2026. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan 101.

Ji, Juhri, Ati, Sunati, Nenek Jebret, Danu, Gocini buat Ricky Lupen si kecil yang kedua Dahlia agak dikit dari ini kok. Makasih juga buat Mamah Lili si Ciwi dia pengen lintasan yang sama Argi Dahlia dan juga buat Ricky Lupen. Terima kasih banyak doanya, doa yang terbaik juga buat Mamah ya. Memeluk dirinya juga udah buat Ciem ya buat Ricky Lupen. Thanks, Buti Garut boleh ditunggu buat keluarga Ibu Elin, Bapak Maman Garut.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Maka carilah rezeki di sisi Allah, kemudian beribadah dan bersyukurlah kepada Allah, karena hanya kepada Allah kamu akan dikembalikan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 17.
0: Dipersembahkan oleh

101,5 dari FM Bandung Goyang. Si kasih semakin asik, semakin juara. Dan bentar lagi Ricky Lovanya harus undur diri dari gelaran Dahlia Indonesia Pilihan. Baca dulu beberapa request yang masih sempat kebacain ya. Ada Kang Aceh Prianto, terima kasih banyak buat requestnya. Ada Mama Bayu dari Jalak Harupat, apa kabar? Ivan Seventeen udah diputerin ya. Selamat siang bestiku yang ganteng. Kalau kata Mas Gunawan, gocini buat Teh Imas aja. Ada Ibu Cendana di Cimahi, thank you. Ada Kang Yayan di Kopo, terima kasih banyak. Udah gitu juga ada Alvin gak sempat keputerin langgamnya ya. Terus terima kasih buat Lukman di Pasar Baros. Ada Wauci Hatur Nuhun, terima kasih buat Mama Asifa. Ada Teh Isar, udah gitu ada Kang Cacan. Aiki, Abi ngacai sebeh cena teing daging. Kang Jajang Jalak, makasih ya. Kang Suhana di Permata Biru hadir. Terima kasih juga ada, oh siapa ini? Ayah Farel katanya, pantun boleh enggak? Sate sapi, sate domba. Hanya ada di Idul Adha. Kariki penyiar paling kusi Adzdan yang lagi kerja buat anakku. Semoga sukses dan juga selamat bertugas. Terima kasih. Ada Azwar di Warung Doyong Makarjaya Ciamplas. Terima kasih buat Teh Nunu. Dari Gang Ikhlas, oke. Okay. Ada Power Ranger Berem di Banjaran, terima kasih. Ada Nda Sisoreang, ada terima kasih buat Bayati, ada Tesanti Kopo juga di telepon. Pamit, kita ketemu lagi nanti sore jam 6 sampai jam 8. Dan Panteng Radio, Panteng Dahlia, anak-anak langgamnya. Dahlia, prungah, go, go, go, goyang.

0: Indonesia pilihan.
1: Setiap hari muterlah Gampang Kredit.
0: Sama yang paling ngehit.
1: Janganlah lupa selalu pantang GIP.
0: Dahlia Indonesia pilihan.
2: Panteng Radio, Panteng Dahlia.
3: Enak-enak langgamnya.
4: Enak-enak langgamnya.
3: Berunga. Goyang.

0: dan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat. Dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. BBKCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-79899. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Senin sampai Minggu, non-stop dangdutan.
2: Dangdutan. Di 101,5 Radio Dahlia FM.

0: Wilujeng siang wargi Dahlia sedayana. Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun lagam-lagam Sunda. Ah iya ya, Dahlia Tatar Sunda. Prung ah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bibi teh ayeuna teh nuju keur andalemin tong sok dipancing-pancing. Oh, bisa di kerewes ku.
1: Bibi. Eta beuteung asa beuki maju.
0: Kasebelan, oh ini tong pika sebelan bibi teh tos jadi permaisuri salah
1: satu negara siluman
0: Majalaya. Nanti bertutur kata harus andalemi, harus cantik.
1: Lain bibi teh permaisuri di negara korod, di negara siluman.
0: Mesti wargi tulungan abi. Abi ayeuna nuju diuji keimanan abi. Punten pisan wargi. Kembalikan STM.
1: Di dahar ku bibi.
0: Yang sia.
1: Ayin, bibi meni. Meni rasa bibi meni lunggu ayin nama.
0: Nauan gitu emang kumaha.
1: Mual gitu, sakadeng deui.
0: Sakadeng deui ya. Ayin malin sakadeng deui ya. Kena kabeh ngeromong ka orang sia. Nyobot ulah kaluar. Emang ayin teh muning, sarwakan yang muning.
1: Emang alaknya sarwa.
0: Amin. Sepika sebelum kalian sih ya. Mula buka lelah ya dari tetar Sundana. Wilujeng siang hari dalia.
1: Nyanyi agak nyarangan.
0: Ayo Oni.
1: Yang si bibi anu jemrat.
0: Bi eneng gitu. So.
1: Oh, bi eneng gitu. Mohon bi eneng anak muning.
0: Bi eneng lin eneng. Ya. Sarang bi eneng wargi dalia. Bi eneng buah manya nyarangan wargi dalia di dalia tetar Sunda. Anu bade nga WhatsApp di anturan di 08 222-1005 Nuba doa anak oke mangga di 7 3 2 8 7 3 11 7 10 nya.
1: Apa Bulma? Singkatan.
0: Nah, Bulma teh.
1: Buladik ma.
0: Kasbalan sia jelema. Ternyata. Amit. Terus
1: enggak?

0: RSSNI Jabar siap digital. Klik and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, obati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung aman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik pengobatan alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.
2: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
3: Sarung muara ciwidey.
4: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
3: Darah tinggi, jantung, asam urat, to kaya bengkak-bengkak, kaya ines barare.
4: Tos sabrahalan karaos nemu.
3: Nyeri seluruh badan teh nyeri, telalinu biru-biru badan seluruh badan.
4: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
3: Alhamdulillah Bapak tos dua dinten kenan tos nun biru-biru na tos saya sing sireumeun. Alhamdulillah ina tos damang darah nu kawitna 150 160 ayeuna alhamdulillah 120 100
4: teh alhamdulillah
3: pun alhamdulillah mudah-mudahan salawasna sehat ngalun alun ngadamang ka saha wae anu gabi mangga meser lan Alpa Propolis alhamdulillah ya karaosna ku abdi.
2: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Ini 07.5 Nal FM Manunggo yang si kasih. Orgi dalam masa tetap di dalam tetap harus ada di serangan kuning buah masa rengku oni oke orgi dalianya. Haturan kanggo orgi dalian terus ngawarat sama 08-222-2005 nomor dewan arogi mangga di 7-28-7-11-7-10 nanya oni
1: Glenn.
0: Oni ya teh non bibi teh bade nyarios ka oni
1: nyon nyarios nyon
0: lain oni bibi teh kamari teh kan ditelepon ku Umo. Wah, wow, mau muhtar kemarin teh kan Persib teh juaranya, juara Liga Indonesia. Tahu Umo teh kan rek ngayakeun hajat, rek undang Ade Astri, rek kalerasan Bibi Oge bade diundang jantan bintang tamu.
1: Ganjal panggung.
0: Bintang tamu Oni.

0: Mujer.
1: tergering orang teh oni teh gelo oni jeung ngadar obat
0: ya wios ya teh obat paragi ya obat bius
1: mimet amit si oni kalah sekali diambil oni
0: nya tilio 6 jelentang orang diudak bangkong ah jadi mohon saya tadi loba nanya nih ganeng hai bibi cager
1: cager aing mah dah matak. Bisa siaran oge okay, berarti orang teh.
0: Ulah
1: cageuh.
0: Ulah beraya teh ieu ya.
1: Lah jeung maraya da emangnya an
0: ieu. Teh bisa di susulan deui ti ti ditu ti siap ci sarua.
1: Wa omong teh ngomong ka bibi. Neng sora teh nya ieu ade Astrid mah kan emang alus sora na jeung beungeut na ari ka Neng Mas teh emang beungeut
0: ramijeun
1: anu alus teh suara na mah nya biasa aja tapi beungeut nah ngomong alus nah ngomong teh kitu mata.
0: Hayang teh kaon ni mah teh si wadah cenah kieu. Nya eta cenah boga bibi teh engko diundang ka ditu cenah. Oh tapi dah naon pulungan nenehna cenah amat ramijeun suara teu matut nya kitu.
1: Sok gabas ya ieu tong sok nyiarkeun ieu di dinya mah ieu naon
0: kenyataan.
1: Kenyataan sih ya. Nyoho, wah umum menelepon ke orang, ya. Kita duet yang ada Astrid.
0: Duet yang munding, dadukan yang bagong nih.
1: Lain si Oni, bibi tanya, rek tampil tanya kan nyoho sorangan, itu kumana.
0: Udah, hai, bibi mah pan geningan jalan mana teh, iya, segala dicabak.
1: Lain cabak, iya jalingkak orang mah. Aksi panggungnya alus, gak inul darah tista, boleh lagi patah-patah.
0: Meninggalnya percaya kene iya nih mah kabibi mah mengulan kai di leweng
1: sebelahan saya iya orang mati biduan iya kia oge dia tong sok ngamu nahin nak didinya
0: ayo biduan romeun
1: aja romeun mana orang mah iya orang mah iya awewe bageur orang mah sok nyeuseuh sok ngepel mataknya wajar ayo aya romeun oge iya
0: ada bimu kan pembantu
1: ngeut amit sia iya japrut didinya teh nah ayo Oni bibi teh kan manggung tehnya saya nyari awak gitu. Bibi teh ini kudu persiapan naon atuh oninya?
0: Ya persiapkeun mah boe ya tuh.
1: Amit. Amit. Ka sebelum oni geus.
0: Taya taya. Ni iya teh yang nyari awak mah.
1: Ambung anu jang paraminan.
0: Ya teh si mah ya teh. Teh si mah teh di ditu ti Arab.
1: Naon eta teh?
0: Beli oleh-oleh. Iya hot in cream.
1: Paragi naon oni eta teh?
0: Nah tu paragi capek pegajang nyari otot punya paragi. Tu panas.
1: Ah oh, mau ngasok cepel gitu teh Oni.
0: Teh iya mah. Cak magen teh cepel entau urutan gitu entau karena untuk bodas karena baju bodas teh bersih we entau urutne gitu.
1: Geus sertifikat encah neta.
0: Ngos halal. Oge ya top brand sebagai krim capek pegal anu seueur pisan di spesial ku konsumen gitu. Tah, Oni mah masuk orca.
1: Nah, nu ayat tahun hari nu iya, nahan ini.
0: Nu iya original.
1: Hari iya.
0: Ita nu iya hot in cream strong.
1: Hari nu iya tak iya nahan.
0: Iya, lo pas tanya ibu iya, nu mertegau
1: murutnya. Mana tu mereka tak loba tu iya.

0: Aduh. Mau ingat ku sekali dinya teh.
1: Iya, oh, iya tah. Kayak aromaterapi.
0: Kayak koneng nah.
1: DCL ieu mah bisa bibir mati ku ekpan. Terus bisa di jaliko. Nyeri otot jeung nyeri sendi takut DCL teh mah.
0: Ari ieu ka siga kertas naon ieu nih?
1: Kayak koyo ieu mah. Aromaterapi teh ieu balsam. Teh ieu hot in go tu aya parage mencetanana tah. Aplikator sareng kepijat tah.
0: Anu ieu spray naon ieu?
1: No iya mah hot in spray, no tiasa disemprotkan kan ingan.
0: Oh iya, iya.
1: Badan disemprotkan karena banget bibi.
0: Lain, iya teh karena awak.
1: Iya, bisa nyobaan karena banget. Bisa apa, pegal kram lengit. Kita siapa ada harita.
0: Anu iya no iya
1: deh. Iya teh gel, teh hot cool gel, hot in cool gel. Dingin, anu bikin pendinginan makin rileks. Lamun bibi sok olahraga, sok biasanya kan sok pendinginan.
0: Oh, sok jumba, bibi makan.
1: Sareng sok notok-notokan karepan bibi mah stres.
0: Kat amin.
1: Lamun pendinginan teh ku iya, ku hot in cool gel. Pokoknya mah siap gerak aktif maksimal dengan hot in gitu. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam atas si capek sareng pegel. Tah Instagram di follow atuh jadi ami gaulnya.
0: Di mana?
1: Hotincream.id.
0: Ada mun TikTok mah aya
1: teh. Hotincream.idm.
0: Nyangka gitu. Bebe rek ngagaluh kumargi bebe kan bisi uihna wangi jeung Neng Ade Astrid teh
1: nya
0: rek manggung kan bebe teh
1: sacarangan-carang teh Ade gitu bebe teh nya terus ka dina sasakti dijongklokeun bebe
0: teh pamitnya moal atuh ieu manya sesama biduan cilik jongklokeun nya teu meunang atuh aning
1: kan bebe mah leuwih nan leuwih alus jadi ieu jadi wadah
0: amit amit ieu siapa kasebeleun di dinya ieu lain aning ka antar ieu bebe ni
1: ka mana
0: bebe orang ulin ka ieu ni ka jalan Cilampeun ka Tapang
1: naon
0: rek muli kasur aning
1: nya aya naon di dinya kitu
0: aya tempat ngajual kasur
1: rek muli kasur mung ngancar

0: Sama Oni, Oni seueur pisan promona jaba berkualitas kasuar nate. Takoma ayeuna ye, aya promo paling oke tahun ini. Diskon gede, diskon gede-gedean kanggo semua merek dan tipe kasur nih. Plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga ikut dapat potongan harga nih. Seperti bantal, guling, bed cover, sarung matras, matras lipat ya. Semua ada, pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5, Oni. Jadi hayu, buruan belanja di Sleepedia Mattress Outlet di Jalan Terusan Kopo kilometer 11 nomor 7 genep Cilampeni Katapang Bandung, atau belanja lewat Shopee OG Tiasa, Oni. Info lengkap follow Instagramna di @sleepedia.bandung atau 62 genep 4 genep 8 genep 5. Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet.
1: Gayamnya yang dina kasur sarete biasa napan dina jarami bibi mah.
0: Suka gak apa ya. Tongsong nyarwakan bibi jang muning bibi teh enak nges tareh diangkat ku Pak Umoh teh dijadikan biduan.
1: Nye biduan anu di iya pencet.
0: Amit amit.
2: Cisa angkat lepan ayah sah.
0: Udah ya tatar Sunda.
3: Ketika itu prung gogo. Goyang.
0: Saya tanu ditukar.
3: Iya, ayah siar deh, Pak.
0: Ih, mit amit.
1: Saya tahu datangan ku mana Oni ani embung bebe mah. Saya cep mana teh saya teh.
3: Ayah si Oni.
1: Nya ya. Ai mana? Ai mana saha?
0: Tomo nama mana Oni ya?
1: Ieu mah beut mana teh goreng patut Oni munah mana?
3: Ilah teu munah kitu.
1: Nya ilap Oni, oh ilap. Aja, udah nama Oni awerge nu lalotik.
0: Ada balangsa atuh ya, kada sawer kana balangsa dirinya teh.
3: Oni nagor.
0: Oni. Jelema japrot ya. Danu ada dinya masuk nyaruh-nyarokan batur. Lain Danu. Abi teh kan neng teh rek di undang ku Haji Umoh kita jadi nyanyi. Saya meninggal.
1: Ganeng ya teh.
0: Saya tong sok jadi lauk borok milu meja nih ganeng misahan ngomong teh.
3: Agar
1: gario teh kararujang atuh eta bulma. Cing atuh wawalan ku kardus.
0: Neng. Wawalan
1: ku kardus. Burung jeung wawalan.

0: Langkah dah yang etanya neneng gue mak ayang di kustian.
1: Anu mana?
0: Anu emak.
1: Kalau sah.
0: Yo gue nama kango neneng gue makar oninya. Kango iman diung panu muda yang tu mama bayu teon wajaran mama teh tangan taluk pasar baros parja topjo. Nago pinoni nago teizar ponti umi una ustad ani aset angkel dia kata pang mang nana mang wawat cucu gerlong teh putri bunda tiara esir nago juri oki pantanto. Isi bahasa di kopo hari pasca dari cibiru air sugi. Rek amal antri asong ketok akibar elita dalarang dua ide dewi jawura bocah tibunya.
1: Gue cina nggak masalah dan. Gue
0: cina nama kango warga dalia sadayana sana nunggu lari undi dia nya.
1: Oh neneng tarik di titah jadi biduan ku Haji Umun aduh. Titah nyanyi tilil.
2: Lain ya botongnya bayut.
1: Amit itu sok disaruakeun jeung nini budayut di dinya
2: teh. Ieu. Sarua mun jereni. Jereni engke juga dilancak.
1: Amit itu disaruakeun jeung ruruntuk.
2: Muru aja ngeuleuh.
1: Ya, asa uan usah hulu.
2: Bro, langgam nanaon.
3: Langgam mata nongeng we ah.
2: Ada ayana nado kernaon. Nih, kali yonye onye maja teresep jalman-jalman juga si Nado terus juga si Bibi yang teresep.
1: Yang teresep nah aja ku naon alasan naon.
2: Ika sar ngomongnya.
1: Sarwa! Mane oge sih.
2: Onye mah diajar onye mah.
1: Buru digoyang yang sana dong.
3: Nih.
2: Sini dicarekan ku bapak ke
3: Ibu
1: lemah teh. Ya emang sunama.

0: Lain si Onti, si Oni. Iya mak, iya.
1: Tegak belum celi gitu.
0: Nan!
2: Ari Oni, bento Oni.
0: Lain ke bawah duku didinya, iya.
2: Man.
1: Mana ini bel mah?
0: Tunggu nama nih, Oni kan ini. Tak iya, kudu dipakai adab, tak iya.
1: Tunggu
0: ngerakan bibi.
1: Iya, ilap.
2: Eta bulma, bulma, tapi Oni talipak, bulma.
0: Sarwa banget, dia kayak kudu di talipak.
2: Jemut,
0: lah. Sebaru jang sadi.
2: Oni sering bulma nu, itu arebe. Iya. Kalau minat apa jamu sana seri gina.
1: Iya.
2: Pengomi Yuna. Teh lima jalaya, teh yu, teh om, dua jebret. Tanya Banjaran, Kang Ujang PT, Kata Dirmansah, Teh Kang Heri Pasto, Teh Nenek Putri, Wauci, Teh Isar, Bele Kopi, Bebek Dari,
0: Ukulila,
2: Teh Kela. Kang Danu, barusan Kang Sementuk Sarbaros, Bunda Yanse, Teh Ai, Mama Lilis, Teh Santi Kopo, Kang Iwan Cicalengka, Kang Genta, pokoknya mau sadayana wela.
3: Makin kamu saha.
2: Kamu kita bertiga we.
1: Ya.
0: Panteng radio. Pak sih ya, tetap di dalam tatar Sunda. Panteng radio.
1: Panjang dali ya.
0: Enak-enak langgamnya.
1: Dali ya.
0: Rungah.
1: Oh, kok.
0: Kayak.

Assalamualaikum wargi Dahlia, Tim Kuring Dul Sumbang. Hayu atuh wargi kurang sesarengan panteng 101.5 Dahlia FM. Rung ah, go go go goyah.

0: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
1: Sereng Bapak saha, Pak?
2: Bapak dadang cukur.
1: Panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah kana kahampangan sesah.
1: Tos sabaraha lami, Pak?
2: Anu kahampangan mah kirang langkung 2 tahun, kahampangan teu lancar teh, Pak. Lumpat ka WC sareng nungguan heula hoyong kahampangan teh. Pas sekitar 1 menit tembe kaluar kitu nya. Teras aya-ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut Alpa Propolis. Hakikatna Allah langsung gitu. Anu kaduananya alhamdulillah gaul serkana lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu.
1: Atau seep sabraha botol?
2: Atau sedua bade tilu ayeuna teh. Tilu kali sadinten teh. Enjing-enjing tiang wengi genep tetehnya tukang sanesna panyawat sepertos abi mudah-mudahan ngegaralisnya Pak.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: kasi.
1: Si kasi.
2: Pantang Radio, Pantang Dahlia. Pantang Dahlia.
3: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Inilah informasi utamanya. Sekitar 23% hewan kurban di Kota Bandung dinyatakan tidak layak. Pembangunan trotoar bagi disabilitas. Mantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Bandung menemukan sekitar 23% hewan kurban di Kota Bandung yang dinyatakan tidak layak. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Bandung, Gin-Gin Ginanjar, mengatakan hewan kurban dinyatakan tidak layak karena belum cukup umur dan yang lainnya dinilai kurang sehat akibat pola makan dan perubahan cuaca. Menurutnya hewan kurban yang tidak layak dipastikan tidak dijual karena tidak diberikan kalung sehat dan disarankan untuk dipisahkan dari tempat berjualan. Gin-Gin menargetkan hewan kurban terperiksa pada tahun ini mencapai 25 ribu ekor atau naik dibanding tahun lalu yang lebih dari 18 ribu ekor. Namun berdasarkan kondisi di lapangan, hewan kurban yang terperiksa mencapai 11.500 ekor sehingga dinilai terjadi penurunan jumlah dari aspek penjualan. Dipotong diperkirakan meningkat karena biasanya didatangkan menjelang hari pemotongan.
4: Target tahun lalu tuh kan sampai 18.150 ekor yang terperiksa, sekarang 11.500, kelihatannya ada kecenderungan yang menurun sih, dari sisi jumlah ya. Tapi belum tahu kalau dari sisi yang motongnya, karena motong itu biasanya justru banyak pada hari H menjelang pemotongan, pagi hari itu hewan-hewan kurban tuh yang kita pantau banyak berdatangan. Karena kebanyakan yang mesan itu akan datang pada hari H gitu. Termasuk pedagang juga tidak banyak memasukkan hewannya terlalu banyak. Mereka sangat hati-hati sekarang tuh. Selain karena beban harga, juga beban penyakit, beban pakan gitu ya, beban produksi. Jadi memang kelihatannya ada sedikit penurunan kalau jumlah hewan yang dijual gitu.
3: Diraih Persib Bandung di tanah air, sempat dipajang di plaza utama Balai Kota Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, deretan piala tersebut disimpan untuk memberi kesempatan para aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Bandung yang ingin berfoto bersama trofi juara karena tidak sempat mengikuti konvoy. 5 piala tersebut terdiri dari trofi juara Liga Indonesia edisi perdana musim 1994-1995, trofi juara Indonesia Super League tahun 2014, kemudian trofi juara Liga 1 musim 2023-2025, serta musim 2025-2026.
5: Ini sementara aja selama 2 hari ini, karena kan banyak di antara kita para pegawai teh tidak bisa ikut pesta karena beberes, maka diberi kesempatan untuk berfoto bersama.
3: Sebanyak 5 piala juara milik Persib yang sempat disimpan dan dipajang di plaza utama Balai

0: Kota Bandung sebagai bagian dari memeriahkan kemenangan Persib yang merupakan kebanggaan masyarakat Jawa Barat. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kotkan, kesempatan berfoto bersama piala diberikan bukan hanya kepada ASN di lingkungan pemerintah Kota Bandung, tapi juga warga yang berada di kawasan Balai Kota. Menurutnya setelah sempat dipajang, deretan 5 piala tersebut dibawa kembali oleh PT Persib Bandung Bermartabat pada Senin siang.
1: Memeriahkan kemenangan kebanggaan kita, karena perintah Pak Wali kan kemarin tidak boleh ASN ASN seluruh Kota Bandung itu bisa berfoto dengan piala. Jadi ini diperuntukkan bagi seluruh ASN dengan Kota Bandung, tapi warga Mamangga kebetulan ada di sini.
0: Pembangunan trotoar di Kota Bandung tetap harus menyisakan lahan terbuka untuk resapan air. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bandung, Agus Andi Setiawan, meminta pemerintah Kota Bandung agar memperhatikan lahan terbuka tersebut. Menurutnya, Kota Bandung cukup bermasalah dengan resapan air karena sering terjadi banjir Cilencang yang mengganggu perjalanan lalu lintas. Agus menilai perbaikan trotoar tanpa resapan air akan sia-sia karena trotoar akan cepat rusak.
2: Saya tidak setuju kalau misalkan dibuat beton ya semuanya. Jadi ketika ada trotoar itu pengerasan boleh ada, tapi tadi kalau di penataan ini ada pembuatan jalur hijau jalan. Jadi jalur hijaunya ada, air masuk ke sana, resapan air. Kota Bandung ini masalahnya di reservoir air. Apalagi di daerah kota ketika air turun drastis dari Bandung Utara gitu ya, maka tidak bisa diserap dengan baik di kota karena banyak pengerasan. Jadi saya mengajak harapan kepada masyarakat ini, sama-samalah kita juga semua stakeholder bahwa trotoar yang baik hanya akan berhasil jika dijaga.
3: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Untuk memberikan kemudahan dan kesetaraan dalam mengakses produk dan layanan jasa keuangan bagi keuangan atau OJK Jawa Barat, memberikan pelatihan bahasa isyarat Indonesia kepada petugas pelayanan perbankan. Kepala OJK Jawa Barat Darwisman mengatakan, upaya ini bertujuan agar pegawai tidak hanya menguasai keterinklusi yang membuka pintu layanan keuangan lebih besar bagi penyandang disabilitas. Menurut Darwisman, OJK Jawa Barat juga mendorong komitmen industri perbankan untuk mengadopsi pedoman setara sebagai standar pelayanan keuangan yang ramah disabilitas. Kegiatan ini sekaligus menandai dimulainya Bulan Literasi Keuangan 2026 yang dilaksanakan pada Mei hingga Juni 2026.
4: Bagaimana layanan keuangan, layanan industri jasa keuangan itu bisa inklusif, bisa dinikmati oleh semua masyarakat, baik ya masyarakat yang difabel maupun yang tentunya masyarakat. Nah itu prinsip, sehingga implikasinya dari ini semua adalah kantor-kantor banknya pun harus inklusif ya, bisa diakses dengan mudah oleh kawan-kawan di Mabel, termasuk tadi kantor-kantor layanan-layanan ATM-nya pun bisa inklusif ya, sehingga ini juga bisa diakses oleh teman-teman di Mabel. Ini adalah sebuah komitmen dan ini memang sudah diatur secara tegas di undang-undang dan OJK menyambut baik bahwa harus ada kesetaraan layanan keuangan dan layanan perbankan kepada masyarakat Indonesia termasuk kaum difabel ini.
0: Rasa dendam dan sakit hati jadi pemicu terjadinya aksi pembunuhan terhadap seorang ibu rumah tangga berinisial CR 54 tahun di Desa Cibedug, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Tersangka pelaku pembunuhan adalah seorang pria berinisial AS 63 tahun yang menyimpan dendam lama terkait kerjasama. Tersangka pelaku pembunuhan adalah seorang pria berinisial AS 63 tahun yang menyimpan dendam lama terkait kerjasama usaha peternakan domba dengan korban. Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Niko Adiputra menjelaskan, tersangka merasa diperlakukan tidak menyenangkan dan dendam terhadap korban. Pada hari kejadian, tersangka mendatangi rumah toko kelontong dengan alasan memberi rokok. Pada hari kejadian, tersangka mendatangi rumah korban yang

0: yang juga digunakan sebagai toko kelontong dengan alasan membeli rokok. Saat itu korban sedang menelepon dan meminta pelaku menunggu. Ucapan korban itulah yang tersangka hingga berujung aksi brutal. Dengan menggunakan sebilah kayu, tersangka menghabisi korban dengan cara yang sangat keji. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
1: Motif daripada pelaku adalah dengan didasari sakit hati bahwa beberapa waktu kebelakang korban ini pernah menitipkan atau bisnis pernah penitipan domba. Tetapi beberapa waktu sampai dengan akhirnya membuahkan hasil, ada indukan yang beranak atau beranak terus dan melahirkan terus, tapi tidak ada keuntungan. Sehingga ditegurlah, teguran-teguran ini masuk dan akhirnya itu membekas dan akhirnya dendam.
2: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Ya, Kang Unyil, Kang Iwan.
1: Mama.
0: Mama bungsu tak indah man janten sinden ucu.
1: Oh, janten
0: salaki mah di bumi ngahenen. Wae nunggu-nunggu pakaian mani kalalotor. Merentas gak baji dor, Kang Unyil.
1: Aduh, nah.
0: Mohon. Tapi najan bari kitu atuh mama bungsu teh. Dasar, ari

0: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI, guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit, sampai tuntas.
1: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
2: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
1: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina Septi.

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah. Sudah, free all bike, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi. Bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mang Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.
2: Testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Ibu Teteh Rohma di Garut.
4: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
3: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
4: Kumaha kaos?
3: Pingsan, kena nyeros teh balelo. Teras pamitos kitu teh sampean teh leuleus, jantung ageder kitu tah. Ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
4: Ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
3: Alpha Propolis. Alhamdulillah. Yakin Allah mau nyembuhkan, alhamdulillah pas cerewet gitu ayat nama pas sekarang naun-naun teengak telulus parak rapi ayat nama ngaut eta alhamdulillah sampai tiul dienten mata kah percanten we.

0: sampean tiasa jalan-jalan tebih, teras jantung dengan geder, kena lambung, pokoknya meraus ringan, pokoknya kena saca oge, jantan tiasa ingat, nama burem gitu. Alhamdulillah, mohon, alhamdulillah. Sa wargi-wargi anu gaduh penyawat semeser Alfa Propolis abdi oge sehat walafiat.
1: Untuk informasi call center Alfa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: semakin asik semakin juara pro nggak? Go go go.
1: Goyang.
0: Oni.
2: Nyak.
0: Cing nurut Kak Bibi. Dirinya teh ya. Sahadi. Dirinya teh rek. Nanti kak urang.
2: Nyak kata tanggawe dah Bibi mah. Boro-boro bisa jadi pamuntangan kalahkan pangeretan.
0: Pangeretan si Oni lain ya. Kayak Bibi boga iya boga voucher si kamar itu kan Bibi teh geus menang boga rejeki. Boga tiket Trans Studio Bandung dia dek kilo mah. Tapi kudu bagernya.
2: Nya bager daun mah.
0: Iya tuh juk pang meuleukeun tarasi 2. Minyak tanah 2 liter juk.
2: Nya. Juk kayak tarasi 2 liter minyak tanah 2 juk.
1: Tarasi 2 minyak tanah 2 liter.
2: Nya.
1: Sok naon tadi?
2: Tarasi 2. Minyak sang tanah 2.
0: Ih Gusti nu agung ya Allah. Nya. Tarasina anu pais, anu ku daun geuningan kan aya anu ku plastik, anu ku daun oninya. Taras minyak tanah 2 liter. Juk, tak kaca aing eta di dinya anu dipipir.
2: Nya,
0: juk. Juk ka ditu nya. Ke ku Bibi rek dibere ieu rek diajak ulin ka Trans Studio Bandung. Ayeuna teh keur aya wahana memacu adrenalin si Oni. Sareng aya live show spektakuler cuma di Trans Studio Bandung.
2: Nya, hayang Oni ge.
0: Bibi tengah mari teh geus meuli. Meuli tiket teh di www.transentertainment.com. Dung may be with you the unique world class indoor theme park.
2: Resep di dinya nya binya.
1: Resep di kayu. Maju atuh malah laju.
2: Mana
0: jog? Nya bang ka ditu lompat.
2: Nya ajis nya ka dieukeun.
0: Tah. 2000.
2: Nya moal cukupan 2000 mah.
0: Ya tarasi teh 500-an. Minyak tanah 2000, 2000, 2000. 5000 eh 5000 tah. Nya. Juk, ulah salah sih hanya, mun salah sih dicekek sih ya.
2: Nya, nya.
0: Juk. Aduh, nah iya mah. Lain kiripik, iya tarasi.
2: Kapan aja di pamulangan, anak?
1: Oh, pamulangan, nak. Iya di pas ngewe. Iya buruh nama ngewe orang ngelu, kadi itu orang ulin, kata Rana Studio Bandung.
2: Nya, lagi itu pamulangan, anak. Hei, jang mulai etanah ncan, karek di pulangan nungkoy.
0: Iya, tuh, juk, mulai. Tarasi 2 bungkus anu pais nya anu ku data minyak tanah 2 liternya juk. Tak tak tak tak tak tak.
2: Nya atas ya.
1: Geus.
2: Ya tarasi 2 kilo.
1: Da geus suara lompat atuh ieu geus aing suara
2: eta. Aya.
1: Nya si Kang
2: hoream nangan hoream. Si Kang Deden ge ojek make ocon epe ku si Mas Tomo.
1: Hoream nangan geus orang suara paham. Tak.
2: Lompang dan resep ini mah.
1: Gak nanya. Nih saya orang angkat telepon ah. Nih saya sih gak nunggu.
3: Halo. Halo.
0: Dah lihat tata resep.
3: Waalaikum Deda. Eh Deda.
0: Pak Uci wah.
3: Cek Oni damang cek.
2: Cagar oi.
0: Ya tau oh ya ya ya ya.
2: Nya hilap on
0: ye. Pamit sok wae euy.
3: Pamit di dedah wios nunggu euy oge.
0: Nya ula atuh ieu.
3: Cantik
2: gitu. Nya daonnya kan diajarkeun ke si dedah gitu.
3: Oh da tuh si eta
0: mah hayang sebut bi Neng. Neng kitu kan urang teh geulis. Ieu permaisuri urang teh geus diangkat.
2: Nya
3: diangkat ku saha?
2: Ku bi Neneng gitu.
1: Ku masyarakat atuh dedinya teh ieu diangkat ku saha-saha. Sudah
3: diangkat ku Posyandu.
0: Amin. Jadi ya saya diangkat ku pasaran.
2: Diangkat ku menu maha kawaca.
3: Amin. Bener nyatep oni nye. Tiga nama diangkat ke rumah kawaca dan kirmuli nyatep.
2: Nye.
0: Amin. Bisa gitu.
2: Ruajang wajang didinya.
0: Bukan ngobrol.
2: Hilap oni.
3: Nye. Nye. Nye.
2: Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye.
0: Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. Nye. N

0: Oh nyai,
1: ya enggak encan mulai tarasi teh.
0: Iya.
1: Kau sekolah biung urusan kolot.
0: Jadi orang meser minyak sarang tanah.
1: Tarasi, saya teh mulai tanah dan mau jual tanah.
0: Jadi nyari ya sana tarasi dua.
2: Tadi macam jeng kembang.
1: Jengnya
3: kembang dia nanti iyo rampe.
1: Kau jangan didinya, weh mau dia huapkan. Ah, menjual maja perut anggol. Mending hari ama ngobrol jangan nenek-nenek mah mending lali.
2: Lagi koma meni asal lebih Korea anda ngobrol aja. Nulebih tinggi-tinggi.

0: pencet, iya bae dang sanggo.
1: Oh, ni kieu.
0: Sok atuh ulah ngamnoyong na.
1: Oh, hoyong janji kamari we.
0: Eh, wa. Bawa mate kan iya non teh.
1: Kumaha deui?
0: Kamari tadi ajakan ku wa umum karek hajat kamari. Nah, iya non teh hajatan Persib juara di Tanjung Sari kan artisna teh ada Astrid. Neneng tadi ajakan sok neneng ngeuyah-euyah acara uas sok neneng teh dapat tepuguhnya rek nolak oge.
1: Naon diajakan dia warang watu wadahna?
0: Nyanyi nyaho biduan aing teh ieu. Amin teh moal ada make kelom kena oge ieu.
2: Romehan oge.
0: Nya
2: bau awak.
0: Ay, mata, mata.
1: Eh, benernya, ya bau awak.
0: Wah, ayo teh neneng teh ditanya nyina teh lagu tilil tilil. Wah, dengekeun. Nek ngadengdengek.
1: Dengekeun. Onti guguru ai lagu tilil. Onti mah ahlina.
2: Si Onti mah kan bisa nyanyina weng biduan. Beda jeung
1: Onti mah bisa.
2: Ang bibin we tamal bibin uyo mah ah, kieu geus darang kejot.
1: Cacing,
0: ya, tong sok lebang ngomong, ayana, ayana, neneng rek, rek nyanyi tilil, tililnya, engke langsung kok komentarnya.
1: Sok. Santan-santan ini setengiran, terus kok bisa komentar.

0: tingginya kurang kene.
1: Leng we. Menawi gaduh palu-palu.
0: Aya eta di dija ieu lakban bapet we atuh.
2: Amin iya.
0: Ya tahu sangkut kenal sapi teh cocokan.
2: Menggaleng ah meni ni menta saran ka nenek-nenek mamen asa teh balik buru ah.
0: Kurang tinggi, kudu nalur turun kakara cukup.
1: Geus galeng apura di goyang jang saha meni galeng. Galeng geus galeng buru di goyang jang saha. Nggak sekarang gue yang sangka aku penelpon kedua rek nyanyiin oke mau di dia.
0: Baik, udah bakal taruh lagi.
1: Mau nggak bakal cara di payah man?
0: Kela.
1: Buru jang sah di gue.
0: Sebenarnya kalau Isar Ibun, Mama Elda, Umi Yuna, Umi Lila, Danu, YRB, Cucu Gerong, Heri Kepasko, Nenek Ita, Lukman Pasar Bakos, Nenek Putri, Ius, Ain Sugi, Kang AR, Umi Lila, Kang Genta, Nenek Jebret, Arnold, Nada Dolar, Nana Permana, Umi Andin, Kang Uyun, Kang Cahya Sayur, Mamah Bayu, Bebek Deri, Teh Unik, Bayati Jamu, Isiba, Mamah Elis, Mamah Joda, Teh Nini Cijerah, Mamah Lili Ciwidey, Kang Ayi, Kang Landolem, Kang Ade Saringin, Pak Rijal Tokyo, Dipung Kenela. Iya kira, nadukin. Beti nama tukang menunggulisan yang bool-bool sarang pep, Oni. Tinggal ngecepnya.
2: Nye. Mah enggak pantang radio. Ayo
0: sekolah ke mana nih? Ke mana ke lagi? Oni itu jawab ke mana ya, Nek?
1: Eh?
0: Sekolah ke mana ya?
1: SLB, SLB. Si Koni mah SLB.
0: Ya, ini lebih mah. SLB, Oni. Ka itu kuangnya dipanyakan ke jurusan.
1: Iya, jurusan.
2: Oh, daik, iya.
0: Jurusan si Tarem Film.
1: Mau, so. Iya, iya, so.
2: Nih, Iman menijep perut. Buru, ah, pantang radio. Pantang radio.
1: Dah saya harus ya kuat dirinya tuh canoge panteng radio. Halo. Halo.
3: Halo.
2: Dah lihat Tatar Sunda.
3: Asik atuh prung ah gogo-goyan.
2: Sarang-sarang.
3: Sarang peti perak.
1: Haya peti perak egang.
3: Sarang orang katapang atuh.
1: Erni.
3: Mohon, kemana Neng Bulman?
2: Neneng tarik dijadikan biduan kuwa umum. Erni?
1: Nyi?
2: Ya nih mau ngaca lete, ya ditanya teh kadang ngepet jempe. Ya
3: suara
1: iya na ya. Lain pacar lagi jadi biduan jenis si bibi teh. Kuwa umum, tapi dah nyari asna kawan iman jenis.

0: Itu siapa ngerak-rakan panggung?
1: Amit yang ngerak-rak mah itu urusan si Odoy,
2: ya deh. Kain berdua naon, tete.
1: Kita nggak, kita nyanyi tilio tilio, nini, Erni.
2: Sekali deh ya Pak, tapi kada bisa kacaletot, tete nyebut tilio.
1: Iya.
0: Oh nyiga sion, anu budak.
1: Tilio, tilio, tilio,
0: lain gitu deh. Oh ini gak bisa ya gue.
1: Sok sobat sok ini.
2: Kalau kena si onti.
0: Nah ini gak bisa.
1: Sok cobaan ku mah.
2: Sok atau onti. Sok atau onti.
0: Tiriin nog jelena.
1: Orang di udang bangkong.
0: Si Bibi mas anis diudak bangkong. Diudak cibum.
1: Amit sih, kita sebelum.

0: Coba raleng, ah, nyanyi tilil teh.
1: Baya tung. Boleh jangan saha.
0: Kanggo kalian berdua ya, Oni sama Neng Bulbul yang barusan mau uci ya. Saha atunya ngaburu nu ngaburudulkeun ku uci we sareng Teh Isarnya sadayana we pokon mah nuju panteng.
2: Gocen ka mah saha.
0: Gocen mah kanggo biasa we tos sararang lah.
2: Punya tos terang.
1: Ya, ya Rek, Rek bener Bibi eta.
2: Mah mungkin lagu. Ya.
1: Enggak sih ya.
0: Ya, tos pas aja tuh langgam nama dukung we nya.
2: Panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Prung ah go ya.
1: Iya, asli.
2: Baik ya. Nya. Wah, kamu mana? Enggak nanya rek ngalgu tilil. Spesial kang Ori Dahlia.
1: Ya, mending sampai Bibi ah bisa dicapok.
2: Panteng radio.
1: Mending Dahlia.
2: Enak-enak
1: kamu gamnya. Iya,
2: rumah.

0: tong kamana heula nya. Saatos Dahlia Tatar Sunda bakal aya dongeng Sunda ti Dahlia. Hayu ah urang didongengkeun.
1: Besti, ada kuis hidrokoko lagi nih di Dahlia. Rp1.000.
2: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
1: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
0: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
3: Persembahan Hydro Koko Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
4: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup.
5: Wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus berlaku 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapen.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Inilah testimoni pengguna Alfa Pro.

0: Untuk senang habis meser obat alpaporis, alhamdulillah. Kami kasih waktu aja nama, nama saya botol habis ya. Ada meser dulu, dan yang itu kamu jang-jangkan pisan. Terus karena mam, akhirnya sepisan. Karena mam, teh tak kamari masa di acana ngalut jamu alpaporis. Karena mam, teh ngirangan, karena tenaga kirang gitu. Ya, kata tangi, kawarga Golon Kaliwon, anu ngaduh penyawat lambung, terus darah tinggi, atau lebih kolesterol misalnya sok abdi alhamdulillah tes katingal di pankutat itu kayak nama untuk undang itu alhamdulillah nuesa botol terus ayah sana seprobihan dari alhamdulillah lah saya dari rawat dengan nama tersepisan gitu.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di radio Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

101,5 Dal FM Anunggal yang sikasi keluarga Dal. Orang awas-awas kan WhatsApp tuh selebetnya 08-222-0005 ya sawah ya. Haturan kak.

0: sarang neng bo. An itu tuh nggak ada ngekon. Iya ah mi apa ster mata balik.
1: Mi pace itu mah.
0: Oh penting oh, abas taneng Amelia. Mungkin itu tadi iya.
1: Iya jadi kopi di pasta sama
0: kopi pasta Agus Oce marga asih panteng neng eta neng bol mari ronan sarang handuk abi arek ambu oni cik oninya menurut oni gitunya ari bibi pantesna mundek di leronan ejeng naon
1: yang runtah
0: nih oni
1: kan sabanding yang runtah mah kan runtah sok dipijenan tah bibi geus dipake teh sok dipijen gini neng
0: iya tah yang atuh jeng mutiar
1: jeng cubluk
0: gusti ani kaduh kan, nanya urang
1: kan sok aya mutiara
0: kaduh nanya urang mah aturan teh enji enjang teh bagar ageung Tasikmalaya menuju panteng teh Ririn Tri Ariani hadir di

0: Nek, aja panteng uis, uis cibay. Teras ayah ayo ini sering neng bawa orang ngopi teh yati di kopo atas. Tadi cendani dicimain neng bawa oni mangga. Ayah mama luli cewide damang. Neng bawa dupi oni kenalan kawa uci gitu cahaya di sayuran oni mana wabu kawa uci.
1: Nggak.
0: Nah jangan tuh.
1: Ngomong ding. Ini mah kudu sapantar tuh dawa. Iona jeng babaturan nenek.
0: Jeng Mbah Iwan merenya. Lero lero nanya piwa. Kerja trika menit terkuat ayang suri eta rek nyanyi non tilio tilio engke rek ya rek di remake nyoninya tilio tilio ku neneng ayah teh rati di jalan tir batu jajar ayah teh Eli di padalarang Ahmad Azwar warung Mekar Jaya Campelas oni tanuju pantong. Ayah Jendri, mulai-mulai waras ya neng Bulma. Neng teh ngenyot, ngenyot. Atuh deden, atuh. Neng Bulma bi hoyong request langgam tiasa tangges beak. Meni liur etas si Bulma mah salah minum obat meureun obat rabies sok gagal. Ayah teh cugar hadir oni. Rabel dicelilin dedah orang nyate embung. Ayah Kang Deddy Kurniawan ini nagrak cewide. Mama

0: sareng bobo anu geulis sareng oni anu bager anu bae mah sareng oni enjing bade ka TSM lain ieu ngainfokeun tadi mah
1: nya nya jamere nyaho
0: oh nya erek adit oge kan nya ajakan ku bibinya
1: nya jadi kangen usaha nesiki ka dari itu atuh
0: sareng pingnya enjingnya orang pendak
1: orang ngaliwat di ditu
0: orang balake cerakan nya aya sing ngongke jus si jalu.

0: عجب؟
1: تسانغوب أني أني نزل أني.
0: Tujuan kita reguler itu orang.
1: Kesawer yang mudah-mudahannya. Mudah-mudahan ada sponsor dari. Ya udah tuh kita berdua pamit Oni. Terima kasih buat semuanya. Panteng radio.
0: Panteng nyali ya.
1: Enak-enak kawan kamunya. Perungan.
0: Go.
1: Guys.

wargi di nasantan di sampurasun sadayana, dongeng Sunda tilah lia nyarengan di wargi-wargi sadayana di mana wae ayana. Urang lajengkeun serial si konseling ngalalana. Anu mana sabana mah yakieu? Jumantarkeun langsung di 101.5 Radio Dahal FM Bandung dina dongeng Sunda ti Dahlia. Panteng radio paling Dahlia, enak-enak lengkapnya Dahlia Prung. Ah, go go go. Goyang.

0: Boleh sayang, kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau?
1: Mau!
0: Terus kita jalan-jalan ke Sleepedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar Ade, biar makin bagus.
1: Hore! Asik, asik, asik!
2: Sleepedia, untuk persiapan liburan sekolah. Buat ayah bunda yang mau makeover kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat ikut potongan harga, seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat, semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopok, kilometer 11, nomor 76, Cilampeni, Ketapang, Bandung. Info lengkap, follow Instagram at Sleepedia Bandung atau telepon di 0819-2646-865.
3: Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet.
4: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
5: Terpangkan sarang Bapak Starkom, Bejong Kuningan. Keluhan penyawat lambung. Saya 2 tahun namden. Rumah keras saya penyawat, Pak. Ya, yang biasa ya, yang ini terasa sare lambung mah. Motah baik itu.
6: Bapak, yang ini menuju di istiarkan yang ngolandung naon, Pak.
5: Alpha Poli, alhamdulillah kalau lambung mata saya.
6: Ayo, ini tos F seberapa botol.
5: Atun, abis tos F pilu botol.
6: Kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya, Pak.
5: Enjing, nginep tetes, siang nginep tetes, senten nginep tetes. Ya, nunggu ada penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macam lah. Alhamdulillah, beli tos. Karasa karaosnya ya enak itu, tah. Meser, meser tilu gerus karaos, karasa.
4: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
7: Hiji 0,5 Dahlia FM.
8: Langgam-langgam Sundana, asyik, pisang.

0: bagi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Dari Buraidah bin Al-Hashim, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, segerakan salat asar pada hari yang penuh mendung, karena barang siapa meninggalkan salat asar, maka terhapuslah semua amalannya.
0: Dipersembahkan oleh

ጭጭር ጭር ይሆን።

Mangga dihaturanan lalabat heula di live TikTok Sim Kuring sareng Dahlia. Mbak E, Kang Tis, Naga di Garut, Manco, siapa turun hun, tutus lalabat cucu gerlong, oge perantos lebat teh isar.

mohon. Mangga teh-teh pelayar heula ieu, supados semangat ngadongengna dinten ieu. Bae hadir siap, bae. Mohon. Abi orang pada larang Mang Den siap. Mohon Triana 007. Salam baktos, mohon. Tak lalebet dina live TikTok SIM kuning oge mangga. Gantun gabung wae. Live Facebook aya Tanjung Sari itu Iwan Setiawan. Kutawaringin jala harupat Kang Yaya Surya Surya atur nuhun pisan dina Facebook. Mari teh nyimas minanti nuju ka hujanan sareng Ki Oyot di tempat anu nante caket ka pilewengan. Di urang kereuyeuh deui urang lajengkeun deui nya. Kinten-kinten kumaha nasib nyimas minanti oge Ki Oyot. Mamah Lilis Siwidai, waalaikumsalam mamah. Insan biasa hatur nuhun kagegelanan katampi. Pisan insan biasa. Teras esadinya kela. Si Gelenyi Ian Al-Ghifari hadir.

0: Marengan ci hujan umasehan kana awak Nyimas Minanti. Ci panona oge teh saat-saat turun tina kongkolak mata na masehan kana dua pipi. Nyimas Minanti anu harita keur nyarande kana tangkal ki hujan. Harita ngaranjung kaget lantaran tangkal anu disarandian teh bet ngaradak jadi ngelok ka jero.
1: Gebeg
0: Nyimas Minanti ngagebeg. Gancang enggak balikin awak naka tukang beri terus nyarita kaki oyot.
2: Oke. Nah, aku naon itu tangkal teki. Tangkal kiu cantai ku naon bet. Desa jadi kia itu. Tu tinggal. Bet jadi ngelegok aja roh juga kia. Disaranian ku abdi teki. Duh.
0: Nyimat sepi nanti gak guru buka lagi. Gancang harita ki oyot nyasar karena tangkal ki hujan anu disaranian ku Nyimas Minanti kitu na teh bari leungeuna disurungkeun ka jero. Brai eta tangkal ki hujan atawa trembesi teh beking ngelok ka jero ngagebrai muka bet siga panto. Atuh ki oyot oge jadi kaget.
3: Nah ieu teh bisa kieu ieu mah ieu. Kek, ya tangkal di hujan dapat ngeblos kia sih ga nu aja apaan doan kek.
0: Yoyot nutup kajero tangkal anu harita muka disurungkeun ku leungeuna di jero teh kaayanana poe ngan waktu ditelak-telak beki lila di jero aya cahaya remeng-remeng kaluar.
2: Keningan bet muka kawas panto ya tegal teki. Wah gitu tempat cicing nasi luman mah ya teki.
3: Urang-urang kapangaruhkan ku anu jeung pugu ya teki mas. Geh tenang gila. Tuh aki teki. Kekarak aja na manggihan kejadian juga kio yo. Bet aya tangkal pantoan juga imah baik ya teki. Jeng tijero teh aya tuh. Aya cahaya nu kaluar. Aya tutut nu masuk. Ya, begini jelas aja nama dah. Ayah jaya di jero ya tangga. Ya,
2: oh, niat kini ngelar seki. Kumaha tuh sikap orang ayah nanti ki.
3: Gila, ya mas. Dah. Tuh. Ngubing ke ya mas. Ayah suara jalma di jero ya tangga. Tuh. Tawa ieu teh geun dedeng anun aki unggul ieu teh beuki jelas ieu basa indah mata
0: ceuk Ki Oyot bari ngadengdekeun sirahna ngadengdekeun suara nu aya di jero tangkal Ki Hujan nu harira tembong di jerona aya cahaya nu kaluar sarta jarang kodang sigaya rohanga. Lantaran ngarasa panasaran Nyimas Minanti oge sarua harita teh ngadengdekeun mastaka, nah ngadengdekeun sora anu kaluar ti jero eta tangkal Ki Hujan. Anu beki lila beki jelas kadenge aya sora awewe jeung sora aki-aki anu keur ngalobrol di jero eta ruangan.

0: pangasila weng ano. Ayuna mapag madal na iya jabang bay. Ugoring si Walungang. Iya budak di berengaran anu cukup gagah. Nyaeta si Jambu Rawut. Hei, sakabe. Anu ayah di alam dunia iya. Hujan. Gelap. Satu-satu pangasih leweng. Gerap papag bagiak si Jambu Rawut. Jelas-jelas iya budak ngandung komara anu luar biasa pikeun anu ningali na.
1: Ka orok anu keur di papangkuku Ki Walungan.
2: Nyumai anak jelas ayeuna mah ieu pangeusi guha teh kasuk kana jalma nu teu pati beres udeugna alias kocak di uas tuh. Eta jeung bayi anu aya dina leungeunna tuh. Katembus ku mata batin aki tetela. Orok anu ajaib jeung nyumas. Kaayaannya mah hiwa lamun dibandingkeun jeung orok-orok biasa mah kitu. Akibat kata ini layak ningali kuman. Seterusnya ada anu ngaku-ngaran si Walungang. Akibat biasa fungsi ngadengi karena ada ngaran Walungang. Oke, mas. Tapi akibat anaknya orang Bandungan helalah. Rekku kuman ke neta orang tinggi mas. Cikurang tinggali bayangnya wah.
1: Ceki Oyot menjadi penasaran hatena. Hayang ngabandungan kumaha terusna. Tindakan ke Walungang. Dina ngurus eta orok anu kakarek lahir. Katingali leumpang muru kana hawuna. Orok digolerkeun dina batu hideung nemprak. Memang aneh orok teh. Eta orok teh teu ceurik padahal hawa anu sakitu tiisna karasa nembus kana tulang lantaran angin nebak asup ka jero guha. Getrek getrek diadukeun teu lager hurung durukan dina hawuna. Terus harita neherkeun cai kental warna hideung mangrupa cai ramuan pikeun ngamandian eta orok teh. Sanggeusna eta cai ngagoplak, harita orok teh digebruskeun kana eta cai. Atuh puguh we, Ki Oyot meh bae luncat kitu deui Nyimas Minanti meh bae ngajerit lantaran sarua be eta mah jeung rek binasa ka eta orok. Puguh oge aneh. Lantaran harita orok teh lain bae teu ceurik tapi kalah ka roroesan sukuna dikejet-kejetkeun bangun anu haneuteun padahal di mandian ku ramuan cai anu warnana hideung kentel tur keur meujeuhna ngagolak. Kampret Ki Oyot bari terus nyarita lalauna.
3: Ayolah urang tinggalkeun ieu tempat Ki. Ya lain tempat manusia sigana mah Ki. Ayo Ki ayo.
1: Mas Minanti geus bener-bener teu betaheun. Hayang gara-gara init ninggalkeun eta patempatan.

Ngajukeun kiwalungan, tres ngamandian orok cakakak seri di sorangan muguh beki geueman kadengena.

0: Wargi hanya kalau pisan tos teu nyekapan. Kinten-kinten ya janten naon ye. Sejam burawu teh. Janten sangke ka payuna. Lagung panasarannya. Mohon. Ah, kena orang hansa segerik-segeriknya. Jalaran bintennya wak. Anu, parantos mararanco dina live TikTok Simkuring, live TikTok Dahlia, atuh nuhun. Anu mararanco dina anu live streaming, atuh nuhun. Bajah yoyo, pabrik kerupuk sarina, serang-rengang ador 27. Salam bagtos, sehat selalu, bajah. Kang Bagus, aduh, atuh nuhun. Jeruk naka tampi, Kang Bagus. Atuh nuhun, Kang Bagus. Bagus Sarespati. Alah, Agus Acung, entis atuh nuhun, entis. Mbak E, atuh nuhun. Insan biasa, atuh nuhun. Kang entis atuh nuhun. Teras oge aya oma. Weekend di dadali Bu Hajah Oo. Di dulatif atuh nuhun, insan biasa. Kang Ocen oge atuh nuhun, sami-sami. Nuhun pisan. Astriani atuh nuhun. CJM 354. Waalaikumsalam, Astriani. Tetatat, Mang Uum. Warung Dahlia bengkel Decos Cibaduyut hadir tar katampi atuh nuhun pisan. Saras oge Wildan Cibaduyut Asep Sohirin dan Ati Sunarti Cucu Gerlong Eti Kopo Lukman Pasar Baros Mamah Aji atuh nuhun. Sekar Pitria Aib Buah Batu Abah Momo Sumedang Manco Ardian Pangsir Kemir oge Manco atuh nuhun. Teras anu Jumanco dongeng kekei salapan tilu pada larang Eli ti ranca tiis batu jajar testi ti ranca tiis ti mas Elsa Mr. Ius esti dago oge hatur nuhun ke cibo omah lilis iso cahaya sayuran wa uci agnia nuhun. Astriani oge hadir. Hatur nuhun, hatur nuhun sadayana. Anu jalan waktu satunya kapan? Oge anu di live TikTok Sim Kuring. Oh, Pauhan hadir, Ohan 12 hadir, hatur nuhun pisan. Kesaru rumpaheun Kang Yayat, Manco Lembang Kang Dani, Kang Pepen Enden saringin Manco hatur nuhun pisan. Pokona sunuhun sadayana, hapunten sama deka kirangan kalepatan. Insyaallah enjing tepang deui. Terati di Jalan Tir. Salam baktos Terati. Deket mas teh. Agus Acung. Atuh nuhun pokoknya mas Adayana. Tetep layarna. Kagegelanan katampi pisan. Jajak luhurun keseron. Jagal hawuk. Kemaranana. Oh kasnarati. Pokoknya mas Adayana nuhun. Insyaallah enjing tepang deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng kera di panteng Dahlia. Enak-enak lengamnya Dahlia Prung. Ah, go goyang.
1: Wargi Dahlia. Cagheula. Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Komcleng. Ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami. Mung di 101.5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Wilujeng kantun. Permios.
2: Tongka mamana heula saatos dongeng Sunda ti Dahlia bakal aya yang digoyang-yang. Siap-siap urang ngagoyang dangdut deui. Yeah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Wijaya SSH, Wakil 1447 Hijriah. Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Kiji 107,5 Dahlia FM.
4: Lu asik-asik ngandid Alia tuh.
5: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik pengobatan alternatif mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibangun herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah.

0: Bang. Klinik Pengobatan Alternatif Changci yang TCM. Pendung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Dianto.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
3: Bapak Mbing, Tasikmalaya.
4: Keluhan penyawat, naon wae pak.
3: Rese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sekarang iya sampean bararaa, tinggal pret.
4: Terus sabaraha lami pak?
3: Ah, terus lami pak, ayah 10 tahunan mah. Terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sabaraha kali dirawat lah. Aduh, itu tuh iya. Alhamdulillah itu ku ngalukat Alpa Propolis itunya tuh acan saya pijiknya terus karawas lah itu hara rampang gitu sampean ini teman tebal pisan puyeng telah karawas saya puyeng ini nama gitu oh lambung ini alhamdulillah nyante ente mual wae sampean tebal gitu talah sekatun sekedik deh lah itunya keras ke puyeng wae ku gak bawa teh gitu ini nama alhamdulillah harampang lah alhamdulillah ayah 70% lah masyarakat anu ngagaduhan panjawan seperti abdi gitu mangga lah nyobian itu karawas pisan gitu khasiatnya aku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
4: Alhamdulillah.
2: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Telefarma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
5: Request WhatsApp sekarang juga di 0811 222 1015.

Oh, asik. Astriani, coba cek di TikTok Astriani. Katanya suaranya kagak ada. Aku minta tadi jawaban. Ada jawaban juga. Apa ini yang dinamakan ngeleng gitu? Tak ayah suara anana. Masih kene. Astriani, suara aku gak ada ya. Coba yang lain TikTok. Patah-patah. Aduh. Padahal belum melakukan gerakan patah-patah suaranya kagak ada cenah ininya biasanya nih.

asik banget. Tak ayahnya Nino, makasih Nino. Nino, I love you Nino. Tuh Asriani, Beb. Wah, makasih banget Beb. Weh, sore-sore kia gerang ngabibit saya. Gunawan, apa kabar Mas Gunawan? Lagi ulang tahun. Aku juga sebentar lagi ulang tahun.

sakit, tepanteng ayang. Mama Aji cepat sehat kembali ya Mama. Jangan sakit ya Mama, karena sakit itu gak enak Mama. Apalagi sekarang banyak daging Mama. Nino Arga, Nino Arga, kasih kecupannya ke Ayang Minul aja dong sayang ya. Jangan salah kamu ya.

tidak ternyata, alhamdulillah ya. Naomi alias Cepera, selamat sore Kang Adi Banjaran hadir. Happy birthday to you. Engke tanggal 12 lain ayeuna 12 Juni. Udah ya aku ucapin ulang tahunnya lain ayeuna. Nino makasih sayang.

jangan ke perempuan lagi. Aku menunggumu, kurang apakah diriku? Ayo digogok dulu wargi Dahlia, nih.

sekali lagi buat wargi Dali yang baru gabung di dunia goyang. Jangan lupa, mau ikutan ngegoyang, mau request langgam dangdut, boleh ya, Bo ya. Di mana? Kalau mau on air, kalau mau nelpon Ayang Minul di 73028, satu lagi 73117710 ya. 015 ya. Antri ya, sebentar wargi Dali ya. Kita goyang dulu langgam yang asik buat kita semuanya. Apalagi di sore hari ini, harudang wargi Dali ya. Kita tambah harudang ini. Asik, prung.

Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Wijaya SSH, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian kebersamaan. Mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sana. Nanyain itu langgam judulnya apa? Itu langgam judulnya Anda Pahit. Suka ya Anda ya. Nanti boleh requestnya ke aku ya. Pasti apa gitu ya? Ngeprank day apaan tuh? Ulang tahunnya emberan. Sok pindah-pindah ke mana tuh Ani? Hadir masih hadir. Anda mana apa kabarnya? Dan ini mana? Anda mana ini? Enggak pakai Govin kan? Enggak Govin enggak ya? Ada Nur juga ini, Nur Cahaya, Nur Ilahi, ha? Huh? Nur, selamat bergabung di dunia goyang ya. Ada Santi juga. Semuanya nih goyang, mari kita lihat, boleh lah. Di 73028, satu lagi 73117, 10 barengan Ayang Minol.

0: ya Teh Iwan, kayak Teh Iwan lagi, Kang Iwan. Buat teman-teman aku ada Ibu Oyo, Bilrhan, Ali, Arman, Pak Burhan, dah. Keren banget dah. Minul, bukan sir digoyangin sama Ayang Minul, bukan begitu, bukan. Yang digoyang, digoyang, yang dangdut.
1: Baik, asik atuh, rumah goyang.
0: Dengan siapa yang bicara? Ece, bagaimana rasanya, bagaimana kesan-kesannya?
1: Bahagia banget, Ayang bisa masuk.
0: Alhamdulillah ya, bagaimana caranya Anda bisa masuk?
1: Kanteng terus, jempolnya tidak ini.
0: Tidak kaku gitu ya, jempolnya tidak apa?
1: Jempolnya standby.
0: Oh, standby di mana jempolnya? Oh, aku kira standby di tangan jempolnya. Dicopot dulu. Oh, bahagia sekali ya Anda. Pengen langgam apa tuh cantik?
1: Bagaimana? Ya, durian jatuh aja deh.
0: Durian jatuh? Boleh. Oh, Safa. Boleh.
1: Ya,
0: muntah.
1: Boleh.
0: Ya, muntangnya.
1: Muntangnya
0: karena kita akan melakukan goyangan yang amat sangat meresahkan.
1: Iya. Yeah.

0: kita semuanya ya.
1: Banyak rezekinya juga ya. Amin. Buat Nagopin, Rai Sugi, Nenek Ica, Teh Jahe, Bapak Ke, gak pakai Pari Rimbon, Ayah.
0: Gak apa-apa, itu lebih baik.
1: Buat Tanggenta.
0: Ya.
1: Udah itu aja, Ayah, gak pakai Pari Rimbon.
0: Bener ya.

0: Ya.
1: Deden Cipteng, Isan, Mbak Yati Jamu, terus juga
0: Mas Nurin juga. Oh iya, Mbak Yati.
1: Kang ya. Suherman, Kang Eden barengan istri.
0: Itu ayah gitu. Bukan sini lo buat ayah seorang ya.
1: Terima kasih.
0: Aku nih yang gede nih.
1: Salam buat cucunya ya. Panteng radio. Tante.
0: Ayah minul gitu.
1: Sayangku, yeah. Kita goyang ya bareng tante ya.
0: Iya.
1: Panteng radio.
0: Panteng Dahlia.
1: Enak-enak langgangnya.
0: Asik atuh.
1: Rung A. Asik. Sama-sama. Sebenarnya bagusnya sih kalau Ayang Minul siaran jauhkan dari jangkauan anak-anak ya, Dahlia. Bahaya. Bener enggak Bos Sukari? Disapa Bos Sukari dari Citanda daerah Malingping Lebak Banten Jawa Barat digoyang. Ada siapa lagi di sini? Semuanya digoyang ya.

0: penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis, nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh,
3: kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba giliran aku kalah. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
5: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

Pesannya buat hati Cicahem, asik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siti Agnia Fauzia di pagar si hadir ngegoyang buat aja ya. Daging kurban dimasak apa? Daging kurban aku di yang gampang-gampang aja, yang ada bumbu-bumbu instan gitu ya.

0: jadi mah suamiku hilang tanpa jejak. Isan kok gitu sih, Isan? Ih, meni. Isan mah suka gitu.
1: Mau melihat kamu. Dia aku sudah mau melihat kamu bahagia.
0: Dia sudah kehabisan stok, makanya dia mencari aku.
1: Ganti atu.
0: Ganti naon demplon, terima kasih. Jadi naon atu?
1: Selingkuhanku.
0: Selingkuhan. Tuh ayah berkumis. Iya, dia tuh ayah berkumis.
1: Ala kumisan.
0: Oh,

0: No. Oh, apa langgamnya cinta?
1: Eta we nu kamari.
0: Nu kamari kan udah gara-gara sebotol minuman mah tadi.
1: Oh, udah.
0: Iya gitu.
1: Itu we atuh mengapa.
0: Oh, itu mah tadi. Dua. Tadi mah kopi pahit.
1: Oh, nah atuh.
0: Mengapa na na na na na na na na na na na na na na na
1: na na na
0: na na na na na na na na Mengapa buat dua saya, ya? Oke.
1: Okay. Buat suamiku nunggu leos.
0: Dia gitu deh.
1: Buat kate imasnya tadi teh. Si Mohai, Pak Uci, Lanu IRB, Kang Genta, Nah Iwan, Arno, Mang Ayi, Kang Deden, Nagopin, Teh Yati, Isu.

0: Digoyang Danu. Aduh digoyang Danu. Aduh digoyang Danu. Danu apa kabarmu?
1: Baik, ayangku aku baru pulang.
0: Aku tidak nanya dan aku tidak mau tahu. Aku tidak mau tahu urusan kamu.
1: Iya kan aku itu termasuk mau
0: istri sama kamu. Sama kamu.
1: Emang sejiji itu
0: padamu. Kadang-kadang gaya.

0: Atau dah kamu mah ini tidak ada kemesraan-kemesraannya.
1: Kapan eta teh mesra ke mani? Marapan nang ajarita ke mani? Marapan langit ye.
0: Ngoceak.
1: Marata jaga.
0: Yang bener lu. Pasti langgamnya adalah dari tipu-tipu.
1: Aku mau nyebut itu.
0: Kok tempe gitu tuh?
1: Kok tempe?
0: Ya udahlah, siap lah. Langgamnya buat siapa?
1: Langgamnya buat ayang minunya.
0: Ah, yang benar lo.
1: Benar lo, aku.
0: Makin
1: aku dari lubuk hatiku.
0: Makin apa?
1: Makin gini, makin cantik. Dan bergairah. Itu buat aku meleleh. Seperti...
0: seperti es krim kena mataharinya.
1: Merasa
0: guys, panteng radio.
1: Ya, itu tangono namanya teh. Tangono namanya teh isan. Ya, ini mah di

0: Capek juga. Alhamdulillah akhirnya dia capek juga.
1: Capeknya, tapi capeknya.
0: Panteng radio.

0: Jam 5 sore. Sekarang jam 5 sore. Jam 5 sore. Go go goyang goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan informasi. Dahlia FM. Mulai selama sih. Mulai Selasa 26 Mei 2026, seluruh aktivitas pelayanan bis angkutan kota antar provinsi dan Terminal Cicaheum di provinsi di Terminal Cicaheum ditutup dan dialihkan sepenuhnya ke Terminal Leuwi Panjang. Langkah penghentian operasional ini diambil sebagai bagian dari rencana besar transformasi transportasi publik. Kawasan Terminal Cicaheum nantinya akan dialihfungsikan menjadi depo utama bis rapid transit. Kawasan dari exit tol Paster menuju Bandara Husein tol Paster menuju Bandara Husein Sastra Negara via PTDI. Usulan itu mencuat dara, salah satunya Bandara Husein. Seorang ibu berusia 39 tahun bernama Rosita, warga Kecamatan Dharma Raja, Kabupaten Sumedang, kehilangan bayi di dalam kandungan setelah diduga ditolak rumah sakit saat hendak operasi sesar. Suami Rosita menyebut rumah karena dokter spesialis yang bersangkutan sedang menunaikan ibadah haji, sehingga pihak rumah sakit meminta Rosita pulang dan kembali 2 minggu kemudian. Mas Herbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.

terus bergoyang barengan Ayang Minu yang digoyang-digoyang yang ya. Capera, selamat sore Oce. Terima kasih banyak masih hadir di TikTok Dahlia ya. Asriani juga hatur nuhun sayangku Deden Ewon. Ponsa. Oh, Ponsa, Mama Aji pun masih ada. Prung A, go go go, goyang.

0: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke, Pak. Tapi,
0: kenapa?
1: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
0: Tenang, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pagar.
3: Podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
3: Pulang kerja, Bang. Bang Densu pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
3: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
3: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis, enggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
3: Atur, Bang.
4: Hotin itu banyak variannya.
3: Oh, iya.
4: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
3: Iya.
4: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
3: Betul banget.
4: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
3: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
3: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Wijaya SESA, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, mengucapkan 47 Hijriah, Hari Raya 7 Hijriah. Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101.6 Sikasik. Adin Bandung goyang Sikasik. Adin aja selamat sore. Astriani, ini langgamnya Astriani. Olis juga hatur nuhun ya. Ada siapa lagi di TikTok Dahlia? Kalau di WA Dahlia ada Mama Z, ada Kang Dadang juga, ada Teh Yati Kopo, ada Kang Dadang juga, ada Teh Yati Kopo, Merut Losna, Teh Yati Jamu. Selamat sore, bro. Nggak go go go go ya.

0: Setelah yang digoyang-yang, akan ada digoyang-yang, akan ada Dahlia Indonesia Asik selama 2 jam dengan langgam pop asik terbaru.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Anton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Ya, kamu malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu aku yang kerjain, ih kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Samsat wargi Dahlia. Ah, enggak so wargi Dahlia bisa goyang heula ieu mah nya. Makanya sebelum pamit goyang dulu barengan Ayang yang digoyang digoyang ya. Sekali lagi buat wargi Dahlia baru nongkrong di 73028 satu lagi 73117710. Abah Iwan Mozzarella hadir, bagus. Terus juga AA Derry, bagus. Wah Uci juga nongkrong, Ayang Minul di Jalan Suci baru bergabung di dunia goyang. Au. Aduh Lukman nyata ke kabita, saya oge. Saya mah makan daging masuknya relap nahun tuh. Ah meni, sarwa jeung makan kangkung, akhirnya mah aku mah makan sangu weh.

siarannya. Iya, kalau Kak Ayang Minu siarannya pagi, aku suka streaming sampai di kantor loh. Ah, terima kasih kok aku terhangru ya. Aku ingin menyucurkan air mata itu curun-curun Rena Ciwidey. Ada Hasan juga, selamat sore Hasan. Satu penelpon dari warga Dahlia ya. Oh iya, Tevera. Tevera Cijerah ya. Naomi digoyang ya sama Ayang. Ayo Sugi cantik, sate mana sate? Ada mau. Ayo Kak Binong. Iya ya. Tadi daging ya Allah, menikah sebara rau. Tapi alhamdulillah ketangnya. Cuman pusing, kumaha ieu teh. Orang teh punya apa namanya teh kelebihan masing-masing. Kalau soal masak, aduh aku mahnya taluklah warga Dahlia.

0: asik atuh prung ah. Go go go. Go go go goyang. Halo, kemana ya suarana? Halo. Eh, nah goyang gitu. Alah, wargi Dahlia anu ngaharayan geura Gusti nu Maha Agung. Ya ampun ka kuping teh bi wargi Dahlia. Duh, Gusti nu Maha Agung Wildan tulungan. Yang digoyang digoyang ya asih Wildan mah eueuhan tingali Wildan. Saeta teuing atuh sigana mah memang sigana mah anana teh hayang ikut gabung sama aku. Tapi dia malu gitu ya. Malu-malu tapi mau.
1: Go-go-go-goyang.
0: Obaturan didinya nya. Hah? Mana? Pian opie ajakan atuh ka dieu gitu.
1: Eraan eta mah.
0: Eraan nya bae. Kasana mah digogo sakedeung heueuh.
1: Siap.
0: Digogo.
1: Yang digoyang, digoyang ya.
0: Digoyang ya. Sega sega goyang.
1: Dangdut.
0: Ah.
1: Dangdut.
0: Dangdut. Guys, tinggal gocin black.
1: Gocin, gocinnya buat
0: Tepida
1: aja.
0: Oh, terus? Buat siapa?
1: Biasa.
0: Nah, kursanya cik dan gesan, nih, panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lah, nggak berdahlia. Go, go, go, go. Go, ya.
0: Hari ini cukup lelah sekali, wargi Dahlia. Terima kasih banyak, hatur nuhun pisan. Kita saling menguatkan, ya. Yang digoyang, digoyang. Sore hari ini gak kupuihin langgamnya, mohon maaf, maaf, maaf, maaf, maaf. Ayang Minul mesti pamit, hatur nuhun ya wargi Dahlia. LPP-nya Mas Tomo, terima kasih banyak. Music Director Dahlia, terima kasih. Wargi Dahlia yang sudah ada di TikTok Dahlia, hatur nuhun. Dan juga yang udah goyangin WhatsApp Dahlia, terima kasih. Prunga, go, go, go.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: sampai jam 8 malam.
1: Sampai jam 8 malam.
2: Semakin asik semakin juara. Halo, selamat sore wargi Dahlia. Jangan bosan-bosan ya, ditemenin lagi sama Ricky Lover di gelaran Dahlia Indonesia. Asik 2 jam ada langgam-langgam Papua Indonesia, favoritnya wargi Dahlia. Selamat berjalan.

Masih live on air di studio satunya Radio Dahlia di kawasan Burangrang nomor 28 Bandung bareng sama Ricky Lufan. Dede gak mesti kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecir bagikan batu kualam bertahtakan tiada kursi kita bisa berjubahkan yang menerawang. Oh tidak. Baiklah kalau gitu wargi Dahlia seperti biasa ngundang waktunya Ricky ngundangin wargi untuk request langgam-langgam Papua Indonesia pengen dikupingin hari ini 11-222-1015 atau juga mau masuk lewat line telepon boleh di 73028 dan 73-11-710 yang pengen datang sendiri langsung ke sini juga boleh ke Jalan Burangrang nomor 28 Bandung atau juga mau ngasih info info kekinian atau keadaan-keadaan di sekitaran wargi Dahlia atau mungkin keadaan-keadaan traffic lalu lintas yang wargi Dahlia ada lagi di jalan di situ ya, boleh tinggal pilih salah satu pengen request lewatnya mana. Kasih tau sama Ricky Lufan, biar Ricky bisa puter buat wargi Dahlia yang lagi dalam perjalanan hati-hati sampai dengan tujuan yang selamat. Dan juga yang lagi kerja tetap semangat ya. Sekali lagi Ricky Lufan masih nemenin sampai jam 8 malam nanti. Dan di interval kedua kita masih ada kuis yang berhadiah 100 ribu rupiah. Itu kuis

Terima kasih banyak masih stay tune bareng sama Ricky Luven nih. Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Noah yang judulnya Menghapus Jejakmu. Dan sebentar lagi Ricky Luven mau bacain request yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsAppnya. Udah pada masuk, ya sudah banyak banget ya. Tapi ngomong-ngomong Ricky cuma mau ngingetin aja, jangan lupa udah follow belum Instagram dan juga TikToknya atau juga YouTube-nya Ricky Luven. Ya Ricky Luven jalan-jalan, jangan lupa buruan cus di follow dan jangan lupa di komen dong postingan yang terbaru yang di posisi yang keempat ya. 1, 2, 3 kan di pin ya. Nah yang keempat itu adalah postingan yang terbaru. Komen di situ, tag 3 orang teman lainnya. Lalu desain, oke? Karena besok adalah pengumuman untuk yang besok adalah pengumuman pemenang siapa yang beruntung membawa pulang Rp50.000 yang akan Ricky transfer langsung dari dompetnya Ricky, oke? Yang udah ditunggu besok, yang belum buruan cus, masih banyak ya, masih banyak kesempatan soalnya ikutannya baru sedikit. Yuk kalau gitu nggak usah pakai lama-lama, sekarang kita mau ketemuan sama yang udah pada nge-request. Yang pertama ketemuan sama kakek Pujangga Agus Cibo di Jalan Cibangkong. Katanya pengen yang lagi pantengin Radu Dahlia. Terima kasih banyak. Lanjut lagi ada Hatur Nuhun juga. Ketemu Ricky Luven sama Kang Dadang Belgia hadir di Cikajeng Garut. Oke. Thank you. Terus lanjut lagi ada Teati di Batu Lawang Ciwidey hadir Kak Ricky. Terima kasih banyak. Jadi perikuan setia. Hoi. Udah gitu juga ada Bebe Dari. Ditunggu boleh requestannya ya. Kita tunggu dulu dari major labelnya. Oke. Semua ada aturannya sayangnya. Terima kasih juga buat ada Mbak Yati lagi mangkal di mantap ih ini mah gercep banget buat Mbak Yati, keren banget katanya pengen langgamnya memang benar katanya gitu. Nanti aku coba cari dulu ya yang kali yang kemarin kan yang Regina ini pengen minta yang Anda, nanti aku coba cari dulu ya. Terima kasih Sugi Mami Paulina Martinez yang selalu pantengin Radio Dahlia, selamat tugas sampai tuntas katanya gitu. Terima kasih, selamat malam Jumat Kakak Riki. Kalau kata dari Otik kenapa harus pakai mentang-mentang malam Jumat ya, mentang-mentang kalau malam Jumat ketawanya harus gitu ya, harus gitu ya. Tarini Otik lagi di Kecamatan Paris hadir katanya begitu, oke. Dan kemana-mana ntar di depan kita bakal buka line telepon aja yang pasti semua langgam-langgam yang enak ada di sini barengan sama Ricky Luven dan juga mesti kamu mau.

0: Malam. Apakah ini kucing dari Ciwide?
1: Ya.
0: Baiklah, lagi apa sih kalau boleh tahu?
1: Lagi main HP sambil on air.
0: Oh, mantap sekali. Baiklah, kalau gitu perlu ditemenin pakai langgam apa nih cantik?
1: Bahagia lagi.
0: Bahagianya lagi mau digoyang-goyangnya buat siapa?
1: Buat Kak Riki dulu,

0: llena.
1: Amén.
0: ¿Salos?
1: Udah gitu aja.
0: Coba. Siapa lagi?
1: Itu mamahnya yang di belakang yang suruh ngomong ya.
0: Bukan kakaknya.
1: Oh, kakaknya iya. Kakaknya yang suruh ngomong.
0: Siapa lagi? Kenapa? Agen Akelin. Kak Agus. Bocinya buat Kariki.
1: Siap.
0: Jangan kebusin.
1: Terima kasih banyak ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Panteng Radio.
2: Panteng Radio. Enak-enak langgamnya dari Abdung Ago.
1: Goyang balik. Yaudah ya ampun, cantik-cantik teman di pinter. Oke, kalau gitu ditunggu langgamnya. Nanti pasti bakal diputerin ya. Terima kasih banyak. Kalau gitu jangan kemana-mana. Tetap masih digelar.

0: produksi PT Sun Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldami. Poldami, pol.
2: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven di Degu Mesi Kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari sabar jubah kaji matalawang. Oh tidak!

0: Halo Wargi Dahlia, saya Tulus. Panteng terus 101,5 Dahlia.
1: Penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis, nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
0: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Dahlia Indonesia Asih, cuma di Dahlia barangan Tricky Lover. Meow.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: salat isya berjamaah, maka ia bagaikan salat sunnah setengah malam, dan barang bagaikan salat sunnah semalam penuh. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh

0: sekarang jam 7 malam. 7 malam.
1: Goyang. Sik asik. Radio Asik, Radio Dahlia.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan Dahlia FM.
3: Wargi Dahlia bersama saya Putri Barbie, berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 berada di MEK di Jalan Soekarno-Hatta nomor 610 dan BPRKS Jalan Lewi Panjang. Keberhasilan Persib Bandung dongkrak nilai jual para pilar di pasar transfer. Salah satu pemain yang mengalami lonjakan nilai pasar paling signifikan adalah gelandang muda potensial Beckham Putra Nugraha. Nilai pasar Beckham Putra meroket hingga menyentuh angka 6,95 miliar rupiah. Pimpinan Pondok Pesantren di Kecamatan Buaran, Pekalongan, berinisial A, pria berusia 55 tahun dijemput paksa dan ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Pekalongan Kota, tepat setelah dia melaksanakan sholat Idul Adha. Penangkapan ini dilakukan terkait kasus dugaan tindak asusila dan kekerasan seksual di hamil akibat perbuatannya. Total korban diperkirakan lebih dari 20 orang, meski sejauh ini baru 6 korban yang berani melapor. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di Kilasan
1: Informasi. Persembahan 1.0

Terima kasih banyak yang masih stay tune di gelaran Dahlia Indonesia Asik bareng sama Ricky Lovan di Rega Mesti Kamunya ya. Dan sekarang kita udah masuk interval yang kedua. Gusti, ini sinyal handphone ya. Sinyal handphone begitu naik dan turun ya. Seperti naik turun ke lembah dan bukit ya. Wargi Dahlia sabar gua. Kita mau baca dulu request you. Kita baca lagi request yang udah pada masuk hadir. Kira-kira ada siapa lagi? Karena Permana di Cicalengka hadir. Gue ingin buat Mama Sri, Rini Otik Beb Dari, Bungsu Ardian Gocini buat Ricky Loven. Thank you. Terus lanjut lagi juga Ring. Gue ingin buat kru Dahlia, Aga Diki dan ini Ko Opik, Oya Asgar, Deden. Speechnya buat pergi Dahlia semua. Thank you banget. Terus nextnya lagi ketemuan sama request dari Kang Jajati Pasko hadir pengen di absen. Udah gitu juga ada siapa ini ya? Noe dari Gang Ikhlas. Buat Ricky Loven duluan digoyang-goyangnya. Buat Atoni, Mang Ujang, Jahit, Adun, Ompong dan bla bla. Pengen langgamnya ungu-ungunya udah tadi diputerin awal-awal banget sayang ya. Mudah-mudahan udah ngupingin, oke? Terima kasih juga.

0: buat singkong keju si Jalu. Tralala trilis si jejak tampar rupawan idaman para belawan. Kayak gawat darurat, karena di Indonesia kemarin telah banyak terjadi pembunuhan massal. Sekaligus banyak terjadi mutilasi di mana-mana, lo mayatnya dibakar. Saking sadisnya dagingnya dimakan, oh tidak. Hei, sadar ya. Memang Godin kamu harus sadar ya. Sabar buat. Uyut, karena aku pengen langgamnya kepong-kepong malam. Karena boleh nanti ditunggu ya katanya segitu aja. Ya, kayaknya siapa Mamang Godin ya. Kalau ketemu belum pernah digigit batang lehernya ya. Nanti sekaligus sama Ricky Lefun bakal digigit batang lehernya dan juga disedot ubun-ubunnya ya. Terima kasih banyak ya. Aduh, Gustino Agung. Aduh, masih banyak yang belum sempat kebacain lagi. Tapi gimana atuh? Ya udah, nanti Ricky juga bakal buka line telepon. Tapi kita ketemu dulu sama Galaxy ya. Tiga lagam komplit dan nasi.
1: Galaxy. Galaxy. Tiga langgam.

0: Aisyah, Titi Galanggang dan Aisyah.
1: Wargi Dahlia masih pantang Dahlia Indonesia Asik.

0: kita sekarang waktunya kita mau angkat line telepon. Yang mau masuk lewat line telepon sekarang kita akan angkat. Kira-kira di depan ada siapa saja? Halo, Dahlia Indonesia. Asik. Gak kedengeran suaranya. Ih, aku tutup aja teleponnya. Ah. Suaranya gak kedengeran, gak ada suaranya. Aku tutup. Halo?
1: Ya.
0: Ya, suaranya kalau gak kedengeran aku tutup. Ah.
2: Kamu budak ya?
0: Bukan budak ya. Kamunya jeprut ya. Orang lain kalau mau nelfon suaranya deket-deketin ke handphone. Ini nelfon jauh-jauh ya. Kamu belum pernah dicacang. Kamu belum pernah dicangcang. Kamu belum pernah dikuliti hidup-hidup ya. Kamu belum pernah di belum pernah digigil beheng. Dasar kamu tukang jagal ya.
2: Sama aku tewa hewan kurban segala dibilangin dicacat lah, dibuyur lah,
0: direndam lah. Betul, karena ada kan tukang jagal ceritanya, ada kan tukang jagal ya.
2: Tukang jagal mah badannya gemuk-gemuk
0: lah,
2: si seksi aku bang.
0: Kan tidak berhasil, ada kan tukang jagal yang dikutuk.
2: Aku mah jagalnya jagal malam.
0: Bukan ya emang jagalnya jagal gadun nih. kamu mah suka ngebegal-begal gadun soalnya.
2: Itu yang menghasilkan. Ini
0: untuk para gadun-gadun se-Bandung Raya ya, harap hati-hati terhadap manusia yang satu ini ya.
2: Nanti juga itu ada yang godain security juga digodain sama EA.
0: Kalau aku mah jelaskan aku makan dajal ya.
2: Hidungnya kayak sapi hitam-hitam gitu.
0: Bukan sapi, itu adalah gorong-gorong pembuangan limbah aspal, you know. Baiklah nah, kalau
2: labu dino jalan kan aspal gitu.
0: Bukan, aspal. Itu adalah saluran pembuangan limbah aspal ya, dicamkan baik-baik itu ya.
2: Itu saluran pembuangan sapi.
0: Enggak dong kalau itu ya. Baiklah kalau gitu tukang jagal yang dikutuk mau request langgam apa malam hari ini?
2: Aduh.
0: Cepat, eh.
2: Ada apa di depan?
0: Nah, ada apa? Ada blak ya. Ayah martabak mini ya. Ayah kalapa-kalapa anu geus reot. Cepat mau apa?

0: dasar kamu ya, cepat kamu manusia-manusia durjana.
1: Apa namanya teh, setia band kayak gitu.
0: Setia band yang mana?
1: Ini.
0: Ada bahasa Inggris dengan judul. Mereka waktu batur ya, mau yang mana ya? Lady Sky. Siap. Baiklah langsung goyang buat siapa? Kalau ngisi RB ya.
1: Buat Danu, Duai, Mama Ape, Bunda Yangse, Mama Bayu, Umi Yona. Gak sesak itu.
0: Kurang HS segera bener pargi dah lihat. Si RB mah kurang HS bener kudu disarekeun ieu mah nya. Yang
1: pantes radio, pantes kalian enak banget enggak ada apa agogo yang kada singgeri.
0: Bye manusia-manusia durjana ya. Ya sudah kalau gitu langsung kita puterin aja, jangan kemana-mana, nanti di depan kita bakal ketemuan sama Kui.

0: Saatnya kuis Hydro Koko. Don't stop now. Siap-siap cerita ya, wargi.
1: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Yuk, langsung kita ketemuan sama kuis Hydro Koko. Don't stop now. Maaf ya, kadang-kadang karena Ricky terlalu antusias, terlalu exciting, kadang-kadang suaranya suka aneh-aneh ya. Baiklah. Yuk, buat Wargi Dahlia, setiap orang kan pasti pernah mengalami fase-fase dalam hidupnya ya. Kadang menerima perlakuan yang tidak menyenangkan, kadang-kadang happy, kadang-kadang terjatuh tidak bisa bangun lagi. Yang pasti kita tetap harus bisa bangkit lagi. Don't stop now. Pasti ada jalan jika mau bangkit ya. Dan saatnya ceritain pengalaman dirimu dan menangkan hadiah uang tunai total jutaan rupiah. Kirimin ceritanya lewat WhatsApp kuis Radio Dahlia ke 0817 6901015 dengan format ketik Hydro Koko segar pisan. Hey, don't stop now. Spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi pekerjaan atau sekolah, dan juga cerita. Setiap harinya akan dipilih satu orang pemenang dengan cerita yang paling menarik untuk mendapatkan uang tunai 100.000 rupiah. Ada passwordnya, jangan sampai salah. Kalau Ricky sebutin quiz don't stop now, wargi sebutin ya Hydro Koko segar pisan. Hey, don't stop now. Lalu ceritain kembali cerita menariknya. Dan sekarang kita akan mencoba untuk menelpon, apakah dia akan mengangkat teleponnya aku. Mari kita coba. Halo, quiz don't stop now.
3: Halo.
2: Halo, quiz don't stop now. Password.
3: Seger pisan. Hydro Koko. Seger pisan.
2: Don't stop now.
3: Don't stop now.
2: Oke, selamat malam Ibu Dede. Mau dapat hadiah? Enggak.
3: Mau dong.
2: Oke deh, kalau gitu ceritain lagi dong pengalaman yang pernah dikirimin via WA-nya. Mangga, silakan Ibu Dede.
3: Oh, harus diceritain dari awal.
2: Singkat juga gak apa-apa, singkat juga gak apa-apa Bu Dede, mangga.
3: Iya, kan saya nikah usia muda ya. Usia muda, kan... Kalau zaman dulu mah kalau bahasa Sunda gitu nggak sekolah pastinya ada jodohnya dia nikah aja. Makanya saya usia muda udah nikah umur 16 tahun. Umur 16 tahun nikah punya anak. Satu tahun menikah baru punya anak, jadi kosongnya 1 tahun. Tapi tidak sesuai dengan harapan. Mungkin kalau dulu mah ya dikira berumah tangga itu ya enak lah gitu ya. Gitu. Tapi tidak sesuai apa yang diharapkan gitu. Anak satu ya baik-baik aja gitu. Terus selang 2 sampai 3 tahun punya lagi. Nah, dari anak yang perempuan itu udah kelihatan jeleknya mungkin ya, kan dulu mah dia kerjanya di Bancung. Jadi pacarannya cuma sebentar gitu, langsung nikah gitu. Dikiranya walaupun usia muda gitu ya, kalau ada penyesalan yang penyesalan ada gitu. Coba kalau nggak nikah muda mungkin nggak banyak anak.
2: Tidak banyak anak, tidak banyak keliuran, mungkin begitu Bu Dedeh ya.
3: Ya mungkin belum apa itu, belum puas main kan, puas main udah punya anak gitu.
2: Mudah-mudahan di usia senjanya Ibu Dedeh sekarang akan banyak rezekinya, biar bisa jalan-jalan kemanapun nih Ibu Dedeh mau. Amin ya.
3: Amin ya robbal alamin.
2: Oke, kalau gitu berada selamat dirimu mendapatkan 100.000 rupiah. Oke, nanti jangan lupa diambil hadiahnya di Radio Dahlia di jam dan hari kantor dengan membawa identitas asli dan 1 buah bungkus sekosong Hydro Koko varian apa saja Bu Dede ya.
3: Sampai jam berapa?
2: Jam dan hari kantor berarti kurang lebih sekitar dari jam 8 pagi atau 9 pagi sampai jam 4 sampai atau 5 sore gitu ya.
3: Kan saya pulangnya sore kerja.
2: Pagi-pagi atuh.
3: Iya kan pagi-pagi kerja.
2: Gimana atuh, udah kudu diambil. Karena kalau misalnya udah di atas itu kan orang-orang udah pada pulang, masa nungguin ibu. Nanti kita chat lagi di belakang ya. Terima kasih banyak Bu Dede ya. Halo Bu Dede. Panteng Radio.

0: Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah?
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Sekarang, wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Barang Ricky Luven yang digemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyaman rawa. Oh, tidak.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau.

0: Dahlia Indonesia Asik.
1: Dahlia Indonesia Asik.
2: Dahlia Indonesia Asik.
3: Jangan kemana-mana. Setelah Dahlia Indonesia Asik, akan ada Kontak Indonesia Pop. Selama 2 jam dengan langgam pop yang pernah ngehit.
4: Dahlia Indonesia Asik. Cuma di Dahlia barengan Ricky Lover.
5: Meow.

Semakin asik semakin juara. Maafin harus dipotong wargi dari Sonya, waktunya mepet sekali. Sebelum pamit aku mau bacain beberapa request yang masih sempat kebacain Gusti. Ya banyak sekali. Misterius 3 huruf yang mudah diingat hadir. Terima kasih banyak Roni Paruliani udah dibacain, udah diputerin. Pada gitu ada Kang Suhara di Permata Biru. Pengen lintasan yang sama boleh. Lintasan yang sama. Itu menentang di siang hari. Yang bentar lagi mau aku puter keras kepala. Udah gitu juga ada Teratif di Jalan Tir. Terima kasih banyak. Udah gitu juga ada Teh Yani di Sarang-Serang. Terima kasih buat Teh Santi di Kopo. Udah gitu juga terima kasih buat Mama Bayu di SMA Gunadarma. Mama Ika di Cinta Asih Hatur Nuhun. Terima kasih juga buat Teh Astriani. Ada Mbak Isci, Mbak Pengletonnya udah diputerin. Rikiku yang baik hati, yang kaya raya, amin. Cena aku rekas keras kepala dari kemarin gak diputer. Mau nih sebentar lagi ya, jangan marah-marah dulu ya. Orang-orang marah-marah nanti naik darah tingginya ya. Sebentar lagi bakal diputar, sabar ya. Teh Yuli dari Soreang, terima kasih banyak. Udah gitu juga ada Teh Isar, ada IRB, ada Kang Dadang Belgia di Cikajang Garut. Terima kasih juga buat Abah Iso, ada Bunda Imut juga. Terima kasih banget. Kalau gitu Rike Love Nomit dulu. Panteng Radio, Panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia. Prungah, go go go, goyang go.

aja karena gak ngaruh. Pokoknya ya Riri pokoknya harus bekerja hari ini. Gak apa-apa dari temenin yang lagi begadang, yang lagi kerja, yang lagi santai-santai di rumah. Nikmatin lengam-lengam yang pernah ngehits, masih lengam pop Indonesia bersama Riri di KIP Dahlia.

081122210. Siapa tahu jodoh sama langgamnya langsung digoyangin. Atau kalau mau on air, langsung aja on air nanti lewat WhatsApp yang sama atau ke nomor telepon 73028 sama 73117010. Kita tungguin sampai nanti jam 10 malam. Berungah.

0: request. Langsung aja via WhatsApp di 0811-222-1015.
1: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
2: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
1: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh Milad Akbar. Kuota 400 jemaah satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tes rai Raudah, free al baik berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustaz Muslihudin, Ustaz Ambia Abu Patin, Ustaz Agung Wibowo, Ustaz Ade Bunyamin, Ustaz Kadar Ramdhani, Ustaz Fahrul Jamal dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, kantor cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Res, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke tanah suci bersama Gina Safety.

0: semua. 73000 atau bisa lewat WhatsApp di 0811-222-1015. Ada siapa? Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Abah Iwan.
0: Abah Iwan, pengen langgam apa?
1: Lagamnya Janur Kuning.
0: Janur Kuning digocin buat siapa?
1: Gocinya buat Neng Riri sama Bunda Imut sekarang Jabil aja.
0: Udah gitu aja?
1: Gitu aja.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia, Perumah, Gogo, Koyang.
0: Belakang Abah Iwan Mojalela ada siapa lagi? KIP Dahlia. 7311710. KIP Dahlia. Satu orang lagi. Halo, KIP Dahlia. Masih malu-malu lawan-lawanan, tabrak-tabrakan sama yang lain. Coba nih satu lagi WhatsApp-nya ya. Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
2: Sama Erni di Katapang.
0: Erni di Katapang pengen langgam apa?
2: Pengen dukung aja lah.
0: Dukung aja, digocin atau langsung buat siapa?
2: Digocinnya buat wargi Dahlia tercinta aja semuanya.
0: Udah gitu aja?
2: Iya gitu aja.
0: Terima kasih TNI Panteng Radio.

0: Hydro Koko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya Rp100.000.
1: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, Rp100.000 bisa buat jajan.
0: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
2: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah Rp100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
3: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
4: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

Meski udah lewat beberapa hari, tapi euforia kemenangan Persib masih berasa banget kan bagi semua ya. Apalagi kalau besok mulai masuk weekend, hawa-hawa konvoy masih pengen gitu dilakuin ya. Tapi tahu nggak, ternyata from euphoria to chaos nih, insiden pawai Persib yang ramai dibahas itu ya wargi Dallas semua, ternyata ramai juga loh dibahas di negeri tetangga wargi Dallas semua. Jadi euforia juara Persib Bandung ini berubah jadi sorotan setelah pawai kemenangan mereka di kota Bandung diwarnai sejumlah insiden yang bikin publik geleng-geleng kepala. Dan bukan cuma ramai di Indonesia, media Malaysia juga ikut ngebahas kejadian ini. Wargi Dallas.

0: berubah jadi masalah keluarga Dele semua. Kita lihat aja ya, evaluasi panitia semua ya. Kali aja nanti Persib menang lagi gitu kan. Jadi bukan 3 kali berturut-turut, bisa sampai 4 kali berturut-turut menang. Amin ya. Kalau sekarang siapa yang menang on air? Kita angkatin dulu ada siapa. Halo, KIB Dahlia. Sama siapa ini?
1: Abah Isot ya.
0: Abah Isot, Pak Jadari pengen langgam apa?
1: Pengen Wali teh.
0: Wali yang mana?
1: Lamar aku.
0: Lamar aku boleh digocin buat siapa Abah Isot?
1: Buat istri aja yang lagi hamil teh.
0: Ucapannya apa?
1: Ucapannya sehat-sehat tentunya ya teh.
0: Oke, gitu aja. Terima kasih Abah Isot, Panteng Radio.
1: Pendah lihat enak-enak lah nongkrong ah bobo-bobo.
0: Goyang. Belakang Abah Isot ada siapa lagi? KIB Dahlia. Sama siapa ini?
2: Padirman Sari.
0: Langgamnya apa Padirman Syah?
2: Dukung aja tolong pilihin dari Syahri ini.
0: Digocin langsung.
2: Gocinnya buat diri yang baik hatinya.
0: Panteng Radio.
2: Panteng Radio, Panteng Dahlia. Dari anak-anak kalian. Dahlia, sikat tuh go-go. Goyang.

0: dengan satu Samsung Dahlia yang makin juara. Dahlia, sesuatu ya. Dahlia Fair, Dahlia
1: Fair. Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Wargi Dahlia, pilihan kami. Ungu.

0: Sudah jam 9 malam, Morgi Dahlia.
1: Goyang. Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi.
3: Dahlia FM. Morgi Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 berada di MACD Jalan Soekarno-Hatta nomor 610 dan BPRKS Jalan Leuwi Panjang. Keberhasilan Persib Bandung merebut hat-trick juara turut mendongkrak nilai jual para pilar di pasar transfer. Salah satu pemain yang mengalami lonjakan nilai pasar paling signifikan adalah gelandang muda potensial Beckham Putra Nugraha. Nilai pasar Beckham Putra meroket hingga menyentuh angka 6,95 miliar rupiah. Pimpinan pondok pesantren di Kecamatan Buaran, Pekalongan, berinisial A, pria berusia 55 tahun dijemput paksa dan ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Pekalongan Kota, tepat setelah dia melaksanakan sholat Idul Adha. Penangkapan ini dilakukan terkait kasus dugaan tindak asusila dan kekerasan seksual yang menyebabkan seorang santriwati hamil akibat perbuatannya. Total korban

0: vivir.
1: Buah vivir.
2: Buah vivir.
3: No digas.

Pia, kita masih di jam yang kedua. Langgam mereka sudah serius, sudah banget mereka tambayongnya ya. Ada juga Kang Hasan di Majalaya. Gocinya buat semua wargi aja, sama buat Riri terima kasih. Kang Hasan Udin Cisarua selamat malam. Langgamnya buat ini sama semua wargi yang lagi pantengin. Ada Yuli di Soreang juga terima kasih. Langgam

0: siapa? Kak Ibe Dahlia. Halo, Kak Ibe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Panot Yunet di Baduyut.
0: Langgamnya Panot.
1: Pengen dari Aca sama Irwansa.
0: Yang mana?
1: Yang My Heart.
0: My Heart digocin buat siapa?
1: Digocin buat Terry, selalu banyak kecil banyak jobnya. Dan buat cewek yang inisial E.
0: Inisial E siapa? Erwin. Ucapannya apa?
1: Ucapan selamat malam aja.
0: Oke, makasih Panteng Radio.
1: Selamat malam Panteng Radio. Anak-anak langgan. Sumpah gugung goyang.

0: air rokoko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya Rp100.000.
1: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, Rp100.000 bisa buat jajan.
0: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
2: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah Rp100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
3: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
4: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.

Yang satu ini gak usah sembunyi-sembunyi, wargi dele semua yang masih mau nyate karena stok dagingnya masih banyak. Ingat wargi dele semua ya, di momen Idul Adha kayak gini nih, gak sedikit masyarakat merasakan berkah dari daging kurban kan, diolah jadi berbagai macam hidangan.

0: ingat, akan ada jutaan sampah tusuk sate yang berakhir tercampur bersama sampah lain nih. Dan pastinya membahayakan para petugas kebersihan. Kalian semua nih, biar si sampah tusuk sate ini gak melukai petugas-petugas kebersihan yang ngangkutin sampah lagi deh semua ya. Gampang sebenarnya. Pertama nih, buang secara terpilah ya setelah ditumpulkan dan dibungkus rapi dalam wadah berlabel. Atau yang kedua, wargi bisa potong kecil-kecil si tusuk sate, terus masuk ya, bisa juga dibersihkan, dipotong, terus dikubur di dalam tanah bagi dele semua. Kebiasaan kecil kayak gini kan bisa dilakuin sama-sama nih, bisa bawa perubahan besar juga bagi dele semua. Jadi mari kita rayakan Idul Adha ini dengan lebih bijak ya terhadap lingkungan dan pastinya lebih peduli terhadap keselamatan para petugas kebersihan. Males bagi dele semua ya. Termasuk kalau diajak liburan ke Trans Studio Bandung nggak boleh males juga dong, karena wargi bisa nikmatin berbagai macam wahana memacu adrenalin dan live show spektakuler hanya di Trans Studio Bandung. Beli tiketnya langsung aja klik websitenya ke www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, maybe with you, the unique world class indoor theme park. Kita angkatin lagi request on airnya, ada siapa? Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Sama Bayu.
0: Bayu di?
1: Entah panik.
0: Langgamnya apa?
1: Liodra.
0: Liodra tadi udah, ada yang lain?
1: Tiara Nini
0: yang mana? Kok meninggoy teleponnya? Angkat lagi deh yang lain. Kak Ipe Dahlia ya. Sama siapa ini?
2: Iwan
0: di?
2: Talenta.
0: Pengen langgam apa?
2: Rindu
0: dari?
2: Agnes
0: boleh digocin buat siapa?
2: Bajunya buat Tengisar aja deh.
0: Udah gitu aja?
2: Iya.
0: Makasih Iwan, pantang radio.
2: Macam Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, Dahlia, D

0: pengen denger langgam yang asik-asik, panteng terus 101,5 Dahlia.
1: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
2: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
1: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina Septi gimana?
2: Alhamdulillah sangat luar biasa, nyaman, sangat difasilitasi baik untuk penginapan, akomodasi, konsumsi. Alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
3: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Septi Travel. Gina Septi Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh Milad Akbar. Kuota 400 jemaah satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah sudah free kereta cepat Mekah Medina, free wisata Taif, free tasrih Raudah, free al baik. Berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Septi, umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Septi. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Musli Hudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.
4: 101,5 Radio Dahlia FM.
5: Pantang terus, kontak Indonesia Pop.
6: Dahlia FM, Bandung Goyang.

di Cijambe, terus juga Jane di Hollis, ada Endah di Cicalengka, Langgamnya digoyangin buat Riri aja. Amalia makasih, Kang Dan Cahya, Amatea juga pantengin di mana nih, streaming di mana, di mana-mana pokoknya. Langgamnya buat semua wargi Dali aja, Kang Suwana Permata Biru, terima kasih banyak. Dan buat wargi semua, ingat, mulai sekarang kalau butuh kapas bulat, plastik kecil atau cotton bud, belinya di CBR Retail aja. Soalnya di CBR Retail ada kapas.

0: 51 CBRI Pusat Peralatan dan Perlengkapan Kesehatan. Satu orang terakhir on airnya ada siapa? Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Yusfian.
0: PPJ pengen lengkap apa?
1: Iya. Halo, Wali sudah nyanyi?
0: Wali yang mana?
1: Wali Serpihan Hati.
0: Serpihan Hati? Gak ada ya. Judul Serpihan Hati ada. Di aku mah
1: Leto aja dah.
0: Leto yang mana?
1: Leto Ruang Rindu.
0: Kalau Sandaran Hati gimana?
1: Siap.
0: Digocin langsung?
1: Gocin langsung buat Teh Lili dan Wali Dahlia aja dah.
0: Terima kasih kalau gitu Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langitnya. Dahlia Prunga, go go.

Bandung goyang sing asik, semakin asik semakin juara. Priah, go go go, goyang hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Delia, senang sekali kembali Mandi Madu Delia hadir kayak biasa sampai jam 12 malam nanti. Ada Andri V bareng OPP Tommy malam hari ini ya. Untuk hari Kamis, hari yang ke-28 di bulan Mei 2026 atau minggu terakhir di bulan ini, apa kabar semua? Mudah-mudahan semua kabarnya baik ya. Ditungguin warga Delia, absen warga semua di 0811 222 1015-nya. Prupa, go

ceriin ya. Kang Suana, terima kasih. Selamat malam, Kang Suana. Hah? Kang Suana mau belah duren. Kang Tatang Suherman juga terima kasih. Selamat malam.

0: alternatif Changjiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-799-99. Klinik Pengobatan Alternatif Changjiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregbeg.
3: Gaduh panyawat lawan wae, Bu.
2: Mabit nate diabetes, dumi 500 eta gula darah nate. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
3: Kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh asan teu ngadampal.
3: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
2: nanggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang tos aya, tinggletot aya. Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat tos abdi, mangga maleser Alpha Propolis margi tos paraos ku abdi hasiatna, abdi ge tos damang kitu kantun jadi-jadi.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Selamat datang di Apotek Andalan. Ada yang bisa dibantu?
5: Iya, Mbak. Saya cari pil KB. Katanya pil KB Andalan banyak yang pakai.
4: Iya. Ya. Bagus dong, pil KB Andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
5: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
4: Bisa, tapi dihentikan.
5: Wah, menarik ya. Harganya?
4: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya bu untuk cara minumnya.
5: Wah, boleh mbak, saya beli satu pil KB Andalan.
6: Pil KB Andalan, efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB Andalan dengan benar.

kantor dia apa dilarang ngatur warga Dahlia ya. Donatur aja gue yang ngatur, apalagi ini yang bukan donatur, berani-beraninya ngatur. Aduh Dahlia yang pasti mah ya warga Dahlia ya, walaupun lupa nama tapi kan rasanya masih inget ya enggak. Aduh, seperti yang satu ini warga Dahlia pasti masih inget dong, buat warga yang lagi butuh kapas bulat untuk si kecil atau cotton bud. Nah ya, inget kan belinya di mana? Betul warga Dahlia, belinya di CBR Retail aja, soalnya di CBR Retail ada kapas bulat kambium yang terbaik dan bersih. Ini cocok banget wargi untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Nah, ada juga wargi Dahlia cotton buds harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa. Tentunya dengan dua ukuran wargi beli cotton buds harmoni sekarang bisa dapat hadiah pinset dan wadah cotton budsnya. Ayo wargi Dahlia. Warga Dahlia bisa beli langsung aja ke CBR Retail ya, yang ada di Jalan Supadio 31, Pasir Kaliki 205C, Kopo Bibu 38, Ahmad Yani 158, dan di Jalan Buah Batu 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Lupa nama rasa beda. Kang Sohana nih. Kang Sohana ya, suka banyak bapernya. Kang Suhana, udahlah Kang Suhana mendingan main kesini aja Kang Suhana. Jangan hanya wacana aja daripada liar, mendingan liburan aja Kang Suhana ke Trans Studio Bandung. Banyak sekali promonya. Banyak sekali wargi bisa nikmatin berbagai wahana yang bisa memacu adrenalin wargi Dahlia. Dan live show spektakuler cuma di mana? Cuma di Trans Studio Bandung wargi Dahlia. Pembelian tiket bisa langsung klik di websitenya di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, maybe with you, the unique world class indoor theme park.

0: Masih bersama Andre V.
1: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga saat tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multi Mandiri Yasa Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Abdi teh, Ibu Siti Darlia.
4: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
3: Panyawatna teh lambung, kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
4: Ibu ieu panyawat tos lami?
3: 10 tahunan.
4: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
3: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos ieu wae ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
4: Ibu ayeuna tos sae sabaraha botol?
3: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos sae. Ya, ada asin tep oge. Sadinten teh 3 kali genep tetes genep tetes ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring kitu sumangga ngonsum

0: si Alpha Propolis.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Mengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
2: Program dangdut paling asyik, paling seru cuma ada di DMD Panggung Rezeki di MNC TV Channel 29.
3: Jaya Neng yang ikhlas, semoga kamu bisa menampilkan yang terbaik.
4: Amin.
2: Pilih kotak DMD atau Panggung Rezeki, semuanya bisa kamu bawa pulang langsung. Total hadiah belasan juta rupiah.
5: 12.500.000 rupiah. Wow.
2: Yang di rumah juga bisa dapat uang. Telepon, jawab pertanyaan, langsung dapat 500.000 rupiah. Ada challenge foto berhadiah uang yang gak kalah seru. Banyak rezeki untuk semua yang mau berjuang.
6: Pemenang yang kirim foto
2: 500. Jam 20 waktu Indonesia Barat, hanya di MNC TV Channel 29. Rumahnya Dangdut, didukung oleh

0: nggak sih?
1: Tahu nggak?
0: Tahu nggak?
2: Masa nggak tahu?
3: 101,5 dari FM Bandung goyang sik asik. Info apa sih malam hari ini yang mesti wargi tahu? Tahu nggak sih wargi Dahlia? Terutama buat wargi yang sering banget menggunakan yang namanya headset. Nah, wargi Dahlia. Sering menggunakan headset dapat memicu kerusakan sel rambut di dalam telinga. Wow, penurunan fungsi pendengaran permanen hingga tinnitus atau telinga berdering. Nah, wargi Dahlia, kebiasaan ini juga berisiko memicu penumpukan kotoran, infeksi telinga akibat sirkulasi udara yang tertutup, juga sakit kepala. Terus apa sih wargi Dahlia yang mesti wargi tahu dari efek samping dan cara pencegahannya? Yang pasti wargi Dahlia, kalau terlalu sering serbat terlalu itu memang efek negatifnya yang lebih utama. Yang pertama adalah gangguan pendengaran. Karena ada paparan suara di atas 85 desibel dalam waktu lama dapat merusak saraf. Tinnitus, itu akan munculnya sensasi berdenging atau berdesis secara terus-menerus. Terus juga ada, ini terjadi karena perangkat yang lembab atau kotor mendorong bakteri masuk dan berkembang di liang telinga. Selanjutnya apa ini dampaknya? Yaitu sakit kepala dan rahang. Karena ada tekanan fisik dari bantalan headphone atau radiasi suara berlebih yang dapat memicu ketegangan otot. Terus tipsnya gimana dong cara menggunakan headset yang baik? Aturannya semua ada aturannya wargi Dahlia ya. Terapkan aturan 60 per 60.

volume maksimal warga Dahlia 60%. Dan batasi durasi maksimal 60 menit. Istirahatkan telinga selama 10-15 menit setelah pemakaian jangka panjang. Lalu bersihkan secara rutin untuk menjaga kebersihan perangkat dan mencegah penyebaran infeksi. Jika mulai merasakan telinga berdenging atau penurunan pendengaran, segerakan konsultasi.

0: Halo? Halo? Selamat malam, Mandi Madu Dahlia.
1: Malam, Mandi Madu Dahlia. Burung ah, go, goyang.
0: Digoyang, sayang.
1: Digoyang, sayang.
0: Basah?
1: Basah,
0: enggak.
1: Basah, basah. Mandi madu. Mandi madu.
0: Hai! Kang Doni sehat.
1: Alhamdulillah, masa walarna.
0: Sehat dong. Makanya aku hadir. Alhamdulillah. Lagi di mana?
1: Menghibur Jabar.
0: Iya dong. Kang Doni lagi di mana nih?
1: Ini lagi di tempat kerja.
0: Oh ya. Di mana? Boleh tahu enggak mau disusul?
1: Kerjanya di Jalan Soekarno Hatta.
0: Oh, bebas. Kang Doni?
1: Iya, iya.
0: Kok enggak ada suaranya?
1: Ya, itu biasa.
0: Kenapa?
1: Di kelas.
0: Hah? Doni?
1: Iya, halo, halo.
0: Ari Kang Doni sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nah, atuh meni jadi waro aku manggil-manggil menggero-gero teh.
1: Ini sinyalnya teteh.
0: Oh, gitu nya atuh udah sinyal teh halen ini.
1: Anak yang lagi kerjanya di BKL Tunggal Jaya. Terus buat abah yang ada di Cibaduyut ya sama kocok-kocoknya. Pokoknya buat semua warga Dahlia aja.
0: Gocinnya buat siapa atuh Kang Doni?
1: Gocinnya buat teteh aja yang
0: asik.
1: Membahana.
0: Aduh, membahana kemana tuh membahana. Siap, terima kasih Kang Doni ya.
1: Iya.
0: Kang Doni.
1: Hah?
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, burung ah, go, go, ya.
0: Asik. Kang Doni, semangat kerjanya Kang Doni ya. Ini ya. Besti, selamat malam Lukman Baros. Apa kabarnya? Terima kasih juga buat Kakek Pujangga alias Agus Cibo. Abah Iwan Mozzarella. Teh hati

0: kakek kak ya, kalau kak aja jadi ibu kekes ya. Benar nggak Wargi Dahlia? Mandi Madu Dahlia malam. Halo, selamat malam Mandi Madu Dahlia.
1: Mantap ya, tinggal di
0: Goyang. Digoyang sayang, yuk.

0: Oke, makasih Pul.
1: Adit Cibiru.
2: Tayo Miuna, Rina Oti Kang Tetang Esanyo.
0: Jakaria Mangem. Terus gocinnya?
2: Gocin nama buat Andri dan buat cewek yang 6 huruf.
0: Oke deh, panteng radio. Ada yang lagi kecanduan gak malam hari ini? Kecanduan kasih sayang, kecanduan kenyamanan, kecanduan untuk ketemu lagi. Au!

0: saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
1: Dahlia FM. Wargi Dahlia bersama saya Putri Barbie, berikut kilasan informasi. Dahlia FM. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 berada di MEK di Jalan Soekarno-Hatta nomor 610 dan BPRKS Jalan Leuwi Panjang. Keberhasilan Persib Bandung merebut hat-trick juara turut mendongkrak nilai jual para pilar di pasar transfer. Salah satu pemain yang mengalami lonjakan nilai pasar paling signifikan adalah gelandang muda potensial Beckham Putra Nugraha. Nilai pasar itu angka 6,95 miliar rupiah. Pimpinan pondok pesantren di Kecamatan Buaran, Pekalongan, berinisial A, pria berusia 55 tahun dijemput paksa dan ditangkap oleh aparat kepolisian dan setelah dia melaksanakan sholat Idul Adha. Penangkapan ini dilakukan terkait kasus dugaan tindak asusila dan kekerasan seksual yang menyebabkan seorang santriwati hamil akibat perbuatannya. Total korban diperkirakan lebih dari 20 orang, meski sejauh ini

Odoy makasih Apple Nyere. Makasih banget Apple. Terima kasih buat Tiana Tasik juga ya, buat Haryanti Koi. Selamat malam. Makasih Ibu Haja Siti Juang. Terima kasih sudah hadir di TikTok Edelia. Mudah-mudahan selalu sehat Ibu ya. Bapak Caca terima kasih di Cemara. Lengkapnya tadi udah susu putihnya buat semua orang.

ada siapa ini? Ada Ati Batu Lawang Ciwide juga, terima kasih. Selamat malam Teh Ati ya. Teh Ati Batu Lawang Ciwide, SD Teruduanya sudah digoyangnya buat Teh Isar, buat Teh Nova, buat Teh Putri, Kang Ius, Umi Lila, Abah Iwan, Super Gocin, buat Teh Andri aja. Oh ya, Cibadu terima kasih. Oh ya, Tajam Karangnya buat Wargi Dale semua aja. Barudak Bengkel, Sendal Bos, Gulam, Gocinnya buat Teh Andri, terima kasih. Mas Tanto, tadi hitam ya dari Bunda Ritanya udah digoyang. Dari Mas Tanto, langgamnya

Sokip, Nenek Ica, Nenek Putri, Yustian, Tenova, dan semuanya yang lagi dengerin aja. Terima kasih. Wildan, Cibadu, tadi padahal yang suka sama Langen Barusan, Bukit Berbunganya digoengnya buat Andi duluan. Thank you. Buat Teh Isar, Teh Yati Jamu, Teh Aisugi,

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Inilah testimoni pengguna

0: Alpha Propolis.
1: Ibu Nasri ya.
2: Gaduh keluhan panyawat naon wae Bu.
1: Lambung darah tinggi. Emah. Asa tawag lu angen teh sirah. Ari wengi tarasa tiasa sare.
2: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
1: Alpha Propolis. Alhamdulillah ieu mah sarampang.
2: Ibu teh tersep sabaraha botol?
1: Tos tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak upami gaduh panyawat insyaallah. Abdi ge ye haram.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
3: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mat, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa, atau di samping untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit, sampai tuntas.
4: Dahlia. Energy.

Pilihan Beds Harmony yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang Wargi bisa pilih. Jadi, buat Wargi ya, CBR Retail, Wargi bisa dapat hadiah pinset dan wadah cotton bedsnya. Beli aja langsung Wargi Daily ke CBR Retail.

0: di gemoy malam. Amin. Terus
1: kerasnya Kang Owa gue skateboardnya di dia ayah kangen cina.
0: Kangen, kangen kacang, kangen asem, kangen lode, kangen sop.
1: Kangen lode.
0: Au. Terus
1: Kang Owa si Tainoy gina batu jajar memanjani nagopin Kang Genta, Ismet, Benda Imut, Rokib, Terasi Saribu, Naisugi, Bu Enjol, Bu
0: Ba?
1: Terasi Wipasko, Decau, Teila, Manbadi, Kang Suwana, Mama Ika. Terasi Ismet, Kukman Baros, Kita Garus, Rokib, Bu Estibo, Ratna, Mama Haji, Teima, Selis, Ciwan, Bu Ani, Rokib,

0: Bos Marija nih, ini ketapang bolian opak. Tanggal Sherman.
1: Oke deh. Gocin, Bang.
0: Gocin nama Kang Bos Arisnya sarang cecewenya.
1: Asik.

0: cantik.
1: Asik, Mbak Yati, sehat teh?
0: Alhamdulillah teteh.
1: Ah masa?
0: Iya, karena aku Pak Belit sama yang beli.
1: Iya kan Mbak Yatinya Pak Belit sereng yang beli. Tuh. Ya ini Kopo hadir dan oh siap. Teteh lagi apa teteh sekarang teteh?
0: Ini lagi ngeladangin tapi udah beres.
1: Oh iya, sama buat pipi. Siap. Teteh mau goyang buat siapa malam ini sayang?
0: Aku mau goyang buat Teh Andri ya. Semoga teteh sehat selalu.
1: Terima kasih amin.
0: Sama Opi juga. Buat Teh Sugi, Kang AR, Min Optik, Gigi Manja, terus Adi Cibiru, tadi Bonpas, Andi Aris.

0: semuanya juga yang ya Teteh ya.
1: Siap. Gocin buat siapa Teh Yati?
0: Buat Teh Andri sama Positi aja.
1: Yo, pantang radio.
0: Pantang Bali enak-enak makan punya perut anu gugu-gugu ya. Makan

Ibu Enjoy, selamat malam buat Bu Enjoy. Amar di Permata Biru juga hadir malam hari ini. Terima kasih ya, para pejung berung. Gelis. Temala ayam becek di bawah batu, terima kasih ya. Terima kasih pokoknya buat Ratu Halloween sama ayah komisnya. Selamat istirahat cinta ya.

alternatif Cangciang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anis Medisain yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat.

0: Bogor. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, BJB KCP Wanayasa, atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. JRT CM, solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Pernah.
3: Keluhan penyebab lawan ibu.
2: Darah tinggi, asam urat, sereng lambung.
3: Tapa jawa terus berhalami, bu.
2: Lami terus ulasan tahun.
3: Ibu, ayana nuju dihtiarkan nganggu naun, bu.
2: Alpha Propolis.
3: Ya, ibu kumaha karawasnas?
2: Ayah, lambung terus te ayah, ini terus say. Sing siremen terus nyerangan. Kantun dina birit, ayana terus sereng natuur.
3: Ibu nas te atau seep seberapa botol, bu?
2: Nama hiji.
3: Lebih hiji,
2: kedua,
3: alhamdulillah.
2: Kedua sereng bade ayana.
3: Nambah hiji alhamdulillah terus karaos sehat nembunya.
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleut kitu tilu kali teh janten 18 tetes. Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: mandi madu Dahlia akan ada begadang. Siap begadang malam ini.
1: Warga Dahlia, sayang sekali kebersamaan Andri di mandi madu harus berakhir malam hari ini lewat langgam pamungkas dari Wawa Marisa Keranda Cinta. Mama Ika, ih cantik banget kayak Jenita Janet, Mama Ika teh. Mama Ika digawe buat semua yang lagi dengerin ya. Buat tertu Halloween, Teh Ai Asgar, si cantik buricak burinongko yang ada di Tanjung Sari, cenah lagi di rumah Tanjung Sari nih ya, lagi mondok. Makasih ya sudah hadir ya, salam buat Ayah Kumis ya. Teh Mala Ayam Becek Buah Batu juga terima kasih sudah hadir malam hari ini ya. Mama Arul di Pusdai, makasih banget. Kang Tatang bagi paket malam hari ini ya. Sambil ngenyot, sambil ngargot susu putih. Kang Tatang terima kasih ya. Teh Mala makasih, Bu Enjoy, Kang Amar, pokoknya semua-semuanya makasih. Mohon maaf banget kalau ada langgam yang sempat diputerin ya. Gak apa-apa, nanti dibegadang sama AAZP wargi nanti ya. Saya Andri dan OPP Tommy pamit di Mandi Madu malam hari ini. Ketemu lagi Senin, Selasa, Rabu dan Kamis minggu depan. Besok ada Idoi.

0: nih.
1: Kenapa tuh AA nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok gera setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: 101,5 Dahlia FM menenggoyang si kasik. Selamat pagi wargi Dahlia. Bareng AJP Nukasep Torok Berum alias Jaya Pucung yang selalu untung dan pura-pura mancung jam-jam lamung cus ngapung ya. Semakin asik semakin juara di begadang Dahlianya dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Haduh, gimana wargi Dahlia kemarin sudah nyate, hari ini juga masih nyate ya wargi Dahlia ya. Belum habis-habis daging kurbannya sama wargi Dahlia. Aduh, pengalamannya boleh digoyang di sini aja langsung ya. Di 0811-222-1015 wargi Dahlia. Sekali lagi untuk WhatsApp-nya di 0811-222-1015 dan juga telepon on air-nya di 73008 7311710 dan juga nanti bakal live di TikTok-nya. Nah, go-go-go, goyang!

Juga yang kemarin-kemarin kita yang udah pada masuk WhatsApp-nya udah murudul nih 08 11 222 1015 ya. Ada Kang Hasan, engkos apa kabar? AJP, cenanya buat Teh Imas Elsa, Teh Iis, Teh Elis, Ana Ratna, Mbak Iwan, dan Ciptengnya juga Bu Enjoy, Kang Lukman, terus juga Pak Endang, buat Agus Cibo, Bunda Imo, dan juga Pak Tatang, Pak Suwana, pokoknya buat semua warga Dahlia. Cuacinya buat Mama Ika aja. Dani Rijal Caringin, apa kabar? Hadir cina AJP, Jaya Pucung. Request langgamnya yang dulu sumbang aja. Yang mana dulu sumbangnya? Gocinnya buat para pejuang rupiah aja, cina AJP, siap. Hadir AJP, gocinnya buat cewek 6 huruf. Saha Wildan. Si Wildan sok bedegong ah. Kula tebak-tebakan malam Jumat itu Wildan yang ada di kawasan Cibaduyut anu ngangge foto profilnya SpongeBob. Abah Iwan, hadir Abah Iwan. Abah Iwan di sate, di rendang atau dibikin naon Abah Iwan jeung Deden Cipteng tumben hadir deui. Deden Cipteng ka mana aja? Mugia sehat selalu cina AJP. Hayang sate, ieu mah Deden Cipteng balik deui ka dieu. Mas Tanto, apa kabar? Waalaikumsalam, Mas Tanto. Cina pengen terimalah dia yang malang dari Mansur. Gocinya buat si JP, cina Mr. Ala Genah. Spesialnya buat Kang JP, si Mr. Ala Genah. Terima kasih sih. Sehat selalu, selamat bertugas sampai tuntas juga buat kawan-kawan yang lagi pada kerja malam, cina AJP ya. Buat Abah Iwan, Arnold Blok Kopi. Buat Rokim, Nenek Ica, Nenek Putri, Yustian, Tenopa, Teila, semuanya yang lagi pada panteng ya. Di 73.000 duduk ya, jangan kemana-mana ya. Jangan hianati aku dulu wargi Dahlia ya, jangan hianati. Sampai jam 3 pagi seperti langgam yang ini, jangan hianati aku dulu wargi Dahlia ya. Ditunggu WhatsApp-nya kembali 08 11 222 1015. Perung, go. Goyang.

0: juara masih sedang borodol yang kembali tentunya yang sedang borodol WhatsAppnya ya. Ada Revan, waalaikumsalam Revan, salam kenal dari Muhammad Toha katanya. Pengen langgamnya Kicau Mania, siap. Di 73.087.11.710 nya mau telepon boleh banget di warga Dahlia. Halo, Begadang Dahlia.
1: Goyang.
0: Sehat Arno?
1: Alhamdulillah
0: di Sukamenak ya. Mangkal di dia. Nanaonan di dinya. Mangkal di dia. Nanaonan di dinya teh meakeun sangu. Ayo, Mas Blatok teh bisi aya nanaon ya.
1: Nya bisa nyuli
0: Mas Blatok. Oh, dijaga merenanya. Sugan teh bari beber. Pan moal.
1: Moal
0: dah raja atuh ieu mah. Oh, Tayati juga masih ada. Tayati ge masih mangkal.
1: Masih mangkal sami.
0: Heeh, loba pisan cenah tamuna, aku belum pulang ajepe.
1: Masak anu makan ini kena beli aya.
0: Alhamdulillah atuhnya cingnya, cing sareha, cing lancar rezekina. Moal ngirim wae itu ke Idul Adha teh anger wae geus mang bulan-bulan gitu nya. Heeh, bae. Hah? Nyesar wae cenah. Ah, kun bae wae. Bae dak merenges poho Arno ge ka.
1: Iya, sok apa ini? Iya.

0: Langgamnya pengen apa ini?
1: Tiket Trisnawati yang badai biru.
0: Yang mana?
1: Badai biru
0: jam kedua nggak apa-apa.
1: Gak apa-apa.
0: Oke, badai biru dari Ice Trisnawati.
1: Anu
0: originalnya.
1: Ini original.
0: Digoyang buat siapa digoyang?
1: Digoyang kayak jadi payung dalam mendekat ke dekat jobna. Ini masih Ortega. Nah, dari jam masih dari memaaf Bayu Adonan dan Ado Tegarut. Teriri, Tereni, Teli, Cuma Haji, Muna Alen, Muna Imut, Muma Ika, Tere Pedara, Tere Juki, Kang Ayang, Aerna, Tina Cino, Uci. Setiap hari dari Dudu nubur bonca, Uci, Abuy, Ablan, Cidago, Kane Cipeng, Tere. Tatak, Agung, Ayo, Rinda Oti, Kang Tatang Siwal Kastanyo, Kang Gentai, Kiciput, Ayah Kubat, Muna Yance, Cuma Juli, Junri, Juri, Kang Mansur, Kang Syuana, Kang Syuherman, Kang Tatang, Syuherman,
0: Gocin
1: nama Kang AJP,
0: Tewati, Satewati, salah ini, Wati mah
1: opa,
0: Dadang genep, Ampranya, Ati Senarti merenanya. Sah, tuhnya di searching kamu gua teh. Oke, itu aja PA sen salah.
1: Saya diahan.
0: Salah.
1: Saya diahan.
0: Baik, mau diputarkan ya langgamna. Iya gampang. Banteng radio.
1: Goyang
0: ke tunggunya jam kedua tabat Arnold soalnya kan di 73.087.11.710 nya kembali ada siapa lagi? Halo Begadang Dahlia.
2: Asik aduh. Rumah go goyang.
0: Aduh.
3: Ya.
0: Halo.
3: Ya, halo.
0: Halo, suaraan, Abah?
3: Ya, iya.
0: Oh, Suganti melaku sate, Abah. Ente.
3: Sekarang dia nama, sekarang saya nukna.
0: Iya, nah ini telup-lup bener, Abah. Apa sinyal, ya, masih Abah?
3: Ya, sinyal, ya, masih gak nama.
0: Sekarang saya, Abah, itu jadinya.
3: Sate.
0: Ayah, deden, cipring, dan arlo, jadinya deker nyate, itu kumaha.
3: Ya.
0: Kata ayah, ke nasi koneng merenan.
3: Ayo.
0: Oh, ke nasi goreng merenan ya. Per nasi-nasi anehnya banyak. Para pejuang si beteng cenah kita. Kita go-go dulu, Pak, biar semangat, Pak. Di go-go AC.

0: Balangamnya pengen naon, Mbah?
1: Hoyong jangan pura-pura.
0: Original atau anu mana?
1: Nu ori we ya.
0: Berarti ya, jangan pura-pura.
1: Pura-pura mohon.
0: Tisahat atau teh?
1: Di Wamansur.
0: Mohon ya. Mohon ya. Di Mansur saja.
1: Mohon lah.
0: Ya, jam keduanya banyak.
1: Mangga selaku. Sehat, amir rezekina.
0: Amin.
1: Siapa yang nyata?
0: Atos kamari.
1: Nateng aja.
0: Anu ngawan abah teh aya geringan. Pat sudah bercerai berai geringan. Trio sekawan. Kamana wae trio sekawan Cibaduyut atau cenanya? Tiantos antos teh aya ah sep. Ah
1: sep
0: bah.
1: Ah cukup mah.
0: Bos Aris, ini kamana Bos Aris nomor 42 lengit hiji
1: sabeula. Bos Aris ya, kurban sapi hiji ya.
0: Sapi alhamdulillah atuhnya.
1: Candikin,
0: candikin tun ka kapling mutiara opat mah.
1: Kupona seet.
0: Tiga yang deui babat siapa, Bah?
1: Bayana kamari.
0: Terus
1: Rambo, Amboy.

0: Buka heula ieu pareureun
1: bae. Terasna ke Milang. Mangadan. Ablak.
0: Heeh. Ya tuh bah.
1: Ini nak kopi, nak gue skateboard. Kang Genta, Bunda Imun, Tisa Ribu, Nai Suki, Banyu, Imamang Lilis, Telah Satu Glowing, Mas Santo, Wang Uci, Susani, Sidako, Bunda Yani, Dewi Pak.
0: Mana si Abah Teluplup? Mana si Abah Teluplup?
2: Halo, halo.
0: Sok buat siapa lagi, Bah?
1: Setelah Cene Putri, Acong, Teli, Dedan Cipeng, Asanko, Sabus Tondak, Buangai, Andin, Nena Ica, Bunda Yasi, Epo, Kemal, Tiki Ciput, Telah Sayang, Midewi, Bunda Alin, Mang Iri, Noni Nasgor, Nia Banjaran, Danu Iman, Makabut, Parijan, Nika Tapang, Bulia, Nova, Kang Cacang Suherman,
0: Suherman.
1: Saya Ocibo, Ratna, Mama Haji, saya Imah, saya Eli, Sebuah Ani, Ciwan, Roki, Bena Dinda, Rini Oti, Kama CBR, Nang Cahaya, Kang Wawan Ngampra.
0: Ya, Bah.
1: Ya, atas ah.
0: Atas,
1: ya. Ya, sinyala.
0: Mungun, ya, Ayu Wildan jeung Oya kenal.
1: Luka terkenal lah.
0: Ya, orang Cibaduyut oge tuh. Cina Oya, Cibaduyut, Wildan, Cibaduyut. Sana ya, seperti sana Cikamandilan.
1: Sana ya, sama.
0: Oh, nyatu. Gocin buat siapa, Bah?
1: Blat.
0: Gocin.
1: Gocin nama Kang AJPW-nya. Sayang Bos Aris.
0: Atau, Mungun. Amin,
1: order anak.
0: Amin, amin, amin, amin. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak logamnya Dahlia Perungah, gugu-gugu.
0: Goyang! Goyang, terima kasih Abah. Selamat malam AJP menuju pagi. Oya Cibaduyut langsungnya pengen tanjamnya karang. Dari siapa ini buat barudak bengkel senal bos gulam cenanya. Senal bos gulam cenanya. Dengan beberes senanya teh AJP. Aduh, menirasap sengit nak adil. Kang Oya yang...

0: Juga gocengnya buat JP Anu baik selalu sukses terus katanya. Anak sehat selalu sukses terus katanya. Amin. Bukit berbunga dicari helanya. Bukit berbunga udah disiapin ya teh. Eli, Teli, Podopin pokoknya. Takwa JP udah disiapin pokoknya. Ya, Iji deh ya, ada siapa? Astrian itu Majalaya kalau nggak salah ya. Mana Astrian itu Majalaya kalau nggak salah ya. Pengen goyang dua jari, gocinya buat suami yang baru pulang kerja. Goyang dua jari, orang siapkan helak. Gelap keteh, kenagi wae, nya kena JP. Goyang dua jari, kenang. Oh iya iya. 73.087.11.710 ada siapa lagi? Halo, Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia.
0: Oh, sika tuh.
1: Kuma damang kak
0: sehat, Abah Wawan. Ayah, pokoknya masa kedik mah lumayan, 100 tusuk dijualan hijina lumayan ya basnya. Bawawan nuju naon bawawan?
1: Nuju nanak air.
0: Hah?
1: Nanak air.
0: Oh, nanak air. Yang naon udah nidek mandi gitu, mandi cair kembang gue mah.
1: Bikin kopi. Bikin kopi,
0: aduh, nyuci. Kopinya geningan di kopian heula. Kalau ari Mang Wawan ayeuna teh tinggalna sareng saha lamun Mang Wawan teu tiasa ninggal mah?
1: Sareng putra.
0: Oh, putrana seueur.
1: Putranya anu ka 7.
0: Sabaraha?
1: 7.
0: Alah beukian geuning Mang Wawan teh nya. Istrina hiji teteh. Istrina hiji. Tilu.
1: Istrinya teh ayat 2.
0: Oh, 2. Jadi 7 teh di 2.
1: Hah? Di tiluan.
0: Nah, bisa gitu hiji deui.
1: Anu hiji, anu pertama hiji.
0: Nah, oh.

Menerasa, menipayu, manguawan, masya Allah, tabarakallah. Kasep juga nantinya Pak Wawan teh ganteng. Nah jempe. Halo? Gusti ngapung merenirung na itu kemana Mang Wawan? Rai dipuji itu gering ganteng jelengi itu gitu baru kita lihat. Riap jena ele abah oge meniriap jena ele abah oge ah. Abah Iwan kita tujuh sebenernya sama tigang iya tigang itu. Nuh di Banjaran nuh di Soreang ya. Nuh di Cibaduyut nuh di Dago nuh di Jalak Harupat ah. Siapa kesok ngalai lengit padahal maloba. Kalau ada sembilan nyawa, saya tahulah bebasnya buat semua kita. Jangan kemana-mana, masih bareng AJP Nukasep Torok Berempung. Go, go, go, goyang.

0: Kicau, kicau mania. Kicau manianya udah digoyang barusan ya. Siapa tadi yang minta langgam kicau mania? Coba aku cek dulu tadi kemana kamu ya. Dari orang Muhammad Toha juga kicau mania, cena JP dari Revan, siap. Selamat pagi Nendi, apa kabar Nendi? Bukan yang kupinta. Dari siapa itu? Digoyang buat Danu, Teisar, Telipa Delarang, Arno, Mbak Iwan, Kang Genta, Gita Garut, Nenek Putri dan juga Kang Iusnya, Pak Wawan, Mas Tanto dan juga Gocinya buat warga Dalia aja. Nina Gagak, oh Nina Gagak. Langgamnya jangan pura-pura aja ngikut. Hadir AJP dari Yani Gagak juga. Ulu orang Gagak banyak ternyata ya. Ada Nina dan juga Yani Gagak. Pengen ada dia aja. Atau nun AJP nukasep torok berem siap. Aku siapin dulu ya. Ada dia. Ada dia di antara. Siap-siap warga Dalia di Begadang Lapar, langgam langsung putar warga Dalia di season
1: Begadang Lapar. Begadang, langgam langsung putar.
0: Begadang Lapar, langgam langsung putar warga Dalia season pertama. Halo, Begadang Lapar.
2: Langgam langsung putar.
0: Langgam langsung putar. Ini semangat gitu Mas Tanto. Sehat Mas?
2: Alhamdulillah sehat, kan JP sehat.
0: Sehat, lebaran Halo, Mas Tanto. Hey, halo. Ih, kumaha ieu teh Mas Tanto teh kalakal. Halo.
2: Halo.
0: Kemana Mas Tanto?
2: Duka tuh, leungit sorakan.
0: Ah, itu mah dipencet juga nama. Lebaran kemarin, lebaran haji tuh?
2: Lebaran dong.
0: Libur berarti kerja?
2: Satu tahun.
0: Berarti Aino udah masuk ya?
2: Udah.
0: Oh, kemarin gak kemana-mana nyate? Nyate?
2: Menyate bareng.
0: Hah? Kemana Mas Tanto?

0: Langgamnya pengen apa ini?
1: Anti rahasia aja lah. Perawan dan bujang.
0: Perawan dan?
1: Perawan dan bujang.
0: Perawan dan bujang dari siapa itu?
1: Anti Larici.
0: Perawan dan bujang ya. Oke.
1: Iya.
0: Bukan, ini mah Dewi Ria.
1: Hah? Anti Larici.
0: Bukan, ini perawan dan bujang kan? Oh, iya. Anti Larici ada sih. Gocitnya buat siapa?
1: Buat aja metugas sampai tuntas.
0: Siapa tuh non ya begadang lapar?
2: Langgam langsung putar.
3: Begadang lapar.
4: Begadang lapar.
3: Begadang langgam langsung putar.

Saya sudah masuk ke interval kedua nih warga Daria ya. Masih bareng AJP Nukasip Torok Berem. Selamat pagi yang baru gabung. Nendi pengen langgamnya dari Rita Sugiarto katanya ya. Bukan yang kupinta. Kita coba dulu, kita cek dulu ya. Bukan.

lapar sengaja pe. Mama Haji tama. Gimana kalau dukung aja yang Nendi nih? Bukan yang kupinta nih. Gimana nih Mama Haji ya? Digoyang buat Bunda Imut sama ikannya juga, buat Teh Ratna, Teh Isar ya, buat Teh Elisa juga, Mimi, buat Teh Imas, Nenek Teh Eli, Nenek Putrinya juga, Teh Ain Sugi, Kang Suhana, Kang Deden, Kang Lukman, Pak Tatang. Oh iya, suruh on air cena JP Mangga, ditunggu sama Jaya Pucung ya. Cendani Cimahi juga hadir, Kang JP, Badi Sisirian, biasa si Mama Hoya. Mama Ika Cinta Asih juga hadir, buat Teh Eli Parlarang, Bunda Imut, Mama Haji, Abah Iwan, Kang Lukman Baros, Pandang. Terus juga buat Kang Ede, Telia, Bu Ani, Ayus. Udah semua gocinya buat AJP. Sedang ngeskabe. Buat AJP seorang, selamat bertugas sampai tuntas. Nah pulangnya hati-hati ya. Langgannya pengen bunga. Ati Sunarti, selamat pagi yang ada di Batu Lawang Ciwide. Langgannya pengen garam dan madu. Goyang pengen buat JP duluan. Ya buat Abah Iwan, Umi Lila, dan juga gocinya buat JP. Nukasip Tuarang Berum, semoga sehat selalu. Amin. Jajat Paskonya juga hadir, AJP buat warga Dalia semuanya. Pak Tatang Suherman juga si Sarante hadir, langgamnya satu hati sampai mati. Kita coba lihat dulu ya.

0: 7.3.7.11.7.10-nya ada siapa lagi nih warga dari yang mau telepon ya. Hatunun langgamnya udah digoyang, cena aja pun kasih tau orang bareng sami-sami Astra Jingga. Astriani. Tuhun Kang JP yang baik hati langgamnya udah dipantengin bukit berbunganya. Sami-sami Teli pada larang. Resep cenanya nu slow-slow aja pe aku mah yang syahdu. Ah, cina lima meni. Iya resep na iya pokoknya mah juga Rocky jeng Roni ya pokoknya. 7.3.7.11.7.10. Halo, Begadang
1: Begadang Dahlia. Keluar atau goyang?
0: Kamana atuh Mang Wawan? Kunaon Mang Wawan?
1: Sinyal pinten?
0: Kapencet meureun eta mah ah.
1: Luka tadi aya pandanganna
0: pinten? Iya. Sok digogol lah siap digogol asih.

0: Naon mang lawan?
1: Halo lagi nu kaset.
0: Mangga melayang naon?
1: Ceila.
0: Ceila tah aya nu ngadagoan Ceila.
1: Ceila.
0: Milila jeung Ceila nya. Digoyang buat siapa?
1: Digoyang si payungnya kamu anu kaset, sa keluarga putra putri cing satwa lapiat jejak belejang
0: penama. Terus?
1: Tak cuma Pak Haji Dimansa, pengen kadang-kadang Pak Haji Tengirim, kadang-kadang itu Pak Haji Dimansa lebat. Pak Haji Irwan, Iwan, Pak Wah Iwan, tas Kang Oka, Kang Benta, Kang Oka, Kang Lukman, Kang Nana, Kang Teh Eli Padararang, Kabah Ius, Abah Ius, tas Kang Ius, Kirene Putri, mohon tas Kang Oka, Tehi. Banyak aku asal wajah dahlia ini masih anto mohon sagang genta terus kango kang dedi lebat kang dedi mohon
0: terus kang pasirnya
1: kapai irin terus kango ka sadain aku pasti wajah dahlia ini kakak siapa
0: gocinnya
1: gocinnya kamu on pasir dan satu alfia sadainannya
0: anteng radio
1: anteng dahlia enak kadang daya pengobol goya.
0: Di belakangnya Pak Wawan Ngampra warga Dahlia ya. Pon ke Kang Sopian ulah ke pas terakhir karek Kang Sopian masuk aja nah. Digoyang buat Nenek Putri dan juga Kang Yus buar pancanya. Buat Akibar, Mang Irin, Mang Oni gocinya buat warga Dahlia semuanya. Kang JP nukasip torok bareng. Nuju goreng senasinya ona. Kelly Jalan Peta juga hadir AJP buat warga Dahlia langamnya pengen percuma. Kauwa, percuma. Awan atuh cedanya. Itu saat Intan Ali gitu. Di 73.287.11.710 nya kembali ada siapa? Halo.
2: Halo.
0: Begadang
2: Dahlia. Dahlia asiknya tuh goyang.
0: Goyang. Pak Dirmansa sehat, Pak Dirmansa.
2: Sehat.
0: Ya,
2: nyate kemarin AJP.
0: Nyate dong.
2: Nyate
0: ya. Nyate dong. Jadi idul adhana jadi.
2: Jadi nyate lah.
0: Asik.

0: Langgamnya pengen apa?
1: Langgamnya apa ya AJP ya?
0: Banyak.
1: Nah, yang ada di depan AJP
0: banyak
1: yang mau disebutin.
0: Banyak banget mau disebutin.
1: Di antaranya satu atau dua atau tiga lah. Jadi saya milih.
0: Satu hati sampai mati, ada. Ada Sarmila, kopi pahit, percuma, garam dan madu.
1: Kopi pahit aja lah.
0: Kopi pahitnya buat siapa?
1: Gulanya yang manis buat AJP.

0: Mas Basar Baros, Mas Ranto, Kokom di Holis, Tiara Desah tuh, kemana wae Tiara Desah, lebar sama Mas Marno-nya. Kemudian buat siapa lagi, Kang Mansur, Mang Iri Susu Murni, Ujang Roti. Itu aja, Kang.
1: Goncin?
0: Goncinnya buat Jaya Pujung, Mr. Aragenasi Orok Bedir.
1: Atunun Panteng Radio.
0: Atunun Panteng Radio, Panteng Dahlia. Dahlia, enak-enak lah kamunya. Dahlia, sikat tuh.
1: Goyang, terima kasih Pak Dirmansa. Ada Mas Ion yang ada di kawasan Jawa Tengah katanya aja. Agak susah kalau lewat WA. Iya, kayaknya ini lagi jaringan ya. Cuma WA ini yang nggak bisa katanya. Sinyal pacitan, pacitan.

Ya memang tadi juga kayak luplop-luplop gitu ya kalau pakai WhatsApp ya. Ada temen katanya dari spesial buat orang Jawa Tengah. Yang lagi pantengin aja pe disambung nanti sama kopi pahitnya Wargi Dahlia ya. Biar semangat begadangnya sampai jam 3 pagi bareng aja pe, oke? Okay? Rumah goyang.

Gaya kembali pagi dari masih bareng aja percaya. Langgamnya biasa setelah lagu kebangsaan kita. Waduh, yang mana pandang, yang mana? Kecilnya buat AJP aja, tenuhun, siap. Kembali digoyang di 73.087.311.710-nya, ya. Ditunggu kembali, boleh lewat WhatsApp, boleh. 0811222. Nanti AJP pengen nyoba di warga dari ya, kalau lewat WhatsApp boleh nggak?

0: Santo.
1: Ya, siap.
0: Langgamnya udah digoyang ya.
1: Boleh lah.
0: Digoyang buat siapa, Mang?
1: Goyangnya buat ACP dulu, cuma suka sama tuntas. Ke barusan tadi Pak Jidra merentah.
0: Ya. Terus?
1: Umi Lila, Umi Yuna, Taisar, Tiaresa, Bu Arfan, Mbak Yati Jamu, Kang Deddy, Kang Genta, Danu, Danu, Mang Nanas, Kogudi, Lukman Pasar Barot, Irin Tujumuni, Pak Dirmansa, Pak Waman Ngapra, Nenek Isa, Nenek Putri, dan Nisian, Abah Iwan Musra, Anur, Black Coffee, Tangani Nasur, Taili Padalarang, Rokib, Asep Palon, Kapul Nyere, Teh Nova, Taili, Deden Tipeng, Agus Lui Panjang, Neng Jepet, Ratu Onde Onde, Nakovina, Dadolat, Ismet, Tanggibar, Mama Soda, Siwan, Kita Garut, Neni Citra, Mama Anjani, Abah Hilman, dan semua yang mau lagi panteng Dahlia.
0: Rotinya?
1: Rotinya buat AJP aja.
0: Siapa tuh nungun panteng radio?
1: Panteng Dahlia, enak-enak langannya perunga, goyang.
0: Goyang, ada yang penasaran ya? Halo, Begadang Dahlia.
2: Begadang Dahlia, perunga, goyang.
0: Sama siapa di mana?
2: Sama Doni Rizal dari Caringin.
0: Doni Rizal dicariin. Sehat ya. Kang Doni?
2: Alhamdulillah, gimana sawalerna?
0: Alhamdulillah, lagi apa dicariin?
2: Lagi kerja.
0: Hah?
2: Kerja.
0: Lagi kerja malam. Oh, lagi kerja malam. Apa ini? Apa di pasar gitu maksudnya?
2: Ya, di bengkel.
0: Oh, di bengkel. Bengkel apa? Motor, mobil?
2: Mobil.
0: Oh, mobil apa ini?
2: Ini iya, bikinin owner deal.
0: Oh gitu. Siapa tuh ya, kita gogo dulu bisa ya.

0: Jadi?
1: Iya, ya.
0: Tanamnya pengen apa ini?
1: Pengen dari Doel Subang yang baru masuk ke...
0: Yang mana ini?
1: Yang judulnya Ebel.
0: Aku cari dulu ya. Gak ada, ya. Ada juga Edun. Emma.
1: Edun?
0: Iya.
1: Ya Edun aja lah, biarin lah.
0: Anu kira-kira. Hirung na Edun, nanana Edun. Eta baik.
1: Iya betul ya.
0: Digoyang buat siapa?
1: Buat AGP-nya, semoga sukses selalu, doa terbaik buat keluarganya.
0: Amin.
1: Buat terusnya buat semua warga Dahlia ya.
0: Gocinnya?
1: Gocinnya buat pejuang rupiah aja di mana yang berada aja.
0: Ditunggu langgamnya ya.
1: Oke.
0: Panteng radio.
1: Enak langgamnya Dahlia, prung agogo ya.
0: Di belakangnya lagi Doni Rida, ada tatang salon Castanyo cina AJP yang ada di kawasan Ranca Eke. Hadi lagi piket nggak AJP nih? Asa pengen susu putih, susu putih nggak tuh. Ayo guys, susu coklat mau nggak Pak Tatang? Susu putih, mau nanya Pak Tatang kan dia yang dipencet tadi ya Mbak ya.

Pas dengan kurban juga tahun ini, yang penting nanti kebeli mobil umroh ya. Karena kalau sapi itu kan harus 7 orang wargi Dalia. Beda kalau dengan domba atau embe cuma 1 orang. Benar enggak wargi Dalia ya? Semangat terus buat para pejuang isi beteng atau para pejuang tulak panto cenah wargi Dalia. Begadang Dalinya sampai jam 3 pagi ya. Prung ah, go go go. Goyang.

0: siap-siap di Begadang Lapar, wargi Daria di season kedua nih, wargi Daria Begadang Lapar, langgam langsung putar.
1: Saatnya Begadang Lapar. Begadang, langgam langsung putar.
0: Begadang lapar, langgam langsung putar, wargi Dahlia season kedua, siapa yang beruntung wargi Dahlia? Halo, begadang lapar. Halo?
2: Halo? Halo?
0: Begadang lapar?
2: Begadang lapar, langgam putar.
0: Oke, okay. Mas Ion, sehat Mas Ion? Kemana aja Mas Ion?
2: Ada dengerin Dahlia.
0: Jaringan gimana, bagus nggak ke sana Dahlia, ke Jawa Tengah, Jawa Timur ya?
2: Jawa Timur ya, putus apa kadang nyambung, kadang putus, kadang gitu aja.
0: Kayaknya mungkin masih jaringan kayaknya ya. Iya.
2: Gak tahu. Tapi ya tetap setia aja dengerin.
0: Asik. Kita gogo dulu kalau gitu.

0: Lagamnya pengen apa, Mas Dion?
1: Sudah tahu jalannya licin.
0: Terus?
1: Apa itu?
0: Nggak tahu hujan, jadi jalannya licin tuh.
1: Mengapa engkau pakai sepatu?
2: Udah.
0: Lop-lop nih, suaranya nggak ada nih.
1: Iya itulah makanya. Sudah tahu aku miskin.
0: Sudah tahu
1: aku miskin.
0: Oh, ngusin alatas ya.
1: Mungkin lah.
0: Oke, gocinnya buat siapa?
1: Ya, ya.
0: Halo.
1: Nenek Putri. Buat Nenek Putri yang selalu nyenggol sama Kang Yus.
0: Udah ya.
1: Sama Kang. Oh ya, itu
0: jalan. Kalau lapar. Kalau begadang lapar cuma satu. Enggak apa-apa ya, nama Sion ya. Makasih Mas Ion, begadang lapar. Langgam. Langgam langsung.
1: Langgam langsung. Langsung puter.
3: Begadang lapar.

Kasih sudah masuk ke interval ketiga. Wargi Dahlia masih bareng AJP Nukasep Torok Berem. Sudah jam 2 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Ini Wargi Dahlia ya, masih di Jalan Burangrang nomor 20. Kali Wargi Dahlia, selamat pagi yang baru gabung atau mungkin yang baru bangun nih Wargi Dahlia ya. Ada Rini Goti yang baru bangun, baru bangkit ya. Belum kegoyang langgamnya.

0: Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atuh. Kulung aku goyang.
0: Goyang nenek, baru bangun nek.
1: Betul ketiduran.
0: Biar semangat nenek Putri di Gogo Asik.

0: Aduh.
1: Naon aduh-aduhan ane? Tong aduh-aduhan langgam noyong naon nene?
0: 5 menit lagi ah.
1: Hah?
0: 5 menit lagi.
1: 5 menit lagi. Cenanya Abi Bade Uwi 5 menit lagi. Masih lama nene, masih aya 45 menit deui. Ah. Digoyang buat siapa ne?
0: Digoyangnya kanggo HJP nu kasatur beureum. Soalnya nunggu itu banyak jemputnya, banyak rezekinya, sehat selalu.
1: Amin.
0: Dan yang keluarganya anggap Ratna Kopo, Umi Lila, Andin, Tenado, Mahaji Eha.
1: Kayak kene daging nenek.
0: Ayah, adi atuh.
1: Ayahnya.
0: Tenado, Teh Isar Ibun, Bu Andini, Mama Arul, Wak Uci, Neneng Jebre, Cucu Gerlong. Teh Eli Padarang, Teh Santi Kopo, Teh Nova, Teh Memes, Teh Ila, Mama Ajit, Mama Yoda, Mayanti Murut, Talika,
1: Loplop Nenek,
0: Dion Pakita, Topin, Bawan Nyampra, Nana Siabu, Teh Di Ajin Cipteng,
1: Lalu Pangan,
0: Bang Mangkoko, ini sebentar aja, Teh Kopi, Nasem, Sebalon,

0: Cikatul Dibukul, Ema, Teh Andir, Uber, Kong Holi, si RB, Aki Kana, Ismet. Jadi, wah, Sofyan, wah, Pandua Angi, Teh Gita, Teh Gina, Yendri, Teh Sri, Majalaya, terus Nandi, terus mana, terus dia,
1: atau non nenek panteng radio,
0: panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak magangnya Dahlia pun goyang
1: duplemnya pakai WA mah warga coba pakai yang ini ya. Halo pegadang Dahlia,
2: pegadang Dahlia goyang
1: Umi cantik
2: ganteng.
1: Gimana dagingnya masih ada?
2: Udah habis.
1: Ya udah kita gogo dulu ya di gogo asik.

0: Mau dukung aja Umi.
1: Mau Re.
0: Terlalu mencintaimu belum dong?
1: Iya, repo aja.
0: Oke lah.
1: Dan tadi udah Kicomania udah.
0: Iya, benar.
1: Itu teh yang asalnya Ricky Febrian teh alama.
0: Alama. Oh, iya benar. Kalau sudah sumur di ladang. Digoyang dulu, prodolkan Umi.

0: Iya tahu, suka kesini dah.
1: Iya pasti malam kan, kan kepengetahuan.
0: Iya kalau kalau siang kenapa suka nyukur aku mau. Oh, kalau gitu aku pengen dicukur sama Pak Tatang ya. Terus buat siapa lagi?
1: Sama itu bisa.

0: Eh, ada Ratu Glowing, Cena Umi. Ratu Glowing, dia baru bangun. Udah 2 tahun gak masuk, Cena tuh.
1: Kenapa Atu tetap cantik?
0: Iya, kenapa Atu Ratu Glowing tuh ke aku tuh meni gitu. Meni udah lama, Cena. Baru bangun,
1: Cena. Ya.
0: Miss you badag banget, dah badag aku mah. Boleh kata apa ngun Cena Umi sayangku cantik soleha bager.
1: Iya, bu sehat-sehat ya
0: Bu. Bu Ani, Cena Bu Ani suka jadi, suka tapi gak jadi-jadi hadir Cena Umi. Tuh.
1: Bu Ani, lalu itu teh Mama Anjani ya.
0: Anjani, hei, Anjani, hei. Gocinya buat siapa sayang?
1: Buat Abimas, Sion, buat Pak Haji Dirman.

0: Adriana, tem mim que cagando. Ok.
1: Suma-sumanyaja, gotinya buat siapa?
0: Buat agang, kenapa sekolah?
1: Atau nun, umi cantik.
0: Kamu gak kenang bahaya ini, kenang uangnya pelang, gue goyang.

0: Barang baru semakin asik semakin juara. Digoyang kembali wargi Dahlia yang baru gabung. Boleh banget wargi Dahlia. Tinggal beberapa menit lagi wargi Dahlia bareng AJP-nya ya. Boleh lewat telepon, boleh. Boleh wargi Dahlia sekarang di Begadang lapar, langgam langsung putar.
1: Saatnya Begadang lapar. Begadang, langgam langsung putar.
0: Langgam langsung putar wargi Dahlia digoyang. Buat semuanya wargi Dahlia yang nelpon paling beruntung. Nining Cikajang apa kabar? Hadir AJP Prung Agogo goyang ya. Ada siapa nih yang teleponnya? Halo, Begadang lapar.
2: Begadang lapar, langgam langsung puter.
0: Aduh, menis semangat kigung. Ayah kenen tuh dagingnya.
2: Ayah kenen.
0: Sep, ima usoraan si Danu naoge. Danu?
2: Ya, lup-lup, iya.
0: Ya, matak tau tong lewat WA dini tuh lewat BPJS juga nutuh iya wae atau udah nguncen
2: atuh iya lup-lup tapi ayah deh kita
0: ya gitu cek aku itu tadi kayaknya di zaman
2: BPJS percuma
0: kau balas dendam kenapa sih percuma kau buka kutang salah kau buka utang percuma kau buka pulsa APT Anger BPJS.

0: Tapi pakai BPJS.
1: Anggar lo jalurnya jalur orang miskin.
0: Miskin, Agus. Ampunilah hambanya.
1: Ya Robi, harga lebarannya.
0: Kita gogo dulu, nya. Di gogo.
1: Ayo siap.

0: Kolan. Naon atuh di garawan wae di dunya teh.
1: Salamna hayang eta we hayang ti Roma Irama
0: we. Nu mana? Ya, geus Roma Irama mah ieu teu ngalieu tah ya cerita Sugiarto bukan yang kupinta atau garam dan madu, aku tak berarti bagimu atau badai biru sok pilih nu mana?
1: Anggo saya tak badai biru.
0: Hai, Itu Tresnawati.

0: Bajin?
1: Arulin.
0: Hah?
1: Anu pula laki.
0: Entah ya mah itu Trisnawati dah tadi mentalnya Trisnawati sahanya tadi tanya itu Trisnawati tanya.
1: Anu original.
0: Original senabi mah yang original. Mung anu madu, mung anu coklat.
1: Madu.
0: Di tangan kananmu.
1: Manis-manis.
0: Nah, dari suka terlalu no eta. Iya, tadi nyata. Gocin. Nus gocin.
1: Kita nak
0: keluar kita lihat
1: serang
0: AJP-nya. Atau mohon, pan, pegadang lapar, tangga.
2: Begadang lapar, begadang, langgam langsung putar.

0: kerja lembur? Jangan bete wargi. Dengerin langgam-langgam dangdut asik di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Panteng Radio, Panteng Dahlia. Perunggah. Goya.
2: Akan ada hikmah fajar. Kita panteng tausiah sambil mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Bukan yang kupinta dari Rito Sugiyato yang tadi langgamnya pengen di request sama Nendi Wargi Dahlia ya. Hati-hati langgamnya ini agak error nih ya. Nanti besok kalau lusa bisa ketemu lagi bareng AJP ya. Dari ini gotik langgamnya nanti di terakhir ya. Will dan Cibaduyut juga tenungun. Kang Danu terima kasih. Ai Asgar.

Alias Mama Glowing juga terima kasih ya. Buat semuanya warga dan yang udah kegoyang dan yang punten yang belum kegoyang, langgam-langgamnya insya Allah ketemu lagi besok di waktu dan juga jam yang sama ya. Terima kasih juga buat OPP-nya Mas Tommy dan juga warga Dali yang sudah panteng, sudah telepon, sudah on air. Insya Allah ketemu lagi di jam 12 sampai jam 3 pagi besok hari warga Dali ya. Jaya Pucung pamit undur warga Dali, terima kasih. Tenining Cikajang, terima kasih. Mulia Katapang, Ani Sukajadi, terima kasih. Pak Tatang Kastanyo, Kakek Agus Cibo juga terima kasih. Tayani Digagak juga terima kasih ya. Doni Rijal, Pak Endang, Teh Elis yang ada di peta, Nendi Sopian Palarang dan juga Teh Eli Palarang, Astriani Majalahai. Jaya Pucung pamit undur, pateng radio, pateng dalai, anak-anak langgamnya dari ya, perung ah go-go goyang. Assalamualaikum.

0: Wargidaria, sesaat lagi kita
1: tips dari Allah, dari Rasul, cara kita supaya lebih sabar dalam menghadapi ujian perasaan. Pertama, saya mengambil dari hadis riwayat yang diriwayatkan oleh yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, hadis Hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah ta'ala."

dosa wa ma alaihi khathiah. Tidaklah seseorang selesai diuji, baik dia laki-laki orang yang beriman atau perempuan yang beriman, baik itu ujiannya terjadi pada dirinya atau melalui anaknya atau melalui hartanya, artinya ujian harta, ujian fisik, ujian perasaan, sampai dia bertemu dengan Allah dan dia tidak punya dosa. Apa maksud dari hadis ini? Ujian itu tidak akan berakhir kecuali kalau dosa kita sudah habis. Allah akan menguji kita terus untuk membersihkan diri kita dari kita. Coba bangun awareness dalam diri kita kalau lagi diuji, Allah pengen membersihkan dosa saya nih. Sehingga kita ridho dengan ujian, bukan ikhlas ya. Kalau ikhlas ibadah.

Andi gak ada, biasanya Nabi sholat di sebelah Aisyah. Wah, curiga nih, jangan-jangan ke rumah si Fulan. Dicari ke rumahnya, ditelepon gak aktif mungkin lah. Ketuk pintu. Hafsah, Nabi di rumah kamu gak? Enggak Aisyah, beneran, beneran. Cari ke rumah Safiya. Safiya, Nabi di sini enggak? Enggak, beneran, beneran. Cari ke rumah Maria. Maria di sini enggak Nabi? Enggak. Kemana ya Nabi? Rumah istri-istri yang lain enggak ada. Pas balik ke rumahnya, ngelewat masjid, ngelihat Nabi lagi sujud di Masjid Nabawi, di mihrab. Dan Aisyah mendengar Nabi menangis sambil berdoa. Dan sujudnya itu seperti membaca satu juz Al-Quran. Dan itu isinya doa nangis. Robbi, Robbi, Robbi, Robbi. Jadi kalau kita katakan gak usah banyak berdoa sama Allah, malu. Justru Allah suka kepada hamba yang berdoa. Justru sebaliknya enggan berdoa, buat Allah itu orang sombong. Allah gak suka hamba kayak gitu. Kamu gak butuh saya. Sama kayak kita lagi ada masalah, punya teman yang punya kelebihan harta, terus kita kayak bingung gitu, nyari kesana kemari pinjaman, dia gak dikasih tahu. Pas dia tahu dari orang lain, dia ngomong apa? Kamu gak nganggap saya ya? Emangnya saya bukan teman kamu? Kok kamu punya masalah keuangan tapi saya gak dikasih tahu, malah saya tahunya dari orang lain? Tersinggung kan? Kalau teman kita aja tersinggung, apalagi Allah. Kamu punya masalah kok gak ngomong ke saya, wahai hambaku? Bukan berarti Allah gak tahu. Allah tahu, cuman Allah berhak, bukan ingin ya, berhak untuk dilibatkan. Allah berhak untuk dicurhatin. Allah berhak untuk dijadikan tempat kita untuk habis-habisan menangis dan melampiaskan masalah kita kepada Allah dalam bentuk curhat-curhat dan doa. Sehingga kalau kita berdoa, ya Rabbi, Allah langsung inni qarib, mendekat Allah kepada kita. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita punya masalah, kita coba bangun awareness, oh Allah pengen membersihkan dosa-dosa saya nih. Terus kita berdoa, ya Allah bantu saya, ya Allah tolong. Saya kadang-kadang ngerasa nih, kalau ada dosa, ada kesalahan, ada kekeliruan yang saya lakukan misalnya gitu, kalau saya gak kuat istighfarnya, bentar lagi akan diuji sama Allah. Ujian macam-macam, alhamdulillahnya ujiannya masih ketahan. Pasti diuji sama Allah. Kalau istighfarnya gak kuat, taubatnya tuh gak kuat, langsung diuji sama Allah. Dan saya langsung sadar, oh benar, berarti yang tadi ini lagi dihapus sama Allah nih. Perkencang lagi, perkuat lagi istighfar. Kenapa? Karena kalau istighfar kita kuat, berarti kan dosa kita dihapus dengan istighfar ya. Otomatis ujian kita durasinya berkurang. Makin kuat istighfar, makin berkurang. Kalau istighfarnya udah mantap, udah selesai, Allah cabut tuh kan. Jadi teman-teman, kita coba sadari, oh kalau Allah menguji saya, emang saya banyak dosa. Sebelum kita mencari kambing hitam, nyalah-nyalahin orang lain, sebelum kita marah kepada orang lain. Kadang wajar kita marah kepada orang lain gara-gara ucapannya, komennya, teks dari dia, wajar. Tapi sebelum itu, marah dulu kepada diri kita atas dosa dan kesalahan kita yang baru saja kita lakukan, atau yang dulu kita lakuin dan belum benar-benar kita tinggalkan. Kalau kita ngerasa banyak dosa di masa lalu sebelum kita taubat, hijrah, berarti mungkin itulah alasan kenapa sekarang kita diuji setelah hijrah. Kenapa agak-agak harus jungkir balik setelah kita hijrah? Kenapa harus sedikit apa aja itu untuk mengkifarat, membersihkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Supaya apa? Supaya kalau kita pulang kepada Allah, kita pulang dalam keadaan bersih, dan itu pasti akan menjadi orang yang paling beruntung. Daripada nanti diberesin di akhirat, mending diberesin di dunia kan? Soalnya kalau diberesin di akhirat itu lebih berat. Akhirat itu perlakuannya beda dengan di dunia. Di dunia kalau kita salah akan dibalas oleh Allah, kalau kita belum taubat dibalas oleh Allah sama, tapi di akhirat ukurannya beda. Sehingga heran ya, kalau ada orang yang merasa beruntungnya, dia pikir dia udah lolos dari hukuman Allah, mending dia beresin deh di dunia daripada nanti di akhir berlarut-larut. Itu bahaya banget. Kalau buat saya pribadi, dan saya yakin teman-teman juga kayak gitu, gak mau ada masalah di akhirat, mending masalah di dunia aja. Tapi masalah di dunia juga kita gak mau berlarut-larut, pengen cepat di istighfar. Tidaklah Allah memberikan kepada kita ujian kecuali salah satu alasannya pengen menghapuskan dosa. Idza kasurat yakun lahu min amalin liyukaffiraha fabtalahu Allahu bil hazan liyukaffiraha. Kalau seorang hamba banyak dosa dan dia gak cukup amal untuk mengkifarat dosa-dosanya, Allah akan menguji dia dengan rasa sedih, dengan rasa kecewa, dengan rasa berat, sakit hati untuk mengkifarat dosa-dosanya.
itu yang kita bangun. Sehingga kalau ada masalah sama orang lain, kita memperbaiki.

diri dulu. Bukan sibuk dengan kesalahan dia terus-menerus yang gak mau kita maafin. Misalnya ada teman kita nih, jadi clash sama kita. Hal pertama yang kita bangun, astagfirullahaladzim, saya banyak dosa nih. Tapi kan yang salah dia, ya. Tapi mungkin dia gak akan jadi, gak akan mengatakan kalimat itu, gak akan bersikap kayak gitu kalau kita gak punya dosa. Allah sengaja mengutus dia untuk menguji kita lewat kata-katanya, lewat perilakunya, karena kita punya dosa. Jadi kita yang salah, itu penyebab kedua. Memang dia salah, dan itu harus kita akui, realistis lah. Dia salah, dia gak pas, dia gak bijak, dia apa. Oke, tapi yang mentakdirkan dia salah kepada kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah takdirkan gitu? Karena kita masih punya banyak dosa. Allah kirim kita ujian, bisa manusia, bisa alam, bisa dalam diri kita sendiri. Itu semuanya adalah cara Allah untuk menguji kita dan kita bangun pertama. Yang kedua, kata Nabi di dalam hadis Bukhari, "May yuridillahu bihi khairan," yang terkenal kan yufaqihu fiddin, itu yang terkenal. Ternyata ada dua modelnya. Ada "may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah pengen kasih dia kebaikan agama, kebaikan, Allah akan buat dia mengerti halal dan haram. Itu berarti Allah sayang sama dia. Ini satu model hadis. Ada model yang kedua, mirip redaksinya. "May yuridillahu bihi khairan yusib min," kebaikan Allah uji. Hah? Kok gitu caranya? Ternyata kayak gitu rahasianya. "May yuridillahu bihi khairan, may yuridillahu bihi khairan," siapa yang Allah pengen ngasih dia kebaikan, Allah kasih dia musibah atau ujian. Kenapa bisa seperti itu, Ustaz? "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Seolah-olah Allah bilang di dalam ayat itu, kalau

kiamat, itu DP tuh. DP terhadap apa? DP dari Allah terhadap hadiah-hadiah besar yang Allah pengen ngasih ke kita setelahnya. Cuman banyak orang yang menolak DP ini. Sama kayak kita misalnya. Kalau kita mau ngasih dia hadiah, kita kasih dia kayak kejutan dulu. Dia lagi ulang tahun nih, disiram air dulu. Setelah itu dikasih hadiah-hadiah yang mahal. Rela gak disiram air demi hadiah? Rela, udah siramin lagi aja. Kalau setelahnya ada hadiah. Yang kita gak rela, kalau setelah disiram, disuruh bersih-bersih sendiri dan gak dikasih apa-apa. Kan gak rela tuh. Berarti ini bab iman. Yakin gak kalau Allah tetap ngasih hadiah? Kan sabar dan iman itu ternyata tahu aman, kembar. Kalau kita yakin Allah ngasih hadiah setelah ngasih kita DP ujian, ya kita akan sabar. Gak apa-apa deh, bentar lagi mau dikasih hadiah, digini-giniin juga gak masalah. Dibully, diapain sama Allah, biarin aja. Ya Allah saya sabar, kan bentar lagi mau dikasih hadiah nih. Ini masalah yakin. Tapi kalau kita gak yakin, apa sih maunya Allah, gitu kan? Begitu kalimat ini keluar, maka yang muncul setelahnya adalah mengeluh, berputus asa, dan gak akan sabar menghadapi ujian. Ujian, kata Nabi, may yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah pengen kasih hadiah, siapa yang Allah pengen kasih kejutan, siapa yang Allah pengen kasih pertolongan, siapa yang Allah pengen kasih kebaikan, yusib min, Allah akan uji dia dulu. Ini sunnatullah, sehingga kalau kita lagi diuji, yang kita lihat jangan ujiannya, apa setelah itu? Gimana ngelihatnya Ustaz, gak kelihatan? Dengan mata hati. Istafti qalbak, tanya kepada hatimu, kelihatan gak? Dengan mata hati. Gimana ngelihat dengan mata hati? Dengan iman, saya percaya Allah pasti ngasih kebaikan setelah ini. Orang Allah sendiri yang ngomong, gak ada satu huruf pun di Al-Quran yang salah, apalagi satu ayat, apalagi dua ayat. Usra, ditegesin lagi, innama al-usri yusra. Tapi usr dulu, baru yusr. Dikasih kesusahan sedikit, dikasih kemudahan yang banyak. Dikasih kesusahan sedikit, dikasih kemudahan yang banyak. Ini yang kita coba bangun, tajdidul iman. Bangun, memperbaharui yakin. Sehingga ketika kita diuji, sedih, wajar. Mengaduh sedikit, bukan mengeluh ya. Kalau mengeluh kan nyalahin Allah. Kalau ngaduh, yang namanya orang dicubit kan, itu ngaduh. Tapi kalau, apa sih maunya Allah? Nah itu ngeluh. Antara mengaduh dengan mengeluh berbeda. Mengaduh, itu manusiawi. Sedih, itu manusiawi. Air mata, bahkan bukan hanya manusiawi, itu rahmat. Kita masih bisa menangis, berarti kita masih peka hatinya. Bukankah anak kecil paling sering menangis? Berarti hatinya peka. Siapa lagi selain anak kecil yang paling sering menangis? Cewek. Cowok itu emang gak punya perasaan, makanya jarang nangis. Cewek dikit-dikit nangis, jangan bilang, cemen banget sih nangis, cengeng apa. Enggak, karena dia perasaannya lebih peka dari kita. Itulah kenapa Allah menitipkan bayi kepada perempuan. Kalau dititipin ke laki-laki, hancur. Kepekaan perempuan, dibalik sensitifnya perempuan, dibalik perasaannya yang luar biasa, di situ Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan amanah, dia yang paling baik dalam merawat bayinya. Perempuan secara umum mungkin lebih banyak bicara daripada laki-laki ya. Walaupun ada orang yang perempuan pendiam banget, ada yang gak ngomong sama sekali, misalnya diem-diem aja, ada. Tapi secara umum perempuan lebih banyak berucap daripada laki-laki. Emangnya ini kekurangan? Bukan. Ini kelebihan. Kalau dia berikan itu dalam hal yang tepat. Apa yang tepat? Mendidik anak. Justru karena perempuan banyak ngomong, lebih baik dalam mendidik anak daripada laki-laki. Laki-laki itu kurang mendidik, kurang mengedukasi kepada anak dengan usia tertentu, karena dia jarang memahamkan. Salah hanya marah.

Dia keluarkan kata-kata mengeluh, baru dia disebut orang yang banyak mengeluh, berputus asa. Kalau mengaduh, wajar. Walaupun ada nabi udah diuji berat, gak mau mengaduh, apalagi ngeluh. Zakaria digergaji, mengaduh aja gak. Kenapa? Karena kata malaikat, kalau kamu mengaduh, sedikit aja menghancurkan kaum ini. Dia kasihan kepada kaumnya, gak mau mengaduh. Satu-satunya orang yang kita tidak boleh mengaduh hanya orang tua. Uff atau itu mengeluh kalau untuk orang tua. Kalau ke teman, males gak apa-apa. Jangan sering-sering tapi. Apaan sih, ke teman boleh. Tapi ke orang tua, saja, itu bukan lagi mengaduh, itu sudah mengeluh. Khusus untuk orang tua. Kalau di antara manusia. Kalau kepada Allah dan Rasul, pastinya lebih dari itu. Ketika kita diam saja, tidak langsung beranjak, sami'na wa ta'na labbaika ya Rabbi wa sa'daik, gak memenuhi panggilan Allah, itu sudah disebut bagian dari kufur ingkar. Tapi minimal kita mungkin masih mengaduh, kita masih menangis, kita masih lelah, kita masih merasa lemah. Setidaknya kita dia kepada hambanya, DP-nya itu ujian. Dan yakinlah hadiahnya minimal 10 kali lipat lebih baik daripada ujian itu. Minimal, karena gak ada amal soleh, gak ada. Amal soleh, amal ya, bukan niat. Amal yang udah kita kerjakan, minimal dibalas 10 kali lipat. Minimal, maksimalnya, bighairi hisab, tanpa batas. Bighairi hisab, tanpa batas. Ada yang 700 kali lipat kayak sedekah, tapi tetap aja ayat sedekah di akhirnya ujung-ujungnya apa? Bighairi hisab juga kan? Berarti sedekah itu minimal dibalas 700 kali lipat, minimal. Kalau kita yakin, selalu syaratnya kalau kita yakin. Dan saya ngebuktiin itu banget. Saya pada becak kayuhnya, becak sepeda gitu ya, jalan, terus saya bilang, Pak, berapa ongkosnya? 20.000. udah, naik aja 20.000. karena kita keliling-keliling kota. Ternyata saya jadi kasihan sama dia, 20.000. kasihan kan, 20.000 dibayar keliling kota, walaupun pas mampir beberapa tempat mungkin dia dapat tips ya. Tapi saya gak tega gitu, dia cerita tentang anaknya lagi sekolah, apa segala macam, makin bikin baper kan. Pas selesai, saya kasih dia 100.000. Dari 20.000 dikasih 100.000 karena kasihan. Dan saya yakin, gak mungkin sedekah itu sia-sia. Kan Nabi bersumpah kan, demi zat yang jiwaku di dalam genggamannya, tidak berkurang harta karena sedekah. Demi Allah, kata Nabi, gak berkurang harta karena sedekah. Berkurang harta karena belanja? Ya. Berkurang harta karena pacaran? Banget. Modal banget kan? Apalagi buat cowok. Tapi berkurang harta karena sedekah? Gak mungkin, kata Nabi. Demi Allah, gak berkurang harta karena sedekah. Berkurang harta karena istri? Enggak. Karena memberi kepada istri itu pahalanya lebih gede daripada sedekah. Makanya ngemodalin pacaran setelah nikah itu tumbuh berkah. Modal pacaran sebelum nikah itu apes. Jadi kalau pengen modal nih, ngemodalin cewek, traktir, ngapa-ngapain, bayarin, jangan sebelum nikah. Sebelum nikah jadi orang pelit aja, gak apa-apa. Tapi setelah nikah, jor-joran ngasih. Apalagi yang, bayarin semuanya. Kenapa? Pahalanya lebih gede daripada sedekah. Bahkan seorang suami memberi nafkah istri, itu pahalanya terkadang lebih besar daripada kita berinfak untuk fi sabilillah, untuk korban perang. Saya heran kalau ada orang sedekahnya rajin tapi ke istrinya kikir, aneh, berarti dia gak ngerti konsep. Padahal memberi kepada istri itu selama itu kebutuhan pokok ya, dan sedikit entertain, gak apa-apa, asal gak berlebihan, itu luar biasa. Makanya saya kalau jalan sama istri yang yang mana? Itu yang Oni suka. Oh ya, Oni suka. Kasih aja. Kenapa? Misalnya ini, kasih. Selama ada kan, kenapa gak dikasih kan ya? Nanti Allah ganti. Makin rajin kita ngebayarin istri kita, ngebelanjain istri kita, makin Allah ngasih yang kita gak pernah duga-duga. Sampai istri kita cemburu sama kita. Kok kamu duitnya banyak banget sih? Kan gara-gara aku sering ngasih ke kamu. Ya udah sini lain lagi. Mau ditransfer berapa gitu kan ya? Saya ngasih 100.000 ke si bapak. Dan saya yakin teman-teman sedekahnya pasti lebih dari itu. Karena tak ke atas saya gak mau nyebut, malu dong. 100.000 deh, karena kan kecil, saya kasih 100.000. Ternyata begitu saya kasih 100.000, dia doa. Nah ini nih, pembutuhkan tapi gak minta-minta. Dia tulus, dia langsung doa, ya Allah.

bertambah dan segala macam bahagia keluarganya. Doa-doa ini semuanya dikabulkan dalam hitungan hari. Pertama, bertambah bahagia rumah tangganya, dapat kecupan dari istri. Dia nganggap suami saya cowok banget sih, cie. Mulai satu nih. Dua, demi Allah, selang 15 jam enggak, kalau enggak salah, karena waktu itu malam, besok paginya ada orang yang ngejar-ngejar saya pengen ngasih hadiah. Ustaz, saya pengen ketemu Ustaz. Maaf, saya enggak bisa ketemu sekarang, lagi rush, lagi tight schedule, gitu-gitulah, sosok gaya enggak jelas gitu ya. Terus bilang, Ustaz, saya pengen banget ketemu dia. Enggak mau ngasih duit kan langsung saya prioritaskan kan ya. Berhubung dia enggak ngomong, ya udahlah. Saya sosok jual mahal gitu. Tapi yang namanya rezeki kan gimana kita tolak, dia datang kan. Saya nolak. Pokoknya sebentar aja, 5 menit enggak akan ganggu waktu Ustaz. Ya udah besok pagi ya pas breakfast gitu. Pakai gaya-gaya dikit breakfast. Pas breakfast, oh ya siap Ustaz. Jam berapa? Jam 8. Udah janjian jam 8. Mungkin orangnya nih dengar Allah tambahkan rezekinya. Terus beliau besok mau flight ke luar kota jam 8, akhirnya ngubungin lagi malamnya, Pak Ustadz maaf gak bisa ketemu besok karena saya jam 8 itu jadwal terbang. Oh ya udah gak apa-apa, seneng dong saya gak jadi ketemu kan. Tahu besok pagi jam 6, Pak Ustadz alhamdulillah ternyata penerbangan saya di delay ke jam 11. Allah delay penerbangannya demi ngasih rezeki buat saya. Kan luar biasa kan. Nah, ini hikmah kepedean saya, kegeeran kepada Allah gitu. Di delay demi saya. Kan kadang-kadang GR ya depan Allah ya. Robbi akraman kan gitu ayatnya. Allah memuliakan saya dengan istighfar tetap. Akhirnya saya bisa ketemu Ustaz. Saya enggak baca WA-nya. Terlambat baca, baru baca jam 8. Dia udah mulai agak putus asa. Kayaknya udah enggak mungkin ketemu nih. Jam 8 pas saya baca, ah ternyata orangnya di delay. Ya udah saya balas, ya udah sekarang saya tunggu ya jam 9. Maaf cuma sebentar. Enggak apa-apa Ustaz, 5 menit. Datang dia. Datang ngasih apa coba? Ngasih duit 200 juta. Demi Allah. Cuman berselang beberapa jam saya tolak-tolak. Tahu gitu, Pak. Datang malam ini aja. Harusnya malam itu juga saya cari orangnya. Kalau perlu saya yang nyamperin Bapak. Sherlock, saya kejar. Manusia gitu banget ya. Tapi Masya Allah di situ saya jadi tahu, oh doa orang itu lebih akurat, lebih mantap, lebih diijabah daripada doa saya. Mungkin bukan karena sedekah, tapi karena doa setelah sedekah. Ya Allah dan segala macam dimudahkan sama Allah. Itu luar biasa loh. Saya gak percaya. Saya pikir main-main, orang nih iseng kayaknya pengen ketemu doang, pengen selfie. Ternyata pas saya cek, ditransfer, di capture, Ustaz udah ditransfer. Jebakan Batman gitu. Nyari-nyari sana segala macam. Alhamdulillah ternyata emang niat baiknya pengen, alhamdulillah saya terkesan, saya dapat hidayah lewat Ustaz segala macam. Sekarang saya pengen membalas jasa Ustaz walaupun kecil. Kecil 200 juta. Untung saya gak kaget dan kemudian pingsan. Apa 200 juta? 100 juta. Ini keajaiban ya teman-teman. Jadi kita tuh, saya kan sering bilang keajaiban itu terjadi tergantung tingkat iman. Bukan saya udah soleh banget, enggak. Saya belajar terus untuk yakin deh sama Allah. Duit kita tuh banyak loh teman-teman, cuman gak disimpan di bank, gak disimpan di saku, disimpannya di sisi Allah. Bedanya apa sih? Kenapa kita kalau disimpan di bank, tenang? Saya lagi punya duit banyak dari 100 juta, di mana? Di bank, aman. Kenapa kalau disimpan di saku, aman, tenang? Kenapa kalau disimpan di Allah gak tenang? Kenapa kalau disimpan di Allah, kita bilang gak punya duit? Ini kan gak fair sama Allah, gak punya duit nih. Siapa bilang gak punya duit? Kan ada Allah, tinggal minta sama Allah. Tapi gak ada wujudnya. Tapi kan ada janjinya. Bukankah janji Allah lebih kuat daripada wujud? Bukankah iman harusnya lebih mantap daripada sesuatu yang konkret yang kita lihat? Ada duitnya di sisi Allah. Kenapa gak dikasih? Karena kita belum butuh. Kalau kita yakin duit kita itu ada di Allah, tapi dikasihnya pas kita butuh. Begitu butuh ya Allah, langsung dikasih sama Allah. Itu banget benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Pasti kayak gitu. Tingkat tergantung kita yakin apa? Apa enggak? Nih kalau Allah bilang may yuridillahu bihi khairan, Allah kalau pengen ngasih kejutan kepada seorang hamba, Yusuf, Allah kasih dia ujian sedikit aja. Innakum bisyai sedikit bisyaim

0: dengan rasa takut, dengan sedikit kekurangan ini dan itu, sedikit. Tapi wabashyiris sabirin, sampaikan kejutan kepada orang bersabar. Jadi bisa dibilang kejutan-kejutan hidup kita itu munculnya dengan iman dan sabar. Dengan iman dan sabar. Iman artinya yakin, husnuzon sama Allah. Ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku.
1: Masih di Hikmah Fajar Dahlia FM.
0: Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan coba belajar mengevaluasi diri kita ketika kita dapat masalah. Karena ketika orang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala itu, maka manusia itu ada dua tipe. Ada manusia yang berkeluh kesah dengan ujian, ada manusia yang bersabar atas ujian. Bermacam-macam bentuknya. Ada yang sabar dengan pasrah, ada yang sabar dengan memperbaiki diri. Dia bersabar sambil memperbaiki dirinya, karena dia sadar tidak ada masalah yang menimpanya kecuali ada yang salah dalam dirinya. Tidak ada musibah yang menimpa dia kecuali ada sesuatu yang dia lakukan yang mungkin bukan kebaikan, yang mungkin dosa. Sehingga selain bersabar, sembari bersabar dia mencoba untuk mengevaluasi, memperbaiki diri. Dan ini adalah model orang yang sabar yang paling baik. Sedangkan yang mengeluh juga macam-macam. Ada yang mengeluhkan masalah, ada yang mencari kambing hitam. Menyalahkan temannya, kayak misalnya dia gak lulus satu mata kuliah atau nilainya jelek. Dia nyalahin teman kos-kosannya gara-gara teman kos-kosannya ngajak dia main terus misalnya. Padahal itu kan pilihan ya, dia bisa menerima, bisa menolak. Bisa nyalahin mantannya, ini gara-gara saya diputusin, saya nilainya jadi jelek. Salah juga sih. Nah ini kan bentuk-bentuk keluhan nih. Ada yang menyalahkan, sampai tingkat keluhan yang paling parah itu menyalahkan takdir, menyalahkan Allah. Ya Allah kenapa saya, apa maunya engkau, dan seterusnya dan seterusnya. Nah malam ini kita akan bahas angle orang yang ketika diuji oleh Allah bersabar dan juga sambil bersabar. Dan ini adalah cara yang paling baik dalam menyikapi suatu musibah atau masalah. Cara yang paling elegan dan cara yang paling bijak, cara yang paling disukai Allah, ketika kita mendapatkan masalah itu justru kita mencari tahu apa salah kita. Walaupun masalahnya bukan dengan keadaan, kalau masalahnya kadang dengan orang lain. Orang mencela kita, orang berkata-kata tidak baik kepada kita. Ya memang salah dia, tapi tidak akan menimpa ucapan itu kepada kita kecuali memang ada sesuatu yang terjadi dalam diri kita. Ada sesuatu dosa yang pernah kita lakukan. Nah ini namanya belajar bersabar sambil mengevaluasi diri. Bahasa fikihnya muhasabah diri. Menghitung-hitung apa kesalahan dalam diri kita. Kita akan bahas tentang ini. Gimana caranya kita menghadapi masalah, menghadapi satu musibah, menghadapi satu kejadian yang tidak enak dengan sabar, tapi gak sekedar pasif. Gak sekedar mengatakan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Gak hanya sekedar mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Gak hanya sekedar merasa lah cara Allah untuk menaikkan derajat saya. Kadang kalau hanya kegeeran kayak gini nih, kita jadi gak pernah menjadi lebih baik. Kan ada orang ketika diuji oleh Allah, boleh sih merasa bahwa oh ini cara Allah menaikkan derajat saya. Tapi kalau hanya kayak gini doang, rasa-rasanya kita terlalu kegeeran. Dan kalau terlalu kegeeran, kita gak punya dorongan untuk memperbaiki diri. Kalau saya lebih suka angle-nya, kalau orang lain yang kena musibah, kita bilang itu untuk mengangkat derajat dia. Kena musibah, kita bilang ini karena dosa-dosa saya. Angle kayak gitu tuh lebih enak, lebih produktif. Daripada tiba-tiba kita bilang, emang Allah tuh pengen ngangkat derajat saya, makanya dikasih musibah. Agak GR ya. Giliran orang lain kena musibah, lo sih banyak dosa. Nah ini nih,

ada judgement kalau orang lain. Coba dibalik, judgementnya ke diri sendiri, ke orang lain tuh husnuzon. Ini lebih enak nih. Makanya hadis-hadis penyebab terjadinya musibah itu kan banyak. Coba kita pilih beberapa hadis, satu kita berikan untuk menilai orang lain, yang lain kita ambil untuk menilai diri kita. Nah ini beda nih standarnya. Kayak tadi, kalau orang lain yang kena musibah, kita husnuzon, Allah lagi pengen dekat sama dia. Kita husnuzon, Allah pengen menggugurkan dosa-dosa dia. Kita husnuzon, dia. Kita husnuzon, emang orang yang paling dicintai Allah tuh biasanya dikasih banyak ujian. Gitu husnuzonnya, kalau orang lain yang kena masalah atau musibah. Jangan, tuh kan, saya bilang juga apa, tuh gara-gara dia dulu zalim sama saya, sekarang dibalas sama Allah. Jangan gitu. Jangan kegeeran bahwa itu kayak apa karma ya, gara-gara dia pernah nyakitin kita, sekarang dibalas sama Allah. Belum tentu juga kayak gitu. Kegeeran-kegeeran kita tuh kadang-kadang bikin kita jadi gak pernah belajar. Merasa udah baik, walaupun dalam kondisi yang paling sulit juga merasa udah baik. Begitu dikasih musibah, wah Allah kangen sama saya nih. Harusnya ke orang lain kayak gitu tuh. Begitu dikasih musibah, wah Allah pengen menghapus dosa-dosa saya. Bagus, gak salah. Cuman kalau keseringan, ini namanya GR. Gak tahu proporsional gak kalau kayak gini terus. Harusnya jangan hanya ini, diutuhkan juga dengan satu angle lain, yaitu angle, oh saya ada salah, oh saya ada dosa, oh saya ada yang keliru. Makanya datang musibah itu tidak akan terjadi musibah kepada saya kecuali karena kesalahan saya sendiri. Kan hadis kutsinya kayak gitu. Hadis kutsi, kalimat salah satu dari kalimat hadis kutsi yang panjang. Hadisnya itu panjang banget, satu halaman. Salah satu kalimatnya tuh Allah bilang, hadis kutsi itu kan Allah yang ngomong ya. Cuman captionnya dari Nabi. Gagasannya dari Allah, captionnya dari Nabi. Kalau Quran, gagasan dan captionnya dari Allah. Kalau hadis, gagasan dan captionnya tuh dari Allah bilang, kalau kalian dapat masalah, kalau kalian dapat nikmat, janganlah kalian memuji kecuali aku. Kalau kalian mendapatkan musibah, janganlah kalian menyalahkan kecuali. Kalau kita dapat nikmat, jangan muji diri. Gua emang ya ginilah. Kita sering kalau ke diri itu yang enak-enak aja diambil. Kalau misalnya orang lain, ah itu mah kebetulan doang misalnya. Kalau giliran kita, ya ini memang saya memang kayak gini orangnya. Bukan sombong ya gitu. Nah ini artinya kita terlalu sering kegeeran. Kalau kita dapat nikmat, yang dipuji adalah Allah. Makanya kalimat kalimat yang paling Allah suka itu alhamdulillah. Itu kalimat yang paling Allah suka. Kita memuji Allah kalau kita dapat nikmat. Kita bilang hadza min fadli rabbi. Ini anugerah dari Allah, ini hadiah dari Allah, ini kebaikan dari Allah, ini karena Allah ngasih dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang dipuji itu Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, itu membicarakan nikmat Allah. Bukan membicarakan kehebatan diri kita. Tapi kalau diberikan musibah, jangan kita menyalahkan siapapun kecuali diri kita sendiri. Nah ini salah satu angle yang dibangun lewat hadis kutsi. Walaupun kadang bisa kita secara realistis melihatkan untuk mengkambing hitamkan dia. Kalau emang dia salah, bukan untuk mengkambing hitamkan. Untuk apa? Untuk menghindar, untuk waspada, jangan sampai kita kian kalinya. Kayak ada orang yang zalim. Gara-gara kezoliman dia, akhirnya kita kena batunya nih. Ada orang yang dalam satu tim, misalnya gak jujur. Akhirnya kita kehilangan satu proyek. Satu usaha kita tuh bangkrut gara-gara dia gak jujur. Memang dia yang salah. Salah satu yang salah itu adalah dia. Dan kita akui bahwa itu kesalahan dia, tapi bukan untuk mengkambing hitamkan dia. Kalau gak karena kamu tuh gak ada masalah ini. Enggak, dia bukan satu-satunya, salah satunya. Karena kan mungkin kesalahan dia hanya akan menimpa dia saja. Tapi karena kita juga punya dosa, akhirnya kesalahan dia juga menimpa kita. Tapi Ustaz, ada yang hadis mengatakan kalau di dalam satu masyarakat ada orang yang berbuat dosa, nanti Allah akan timbakan musibah yang kena bukan cuma dia, sampai tetangganya juga kena. Itu kenapa bisa gitu? Dosa tetangganya apa? Dosa tetangganya membiarkan kemungkaran terjadi. Kesalahan masyarakatnya adalah membiarkan dosa itu tanpa ada orang yang mau memperbaikinya. Itu kesalahan masyarakat. Jadi pesan moral dalam hadis itu bukan orang yang gak salah terus kena juga. Bukan. Orang yang gak salah.

Salah itu kena gara-gara mereka membiarkan kemungkaran itu terjadi. Kalau ada usaha dakwah, Allah gak akan menimpakan. Kalau ada nabi, kalau ada da'i, kalau ada ulama yang berdakwah untuk mencegah kemungkaran di situ, maka Allah tidak akan menimpakan musibah itu kepada mereka. Kenapa? Masih ada da'i. Sebagaimana Nabi Lut, ketika Nabi Lut masih berdakwah, Allah suruh dulu Lut keluar, baru dihancurkan. Kenapa? Karena masih ada yang berdakwah. Kalau Nabi Lut tidak berdakwah, walaupun di dalam negeri itu ada orang soleh hidup sendiri dan tidak mau berdakwah, maka Allah akan menimpakan musibah dan mengenai orang soleh. Kenapa orang soleh kok kena? Padahal dia nggak berdosa. Dosa dia adalah membiarkan kemungkaran. Dosa dia adalah membiarkan kebatilan, tidak berbuat apa-apa. Jadi kita bersyukur juga ada ulama-ulama yang bersuara untuk kemungkaran. Itu salah satu alasan mungkin Allah masih menahan musibah atas negeri kita. Kalau mereka tidak menyuarakan kebenaran dan mencegah kemungkaran, mungkin dari dulu kita udah kena musibah-musibah yang besar. Kalaupun ada musibah-musibah kecil, ini mungkin lebih kepada hikmah yang lain, bukan hikmah karena Allah pengen mengazab bangsa Indonesia. Jadi teman-teman, coba kita perbaiki angle berpikir. Apa yang harus kita persangkakan ketika orang lain kena musibah, dan apa yang harus kita persangkakan ketika kita yang kena musibah. Kalau kita yang cari, salahnya di mana nih dalam diri kita? Kalau orang lain yang kena musibah, maka berbaik sangka dengan mengatakan Allah, berbaik sangka dengan mengatakan Allah pengen dekat dengan dia. Berbaik sangka dengan mengatakan orang yang paling banyak diuji adalah para nabi, kemudian orang soleh, kemudian yang semisalnya, kemudian yang semisalnya. Berbaik sangka dengan mengatakan Allah pengen menggugurkan dosa-dosa dia, sehingga kita gak pernah menjudge orang lain dan tidak sibuk dengan kesalahan-kesalahan orang lain. Karena pernah saya kena musibah, misalnya motor saya hilang. Dulu banget, terus hilang. Teman saya bilang gini, Ustaz kurang sedekah nih. Digituin. Akan enggak mungkin dong saya ngebantah kan ya. Oh iya ya mungkin. Cuman kan enggak enak ya. Orang lagi kena musibah, bukannya dia empati atau apa gitu, malah Ustaz kurang sedekah nih. Dia menjudge. Dan kalau saya kepancing, enggak tahu sedekah saya kayak gimana, kan habis pahala sedekah saya, udah pahala sedekahnya cuma sedikit, riya pula gara-gara kepancing sama dia, hilang kan, enggak ada manfaatnya kan ya. Dan itu sering loh mancing-mancing kita jadi riya. Kadang-kadang riya kita itu bukan direncanain, bukan gua pengen riya nih, enggak. Kalau kelas kita insya Allah enggak gitu-gitu amat lah. Enggak mungkin kita sedekah pengen pamer, kita beribadah pengen pamer, cuma sia-sia. Tapi kadang riyanya tuh muncul gara-gara kepancing sama orang lain. Lo enggak pernah gua ngelihat baca Quran? Wah lo enggak tahu gua di HP ini ada Quran sampai 5 aplikasi loh. Buat apa juga banyak-banyak sama aja isinya. Aplikasi Al-Quran tuh ada 5 di sini dan sehari tuh coba lo lihat dan terakhir udah baca sampai surat berapa. Kan kepancing tuh, riyalah kita gara-gara orang lain. Taklim atau apalah, atau umroh, haji, sedekah kayak gitu-gitu, ada yang mancing. Lo enggak peduli banget dengan saudara-saudara kita yang di Palestina? Itu di sana tuh ngeri banget lo keadaannya. Lo kayaknya biasa-biasa aja. Lo ngelihat gue main, tapi gue tuh sedekah, gue tuh donasi terus setiap minggu tuh ngirim 1 juta, habis kan? Ini riya yang kepancing namanya. Dan sama statusnya dengan riya yang direncanain, makanya jangan gampang kepancing. Dia ngomong gitu ke saya lagi hilang motor, dia bilang Ustaz kurang sedekah. Kemarin ketinggalan dompet, ketinggalannya di rumah ternyata. Gak tahu kemana dompet, panik gitu kan, soalnya SIM 2 di situ gitu, terus ada foto anak. Alhamdulillahnya gak ada duit. Tapi kan kartu lumayan tuh. Blokir ATM dulu, terus mau ngirim SIM, mengurus SIM juga, ngurus KTP, apalagi sekarang lama ngurus KTP-nya. Masa kemana-mana saya mau bawa surat gitu, nunjukin kan naik pesawat. Males banget kan ya. Gak keren kalau gak ada kartu teh. Mana-mana mau check-in pesawat, tunjukin kertas. Aduh gimana rasanya nih, berat. Tiba-tiba ada yang iseng lah gitu. Udah tahu orang kena musibah di... Ustaz banyak dosa, Ustaz ini segala macam. Iya sih, emang banyak dosa, tapi gak usah diomong-omongin, kan gitu ya. Jadi malah, refleksi diri, gak perlu digitu-gituin. Kadang kita ke orang lain tuh gitu, teman-teman. Dia mungkin udah sadar, atau gak usah orang lain, keluarga. Kayaknya kamu tadi, gara-gara kamu tadi ngomongin dia, makanya jangan digituin. Udah aja bab ngomongin orang lain, itu bab yang berbeda. Jangan dikait-kaitkan, sehingga kita menjudge.

kena musibah gara-gara dosa yang baru saja dia lakukan. Ini kurang bijak, kan ini hanya orang-orang tertentu seperti para nabi, terus ulama-ulama dengan level tertentu. Kalau kita dengan teman, jangan ngambil peran sebagai ulama, beda. Kalau kita sebagai teman, ngambil peran ya cuma teman doang. Empati, peduli, bantuin. Kalau ulama kapasitasnya emang menasehati. Ulama itu kapasitasnya emang mengeluarkan fatwa, bahkan menjudge. Itu hak ulama menjudge, karena ulama itu sama kayak hakim. Tugas hakim itu adalah menghakim, menyampaikan hukum halal, haram, hak batil dan seterusnya. Tapi kita kalau ke teman beda sama ulama. Kalau ulama kayak gitu maklumi, emang tugas ulama kayak gitu. Kalau kita mengambil peran ulama ini gak bisa dimaklumi, ini agak blunder, agak offset nih kalau menurut saya. Jadi kalau teman-teman ngedengar ada ustadzah, jangan dijudge juga, nih ustadz ini kurang bijak. Emang gitu, kalau kita yang kayak gitu yang namanya kurang bijak. Kalau ulama kayak gitu bijak tuh. Karena kalau ulama diam, lalu di mana amar ma'ruf nahi mungkar? Kalau ulama diam, lalu di mana dakwah? Kalau gitu saya juga harus enggak. Kalau kita enggak boleh ngomong, mending diam. Karena ketika kita ngomong, kemungkinan salahnya lebih besar daripada benar. Terus gimana? Ya udah bantuin orang yang kena musibah. Jangan dijas, jangan dihakimin, jangan difatwain. Kita bukan ahlul fatwa. Kita bukan mufti. Kita hanya orang biasa. Kalau mau sekedar watawasobil hak ustad, ya watawasobil sob juga kan. Kita nasihatnya itu menguatkan kesabaran dia, bukan nasihatnya membuat dia makin jatuh. Lo sih, nah ini bikin jatuh nih. Ya sabar ya, mudah-mudahan Allah dengan modal husnuzan tadi, mudah-mudahan Allah angkat derajat kamu, mudah-mudahan Allah ngampunin dosa-dosa kamu, mudah-mudahan Allah kamu jadi lebih dekat kepada Allah. Ini watawasobil hak, watawasobil sob. Tapi kalau kita bilang kamu kurang ini, kamu kurang itu, kamu kurang itu, ini berarti kita menjudge, menghakimi orang yang sedang kena musibah. Harusnya itu kita lakukan untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Beda banget dalam menilai orang lain dan menilai diri kita sendiri, itu beda. Jangan disamain. Yang banyak terjadi terutama di sosmed itu, kita memberlakukan yang untuk diri kita, kita berikan ke orang lain, yang untuk orang lain kita ambil untuk diri kita. Itu yang terjadi di balik tadi tuh. Itu banyak banget di masyarakat kita. Yang kayak kasus orang lain kena musibah, kita bilang banyak dosa. Kita kena musibah, kita bilang Allah pengen mengangkat derajat saya. Harusnya dibalik. Kalau dibalik insya Allah kan gak ada perdebatan ya. Gak ada haters, gak ada keributan, gak ada keramaian, gak ada unfollow, gak ada live group, gak ada yang kayak gitu-gitu. Kenapa? Karena semuanya melihat ke orang lain dengan husnuzan, melihat ke diri sendiri dengan muhasabah, dengan mengevaluasi kesalahan sendiri. Kita berteman, pola pikir dalam kita bersosmed termasuk. Karena kalau pola pikir ini dibalik tadi, bahaya. Kita gak akan pernah punya teman yang nyaman berada di sisi kita, terus disalah-salahin. Apalagi nanti kalau udah punya pasangan, gak akan betah dia kalau terus-terus. Kadang dia salah, tapi gak usah disalah-salahin. Cukup dibantu, nanti dalam momen-momen yang lebih normal, lebih enak, baru dikasih tahu. Tapi kalau misalnya dia lagi ada masalah, disebutin lagi kesalahannya, secara manusiawi dia pasti akan ill-feel. Alih-alih dia nerima nasihat kita, malah menjauh, malah jadi masalah baru. Ini angle berpikir. Terus yang kedua, kita coba lihat bagaimana cara para ulama menyikapi atau merespon masalah. Gimana orang soleh dulu ngerespon satu musibah? Orang soleh dulu, kalau mereka dapat musibah, mereka selalu memeriksa pertama hubungan mereka dengan Allah. Itu yang pertama diperiksa. Karena gak mungkin ada musibah.

0: Allah, pasti jadinya tuh musibah. Pasti jadinya tuh masalah. Saya teringat kisah di zaman Umar bin Abdul Aziz. Tahu Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz itu pemimpin yang dikenal dengan julukan Khulafaur Rasyidin yang kelima. Jadi ada 6 Khulafaur Rasyidin. 4 terkenal ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang kelimanya tuh Umar bin Abdul Aziz, dan yang keenamnya itu Nuruddin Zinki, gurunya Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi ada 6 Khulafaur Rasyidin, khalifah yang dikenal dengan khalifah paling adil sepanjang sejarah. Padahal banyak khalifah-khalifah yang keren loh dalam Islam. Ada Harun Ar-Rasyid, ada Khalifah Al-Ma'mun, ada Khalifah Muhammad Al-Fatih, ada Salahuddin Al-Ayyubi, ada Saifuddin Qutuz. Ada banyak nama-nama besar dalam sejarah Islam, tapi mereka gak dapat gelar Khulafaur Rasyidin. Berarti orang yang dapat gelar Khulafaur Rasyidin ini kan ideal banget ya, keren banget nih, walaupun kita belum tahu cerita detailnya. Salah satu di antara 6 Khulafaur Rasyidin, ada yang kelima namanya Umar bin Abdul Aziz. Kalau gak salah cucu apa cicitnya Umar bin Khattab. Nah, di masa Umar bin Abdul Aziz ada seorang gembala, ada seorang yang punya banyak ternak, datang kepada Umar bin Abdul Aziz bilang gini, "Ya Amirul Mukminin, kenapa ya sejak Anda naik jadi khalifah ada kejadian aneh di tempat gembala-gembala ternak kami?" Umar nanya, "Kejadian aneh apa?" "Ya kejadiannya aneh, soalnya gala sama domba itu pasti kan musuhan ya. Serigala tuh kan selalu apa? Meneror ya." Menikung. "Serigala itu selalu, tapi sejak Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, sekarang serigala itu adalah penggembalanya domba, ngawal domba. Jadi serigala yang ada di gunung turun untuk mengawal domba. Gimana ngawalnya? Kan saya pernah posting tuh yang di New Zealand. Gimana seekor anjing dilatih untuk menggembalai domba. Domba dibawa ke padang rumput, nanti sore dibawa pulang lagi ke kandangnya. Bukan lagi tugas penggembala, dilakukan oleh para mangsa serigala secara diam-diam. Sekarang malah mengawal serigala ke tempat padang rumput, dan sore hari mengawal serigala pulang, mengawal domba pulang lagi ke kandangnya. Apa yang terjadi ya Amirul Mukminin? Serigala sekarang malah menggembalai domba." Apa kata Umar bin Abdul Aziz? "Kami adalah kaum yang selalu memperbaiki hubungan dan hubungan antara kita dengan makhluk. Kami adalah kaum yang memperbaiki hubungan dengan Allah, maka Allah pun memperbaiki hubungan antara domba dengan serigala." Bayangin, musuh bebuyutan bisa baik hubungannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli syai'in qadir. Apalagi cuma calon mertua yang pernah nolak kita, biasa banget itu, gampang. Halo, yang makan domba, bisa jadi pengawal domba. Apalagi cuma nolak, gak dimakan kan? Gak diapa-apain, gak sampai disakitin, gak sampai dirampas, gak sampai dibegal. Kecuali calon mertuanya begal. Gak diapa-apain. Nah, apalagi yang masalah-masalah sepele dengan pasangan, dengan teman, dengan apa, masalah rezeki. Jadi kalau kita punya masalah, kayak kita lagi punya bisnis sama teman-teman nih, berlima. Udah modalnya cukup, marketingnya udah ahlinya, produknya udah ada, kenapa masih rugi aja? Udah berjalan sekian tahun, rugi sampai hampir bangkrut. Jangan hanya cari tahu kesalahan teknis. Oh kayaknya nih konsepnya kurang jago nih, atau branding kita kurang bagus nih, dan seterusnya. Bukan hanya itu yang perlu kita evaluasi. Yang nomor satu, evaluasi dulu. Setiap kali kita punya masalah, pertama yang harus kita tanya, jangan-jangan saya nih ada masalah sama Allah. Jadi itu yang selalu saya lakukan. Kalau saya punya masalah, saya langsung tanya, nih kayaknya ada yang gak benar nih saya sama Allah. Mungkin sholatnya kurang khusyuk, mungkin beberapa kali jadi gak sholat di masjid karena sibuk atau karena ketiduran, karena apa. Oh kayaknya kebiasaan saya malam misalnya bangun, enggak saya, orang lain malam misalnya dia tahajud, terus tiba-tiba beberapa hari dia tahajud lagi. Kebiasaan dia tilawah satu juz tiba-tiba beberapa hari ini cuma beberapa lembar, Allah kasih masalah. Pokoknya kalau kita dapat masalah, bukan kita dengan Allah.
1: Wargi Dahlia, demikianlah Hikmah Fajar Dahlia FM. Dahlia. Jangan kemana-mana, setelah Hikmah Fajar akan ada Obsesi Pagi. Mari memulai hari ini dengan penuh semangat dan religi.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wargi Dahlia semuanya. Selamat pagi, ketemu lagi bersama Tommy di pagi hari ini, hari Mei 2026. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji hanya milik Allah yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, dan juga kesempatan sehingga pagi hari ini Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman dapat kembali hadir, dapat kembali menyapa wargi Dahlia di programnya Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat islami. Program yang hadir menemani aktivitasnya wargi Dahlia.

0: Wargi Dahlia mau bertanya tentang surat ini. Sebelumnya, mari kita sama-sama simak dulu tausiahnya dari Bapak Ustadz Taufik Rahman di pagi hari ini. Silakan, Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa minhumul mu'minuna wa minhumul kafirun fahadana bi taufiqihi ila sirat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wargi Dahlia, kami masih diizinkan Allah untuk hadir di ruangan wargi. Mudah-mudahan kehadiran kami jadi nilai silaturahim. Kehadiran kami di ruangan wargi ya menambah amal solih dan menjadi ya tholabul ilmi. Mudah-mudahan juga Allah masih tetap memberikan umur panjang kepada kita dan juga masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah amal solih. Wargi, silakan untuk diambil Al-Qur'annya, kemudian dibuka surat At-Taubah ayat yang ke-16, 15, 16. Silakan wargi ya. Insyaallah mudah-mudahan kami diberi kesempatan untuk membacakannya dan juga penjelasan maqasidil ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yudhib ghaidha qulubihim wa yatubullahu 'ala ma yasha wallahu 'aliman hakim. Am hasibtum an tutraku walama ya'lamillahu alladhina jahadu minkum walam yattakhidu min dunillahi wala rasulihi wala mu'minina waliza wallahu khabirun bima ta'amalun. Sadaqallahul azim. Wa yudhib, dan Allah menghilangkan ghaidha qulubihim, kemarahan hati mereka. Ayatubullah, dan Allah menerima taubatnya. Ala may yasha'u, kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah adalah maha mengetahui juga maha bijaksana. Am hasibtum, apakah kamu sekalian sudah memperkirakan, punya anggapan, antutroku akan ditinggalkan begitu saja oleh Allah. Walamma ya'lamillahu, dan Allah belum mengetahui kum, mereka orang-orang yang jirjikat di antara kamu. Walam yatahidu min dunillah wala rasuli, dan mereka tidak menjadikan selain Allah sembahan dan juga rasul. Walil mu'minina walija wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah maha waspada mengetahui terhadap apapun yang kamu sekalian lakukan. Wargi Dahlia, subhanallah wa bihamdih wa subhanallahil azim. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan alladzina kana qad wa qarrabika min qudril musyrikina wa zuluma. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa kemarahan yaitu ya siapapun yang marah, kemarahan adalah mereka telah menetapkan kebencian, kemarahan ya orang-orang musyrik, orang-orang yang zalim, terutama menghadapi orang-orang yang beriman. Jadi mereka setiap mendengar orang yang beriman itu marah. Ya, jadi kalau sudah seperti hatinya, jadi hatinya sudah marad. Maradun, aneka macam penyakit di dalam hatinya. Bukan liver, bukan. Penyakit hati itu bukan liver. Ya, kalau penyakit fisik mah liver. Tapi isi hati itu bukan liver penyakitnya. Hasud, dengki, itu gak tahu penyakit hati itu. Ya, membenci tak karuan, itu penyakit hati itu. Orang lain maju, kita yang sakitnya, orang lain beli mobil, orang menjadi hati, nah gitu kan. Nah itu penyakit hati namanya. Nah, orang lain kurban, orang no ngamek, nah gitu ya. Disinilah wargi Allah menjelaskan bahwa Allah membalas kepada mereka-mereka yang mempunyai penyakit hati tersebut. Nah, bagaimana kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah, wa yamudduhum bitugyanihim ya'mahum. Allah memperpanjang penyakitnya. Artinya kebencian itu akan terus, ya, terus dan terus. Nah, itu akibat dari membenci. Jadi kalau orang membenci orang, maka tanpa pernah ada wayat tubuh, tanpa pernah ada taubat, tidak pernah ada istighfar, maka akan pangkaan kebenciannya itu. Nah, beda lagi kalau umpamanya ada orang yang setelah membenci itu adalah bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Nah, Allah akan mengampuni. Alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat, coba abshiru, coba-coba berikan kegembiraan mereka supaya masuk Islam itu adalah gembira, supaya di dalam beragama Islam itu adalah gembira, bahagia. Jadi merasakan bahwa tenang, senang, bahagianya beragama Islam. Jadi jangan ditakut-takuti, jangan ada rasa takut Islam itu. Apalagi ya jadi pengecut mah, lain lagi itu mah, penyakit itu mah, ya. Penyakit hati, pengecut mah. Acubno itu penyakit hati, pengecut itu. Nah, wargi, wa yatubullahu 'ala ma yasha wallahu 'alimun hakim. Ingat bahwa Allah adalah mengampuni siapapun orang yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Ya, siapa tahu orang itu bertobat kepada Allah. Nah, mengembalikan diri kepada fitrahnya. Ya, kalau bermaksiat artinya ikhlau 'anil maksiat. PHK diri dari kemaksiatan. Jadi semua perbuatan-perbuatan dosa itu ditinggalkan, hentikan. Nah, kalau sudah dihentikan, baru adalah ada perbaikan-perbaikan, ada remed. Ya, ada perbaikan-perbaikan.

perbaikan. Nah, setelah ada perbaikan, baru ada istiqomah. Tetap di dalam kebaikan dan kebenaran. Nah, jadi kalau kita sudah bisa bergembira menerima perintah Allah, kita merasa bahagia mendapatkan contoh dari Rasulullah, itulah yang optimal, yang kebahagiaan yang betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, tatkala adzan duhur berkumandang, ya aing magis lohor deui. Jadi disuruh membersihkan diri dengan sholat itu kan diampuni dosa. Dia mengatakan, aing magis lohor deui. Bukan mengatakan waktunya kita mengabdi, kita akan diampuni lagi dosa, kita akan bersih lagi. Sebab orang-orang muslim itu satu hari, ya diibaratkan kata Rasul itu seperti orang yang mandi di 5 sungai. Gitu kan? Yang dipastikan tidak akan ada kotor dalam badan kita. Nah, itu sholat itu membersihkan. Nah, jadi kalau orang begitu mendengar panggilan dari Allah mengatakan alhamdulillah, bergembira dan segala macamnya, sehingga ketenangan, ketentraman diciptakan dalam ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya dalam ayat yang ke-16 Allah menanyakan, ini adalah am hasibtum an tutraku. Nah, ini kalau kita lihat dalam tafsir Muslim atau dalam tafsir Al-Kasyaf atau dalam tafsir Jami'ul Ahkam Al-Qurtubi, itu adalah istifham inkari amnya itu. Jadi bukan pertanyaan am hasibtum, apakah kamu sekalian memperkirakan. Nah, bukan begitu di terjemahnya itu. Jadi terjemahannya aneh, kami itu melihat kamu sekalian seperti orang yang akan ditinggalkan begitu saja, tidak akan ditanya gitu ya. Nah, tidak akan dipinta pertanggungjawaban. Ingkari. Jadi ada kata-kata aneh, nah gitu, aneh. Nah, jadi saur Allah teh aneh, aing meninggali maraneh teh gitu. Cek diantep kita ku kami. Nah, semacam itu, ya. Nah, Allah menjelaskan di sini, apakah orang-orang yang sudah mengaku iman, ya, sudah mengaku Islam itu ya, akan dibiarkan begitu saja oleh Allah, ya. Nah, ini adalah memang khitobnya adalah untuk jamaah orang-orang muslim, untuk orang-orang yang beriman, mengaku iman. Nah, orang mukmin pada saat itu bercampur dengan orang-orang munafik, maka dicoba dengan pertanyaan seperti itu. Aneh, aing meninggali mana itu gitu. Nah, siga anu bakal los segitunya, tinggal ngalengkah gitu ke surga teh. Nah, ningali karena perintah Allah pengangguran gitu ya. Dianggapna teh ya dagang anggur lah gitu. Diajak sholat lalai gitu ya, mungkin mau lalai cocodot mahnya, seperti di Garut kan gitu ya. Nah, cocodot di Garut makan itu cocodot enak nggak teh, coklatnya lain cocodot kalong itu, kalong wewe. Nah, ini adalah am asibtum antutroku walamayaklamilakudadina jahadu minkum. Nah, itu aneh. Nah, cik Rasul teki meren aneh ini ngeri jelema eta. Diajak itu, teh diajak itu gitu. Si Gana teh ah geus nyanangkeun diri aing mah pisurgaeun. Bari jeung tara salat-salat acan umpamanya ieu mah gitu. Nah, kenapa ada

Pertanyaan am hasibtum atutraku walama ya'lamillahu alladzina jahadu minkum, itu karena orang-orang mukmin pada saat itu berkumpul ngahiji jeung jelema-jelema munafik. Munafik teh naon atuh? Munafik teh jelema kafir anu nemrahkeun kaislamanana. Apakah kamu sudah memerangi orang-orang yang musyrik? Apakah kamu benar-benar telah memerangi kemusyrikan yang ada pada diri sendiri? Apakah sudah memerangi kemunafikan, kepasikan, kejahilan ya pada diri sendiri? Nah, itu ditanyakan oleh Allah itu. Kamu itu masih ikut-ikutan jeung munafik. Kamu tuh masih ikut-ikutan jeung orang fasik. Apakah itu sudah diperangi? Wa antum audatum ila mutqatkum kama bada'akum awala marah. Nah, ya kamu itu belum kembali kepada fitrahnya. Masih campur aduk. Ya. Masih lamun dina eta mah SMS campur. Ya, sampurna naon eta? Ah, pokona dicampur-campur we sagala. Ameh rada nikmat meureunanya. Nah. Dina keyakinan mah teu meunang dicampur-campur. Mulus we tauhid kepada Allah. Ya. Ulah mah kurunyung. Aduh, kekerenjadan bujur bakal naon yeuh? Aduh, ya kekerenjadan bujur bakal, kekerenjadan cili bakal anu. Aduh, kekerenjadan panu nu katuh bakal anu, kekerenjadan leungeun nu katuh bakal anu. Ya, yeah. Kekerenjaan itu kau mau dikaitkan karena pagar kawat menyeri ya. Lamun urang kekerenjaan dan eta hirup kene sok tinggalin nugis maut upaya detik kekerenjaan dan ya sering simkuring ibakan anu maut tindakan jenazah tara kekerenjaan dan nah itunya. Nah, jadi wargi Dahlia, keyakinan-keyakinan umat teh geus campur aduk. Jadi masih campur keyakinanana. Nah, makanya di dia surah kalian tahu gitu ya, bahwasanya mereka itu adalah ada di dalam kesesatan, sesat. Nah, ada apakah kalian tahu bahwa yang kamu temani itu adalah mereka yang menghina agamamu? Nah, begitu kata Allah itu. Ya, anjeun teh dihina agamana ku eta jelema teh. Ya, aranjeun teh cicing jeung jelema munafik, jeung jelema fasik segala macam. Kahade kabawakeun. Nah, proses-proses pendangkalan akidah, proses ya, ikut-ikutan. Ya. Nah, bakal antep gitu Allah kegituan deh. Nah, kahade-kahade ya wargi ya. Ya. Nah, maka jeng kurban kurban sapi ya sama kurban pupujian. Nah, kurban pupujian gitu, iya. Nah. Kurban deh kata sapi na di rangkenan. Aduh, hebat. Make rok sih, kata nate. Sapi nate. Di kongkorongan, kunaon. Wah, segala rupa. Majarkeun teh cenah mae katingali ganteng eta binatang teh. Anu ganteng mah, anu kudu ganteng mah kayakinan anu kurbanna. Yen kurban teh inna salati wa nusuki lillah, karena Allah. Bukan karena tatangga kurban aing nu kurban segala macamnya. Nah, itu masih punten-punten wargi. Margi di dieu disebutkeun di surah Allah ditanya. Ditanya, aneh kami mah. Itu, ningali aranjin teh, boga anggapan yang mal di kuakil gitu ku kami, rek diantep gitu ku kami, mal diuji coba gitu ku kami, bucan ketingali diantara aranjin teh. Kumaha jihad di jalan Allah, kumaha harta tenaha masih murangked gitu ya, naon murangked ya tuh, bahasa Arab nama medit. Gitunya, nah ngaluarkan duit teh, dipaksa, kapaksa atau

tidak syariah akhlak olah dirubah. Orang mukmin tidak seperti itu. Ya, orang mukmin tetap keyakinannya istiqomah. Orang mukmin punya akhlakul karimah. Orang mukmin mempunyai kebaikan kebenaran yang sangat optimal. Inilah wargi. Allah Subhanahu wa taala juga bertanya lagi, am akhawisiban nas ayatraku ayakulu amana wa hum la yuftanun. Allahu akbar. Ya, manusia memperkirakan setelah mengatakan saya beriman oleh Allah tidak akan diuji coba. Nah, ingat, siapapun orang yang pernah mengucap dua kalimat syahadat, orang yang akan dimasukkan ke dalam surga Allah pasti akan diuji coba oleh Allah. Ya, diuji oleh Allah. Diuji naon oleh Allah? Segala macamnya diuji. Nu benghar diuji ku kabengharanana. Sok taku kami duit tadi bere, mangkan mungkin istidroj disungkun. Sok ku kami nu sehat diuji kesehatanana, dipake ibadah teh sehat. Cok anu gering diuji kageringanana terus ya. Diperpanjangna taubat henteu eta jalmi. Nah, semua aya diuji ku istri, nah aya diuji ku caroge, nah aya diuji ku anakna. Diuji semuanya ya. Jadi jangan punya anggapan kita akan ditinggalkan begitu saja. Geus ngaku iman urang teh nya. Nah, kan ayeuna teh urang teh seseueuna mah anu ruksak teh ku waktu. Nganggap enteng karena waktu keun kewela, kewela. Nah, setelah banyak ngomong begitu sudah jauh kaki melangkah. Waduh, sulit untuk kembali, sulit untuk ditaubati, ya Robana ya Karim. Ya kudah kumaha ieu. Ya. Jadi wargi kang teh am hasibtum antut roku. Nah, aranjeun teh boga anggapan ku Allah tarik diantep. Moal diantep. Sok ayeuna lah mah diantep dieureunkeun ku Allah teh napasna. Denyutkeun jantungna ku Allah teh dieureunkeun. Ya sia mah da sia tara salat sia. Dieureunkeun denyut jantungna teh kumaha coba sok. Nah jalma nu tara salat boga anggapan ku Allah rek diantep mah oke. Kumaha teh lamun ku Allah teh dibari bisu dina tungtung irung ngeberenong segede terong. Ya kumaha teh. Heuh, ya Allah. Entang boros segede terong atau aduh Gusti Agung ya Allah naudzubillahi min dzalik. Sok wargi can katingal urang teh bener-bener ibadah ka Allah, can bener-bener can katingal ku Allah teh, can kapenten ku Allah ku para malaikat Allah salat urang teh bener, can kapenten ku Allah ku para malaikat Allah urang teh naon yen urang kurban teh karena Allah. Jen harta urang ngaluarkeun harta karena Allah. Can kapeunteun urang teh. Matak keun heula urang uji coba. Urang lobaan heula sina ngumpulkeun duitna. Tikis loba duit ayeuna saur Allah. Wanhar. Pencit kurban. Mane mangka-mangkah teu kurban teu rek kumaha? Lamun paeng ke jadi naon teh harta teh? Jadi setrikaan. Yauma tuqwa alaihim jibabuhum. Hari ini akan disetrikakan harta kekayaanmu jadi api neraka jahanam. Disetrikakan karena usus-usus mereka yang numpuk-numpuk duit itu. Allah menjelaskan, Anahakumutakathir. Kalian jadi hancur binasa karena berlomba mencari harta. Na'udzubillahi min dzalik. Wargi, di depan kita ada sholat subuh. Persiaplah wargi, sambutlah salat subuh karena masyhuda disaksikan oleh para malaikat Allah. Asbihu bisubki payina min azami uzurikum. Pagi sekalilah kalian melakukan ibadat salat subuh karena pahalanya sangat besar. Bergegaslah wargi, sambutlah salat subuh dengan iman dan takwa. Wargi, selamat melaksanakan ibadat salat subuh. Semoga Allah mengucurkan barokahnya. Amin, amin ya Allah.

0: ya rabbal alamin.
1: Amin ya Allah ya rabbal alamin. Warigi Dahlia, itulah tausiahnya dari Bapak Ustaz Taufik di pagi hari ini tentang surat At-Taubah ayat 15 sampai 16. Yang mau bertanya silakan di 0811-222-1015 melalui chat WhatsApp ataupun telepon WhatsApp juga boleh, nanti setelah melaksanakan ibadah sholat subuh dilanjut kembali. Ataupun telepon on airnya di 022-73028 dan juga 022-73-1110 itu maksudnya Warga Dahlia. Nanti kita lanjut kembali setelah melaksanakan ibadah sholat subuh yang pastinya masih di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat islami.

0: Salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 657 dan Muslim nomor 651.
1: Dipersembahkan oleh

ilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kamnya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi 89 59 99. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: Warga Dahlia, masih parteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, amlit, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru,

0: sempit dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai...
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Wijaya SSH, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjong serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101,5
1: Dahlia FM.
2: Dahlia FM. Dahlia FM. Bandung goyang.
0: Asik asik.
3: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 5 pagi.

105 Dahlia FM Bandung, Guyang Sikasi. Masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman di pagi hari ini. Tepatnya hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Yang pastinya masih di obsesi obrolan seputar syariat Islam di pagi hari ini, yang membahas tentang surat

يحتاجون إلى بلاء وشدائد. Allah menjelaskan wargi bahwa tidak nampak itu perbedaan antara orang-orang mukmin, orang-orang muslim dengan orang-orang munafik, orang-orang fasik, ya dengan orang kafir. Nah, jadi di sini karena belum tidak ada perbedaan, jadi artinya kelihatan sama gitu. Orang muslim gitu, orang kafir gitu, munafik gitu, fasik gitu. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, wargi, sulit kita untuk membedakan. Nah, Allah pun juga tadi menjelaskan, kok tidak ada bedanya muslim dengan non-muslim. Itu kan, non-muslim minumna bari nangtung. Ya, pemegat muslim, nah, kehampanganana bari nangtung. Kapirin bari nangtung. Itu kumaha cenah aya kaya perbedaan gitu. Nah, kalau sudah tidak ada perbedaan-perbedaan, maka ujian yang sangat pahit. Ya. Nanti ujian yang pahit tersebut, langsung yang pahit itu akan bisa membedakan mana muslim, mana non-muslim. Nah, ujian-ujian inilah karena tadi di firmankan oleh Allah, apakah kalian memperkirakan tidak akan diuji coba oleh Allah? Begitu ya. Belum diketahui kalian tuh bagaimana muslimnya, apakah benar-benar, apakah hanya kadarnya, apakah hanya. Nah, kalau sudah nanti sudah sulit membedakan ya wargi, sulit sulitnya bedakan muslim jeung non muslim teh kumaha ya, sok aya nu tinggal ke wargi. Kalau sudah sulit membedakan mana muslim non muslim, maka ujian dari Allah itu akan segera datang ya. Ahasibannas alla ayutruku ayakulu amana wa hum la yuftanun. Nah, begitu firman Allah. Apakah manusia-manusia memperkirakan akan ditinggalkan begitu saja oleh Allah? Ya, setelah mengatakan beriman, nah, apakah oleh Allah tidak akan diuji coba? Nah, disinilah wargi dalia kita harus senantiasa siap kita mendapatkan ujian dari Allah. Tapi kalau kita tidak siap, orang muslim pasti mendapatkan ujian. Jadi untuk menentukan ahli surga, ahli neraka itu dengan ujian. Diuji dengan sholatnya, diuji dengan saumna, diuji dengan zakat, infak, sedekah, hibah, wakafnya. Ya, itu kan kalau orang-orang mukmin pasti tertarik. Kalau orang non-muslim untuk apa? Nah, kadang-kadang orang non-muslim kan kalau diajak ngaji kan, apa untungnya bagi saya ngaji kan gitu? Itu kadang-kadang ngomongnya itu non level dengan saya, untuk saya level sana juga saya pengajian anak. Nah, kadang-kadang sampai segitu ya. Nah, nanti orang yang seperti itu akan mendapatkan ujian yang sangat dahsyat dari Allah itu. Mending kalau ujian dahsyat itu adalah bisa manfaat gitu. Tapi kalau tidak manfaat mau bagaimana? Diuji oleh Allah, hartanya tidak manfaat, anaknya tidak manfaat, semuanya tidak manfaat. Udah ya. Untuk apa kita punya anak? Untuk apa kita punya harta? Ya, kalau tidak bermanfaat. Ada ujian seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi wargi, ya di sini dikatakan bahwa Allah akan menguji coba. Sebab manusia aneh, manusia-manusia itu kan apakah sudah memperkirakan mereka tidak akan diuji coba oleh Allah setelah mengatakan imam wa hum la yuftanun. Walaqad fatanatina min qablikum. Orang-orang sudah diuji coba oleh Allah. Maka diketahuilah mana yang mukmin

0: anak yang non-mu'min. Nah, wargi siap-siap. Siap sobar, siap tawakalnya. Ya, insya Allah, karena orang yang istiqomah adalah akan mendapatkan kebahagiaan yang optimal. Demikian, ya.
1: Baik, terima kasih banyak kepada Ustaz Taufik atas tausiah di pagi hari ini. Silakan yang mau bertanya sesuai tema ataupun di luar tema juga boleh di 0811-222-1015 ataupun telepon on airnya di 0227-3028 dan juga 0227-3011-710. Kita ke pertanyaan dulu nih. Ada WhatsApp yang pertama masuk, ada Kang Ujang di Jamali ya, di Cianjur. Izin bertanya Pak Ustadz, apabila di luar tema ini, apabila kurban dengan seekor sang kurbannya itu nilainya di mata Allah bisa 7 orang atau gimana Pak Ustadz?
0: Iya, senilai sapi tidak akan dikurangi oleh Allah itu. Ya. Jadi Allah itu tidak akan mengurangi, tidak akan hianat Allah itu, ya. Ya. Jadi kalau orang kurban, nah seperti sekarang ada kurban ya sampai berapa 100 ekor sapi. Ya. Nah, nanti tidak akan dikurangi oleh Allah itu. Asal kurbannya karena Allah, karena Allah memfirmankan layanallahu aluhu muhawala dimauha. Walakin yanalahu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah itu apanya, dagingnya, tidak akan sampai bulunya, darahnya, tidak akan sampai. Yang sampai kepada Allah adalah nilai ketakwaannya itu, ya. Nah, kalau nilai takwanya adalah betul-betul, ya, seekor kambing pun sudah cukup, ya. Nah, ini adalah sampai 100 ekor unta, 100 ekor sapi. Wah, ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, betul-betul ikhlas ridho ke korban mitoha itu mah, ya. Demikian.
1: Ke pertanyaan berikutnya di 0811-222-1015. Selamat pagi buat Teh Dewi di Banjaran. Teh Dewi izin bertanya Pak Ustadz.
0: Wah, enggak kumahku.
1: Di dalam ayat tersebut tadi, kalau enggak salah disebutkan, Allah menerima taubat orang yang dia kehendaki, Pak Ustadz. Nah, bagaimana agar taubat kita diterima sama Allah, Pak Ustadz?
0: Iya, agar taubat diterima oleh Allah itu sesuaikan dengan petunjuk-petunjuk dari Allah. Ya, jadi taubat itu bukan hanya mengucapkan astagfirullahaladzim, ya. Nah, bukan minta dilebur dosa-dosa, kemudian segera ada perubahan. Nah, itu, ya, sesuaikan diri kita dengan aturan Allah, aturan Rasul. Nah, kemudian segera kita ikuti apa yang diperintahkan Allah, diperintahkan Rasul. Segera tinggalkan apa yang dilarangnya. Nah, itu tandanya taubat ada dikehendaki atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian.
1: Baik, masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Masih di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islami.
2: Warga Dahlia, masih panteng Obsesi Pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Selamat pagi buat warga Dahlia yang baru aja gabung di 0811-222-1015. Ini dari TLI di Padalarang hadir yang selalu nyimak di Obsesi Pagi Dahlia. Alhamdulillah bisa menyimak mendengarkan tausiahnya dari Pak Taufik Rahman. Alhamdulillah. Ada pertanyaan sedikit di luar tema boleh, banyak juga nggak apa-apa. Begini, bahwa saya tuh dikasih sesuatu, tapi tidak disampaikan kepada saya, malah dikasih sama orang lain. Lalu saya tuh ngasih, lalu yang ngasih kepada saya tuh nge-WA, katanya saya dikasih udah dititipin sama sesuatu, saya tidak menerimanya, Pak Ustadz. Nah, pertanyaannya, apakah orang itu berdosa nggak kalau ketitipan tapi tidak disampaikan, tapi saya udah memaafkannya, Pak Ustadz? Amanat ini ya.
0: Segera tanyakan, ya. Segera tanyakan, in ja'akum fasikum binaba'im fatabayyanu. Nah, segera tanyakan, tabayunkan. Supaya tidak menjadi dosa besar bagi semua, ya. Kalau dibiarkan, maka akan merembet dosa itu ikut-ikutan. Ini ngomong, akhirnya jadi banyak omongan-omongan dan itu

0: benar, maka akhirnya jadi dosa semuanya. Lebih baik ditanyakan kepada yang bersangkutan. Tadi katitipannya Kusiano, ya syukur ada kisah tampil magis, sakit itu kita yang masalah, ya. Supaya lebih maslahat untuk semuanya.
1: Tommy juga mau ngucapin terima kasih banyak untuk warga Dahlia yang masih setia di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Tommy juga mau ngucapin terima kasih buat Ibu Haja Baja Iom.
0: Ya, Bu Haja Iom.
1: Titipan
0: ya.
1: Atas dugi Kak Abdi gitu. Alhamdulillah.
0: Untuk katampi ulena.
1: Alhamdulillah.
0: Boronongna alhamdulillah terus katampi. Opakna terus katampi.
1: Alhamdulillah.
0: Jazakumullahu khairan katsira wa khairu jazaa. Ya Allahumma shalli 'alaikum ya. Abi hatur nuhun kami ya. Mudah-mudahan jadi amal soleh kita bersama.
1: Amin.
0: Ya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi buat Kang Yayat di Jatinangor. Pak Ustaz izin bertanya, kalau misalkan setelah sholat taubat, zikir apa yang harus dibaca Pak Ustaz?
0: Ya istighfar saja kepada Allah. Taubat itu kan istighfar. Astagfirullahaladzim. Nah mau bar boleh kehilangan ya, demikian.
1: Baik, terima kasih. Ibu Tatimpoy, selamat pagi, izin bertanya Pak Ustaz, bagaimana caranya menghilangkan penyakit suudzon? Nah,
0: ya, penyakit suudzon itu adalah harus ada tabayun. Jadi supaya tidak ada suudzon, nah supaya adanya positive thinking, ya itu harus tabayun. Tanyakan sing jelas, ya. Nah, kita main blak-blakan, blak nang karak, blak nang kuban, gitu ya. Kalau sudah seperti itu, insya Allah tidak akan ada suudzon, ya. Nah, jadi kalau sudah jelas, nah itu tidak akan ada suudzon-suudzonan, ya. Demikian.
1: Baik. Itu mungkin sama ini, maksudnya kayak sama penyakit hati juga.
0: Kaitan dengan penyakit hati itu, ya. Penyakit hati itu sulit untuk diterka. Nah, sedalamnya lautan bisa dikatakan, tapi sedalam hati manusia tidak bisa. Gitu ya.
1: Betul, betul.
0: Demikian.
1: Baik. Ada lagi yang bertanya di 0811-222-1015 ini mengenai kurban, Pak Ustaz.
0: Iya.
1: Seringkali lihat di televisi ataupun di sosial media hewan kurban yang ngamuk sebelum disembelih. Apakah
0: semua hewan juga tidak mau disembelih kalau digaruahkan mah gitu ya. Ada tadi digaruahkan gitu. Ya. Dan banyak kadang-kadang jadi suudzon. Buah-buah cara nuarin muka rubana teh hari lah sih teh gitu kan. Jadi ngamuk si sapi teh gitu. Nah makanya di sini harus ada nobade kurub doa babarengan ngaduan teh muntia sama ini wajah tu wajhiya lilladzi fatarassa samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati Lillahi rabbil alamin la syarika lahu ma minka wa ilaika Allahumma taqabbal min titik-titik wa alihim bismillahi Allahu akbar. Nah begitu terus takbiran Allahu akbar Allahu akbar ya. Jadi ini mah kalau menonton anu mencicipi anu mencicipi anu peka di porosotkeun eta kolorna. Jadi si sapi terlompat lantaran sieuneun lantaran kolorna di porosotkeun gitu.
1: Siun tetap mencinta teh gitu. Tapi ya memang kenyataannya memang seperti itu Pak ya, di daerah Tommy juga gitu. Kadang suka ada yang suuzon kayak gitu. Wah ini mah yang kurbannya gak ikhlas makanya kabur hewannya tuh. Ada juga yang kayak gitu.
0: Ya bisa jadi ya bisa jadi. Karena pengalaman kami begitu ya. Setelah kami mencoba berbuat hati baik gitu kepada sapi yang akan disembelih gitu ya. Tapi kalau kami sudah ya ada pengalaman sedikit gitu ya. Nah itu tidak seperti yang dilihat di TV gitu kan. Ngamuk segala macam gitu kan. Nah itu adalah ya hati-hati. Bagaimana kalau ditembak dulu sekarang sapinya ditembak aja kepalanya jadi pingsan. Oh tidak boleh ya. Tidak diajak saja sapinya.

0: supaya berbakti kepada manusia ya. Karena kalau sapi yang ditembak dulu itu dagingnya tidak akan lezat seperti daging yang disembelih beneran gitu ya. Itu silakan saja buktikan ya. Banyak sekali jagal-jagal itu menyembelih sapi itu adalah ditembak dulu kepalanya. Nah, langsung pingsan. Nah, jadi kalau seperti itu adalah setengah mati, ya tidak boleh begitu. Ya, jadi yang jelas adalah silakan rasakan bagaimana rasanya daging yang disembelih secara lohis ya, dengan daging sapi yang disembelihnya tidak lohis itu ya. Akan ada perbedaan ya. Ini sudah ada dibuktikan di dalam kurikulum atau di dalam percobaan-percobaan itu ya. Sampai dimasuk di lab begitu ya. Nah, itu ya. Sudah dicoba oleh para ahli gizi ya, mengenai hal seperti itu ya. Demikian.
1: Iya, baik, terima kasih banyak, masih di Bandung Goyang Sik Asik.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Selamat pagi buat wargi Dahlia yang baru aja gabung di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat islami. Masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman di pagi hari ini. Pak Ustadz, izin
0: halal karena sudah disembeli ya. Lamun can disembeli mata anu dibungkusan teh haram. Dah bahaya tuh. Candi pencit ke dibungkusan kok.
1: Dibungkusan sarang iya tuhnya hirup keneh sapi nanti gitu.
0: Iya.
1: Waktu saum Arafah teh abdi teh sakit mah jadi teu tiasa saum. Saya teh merasa orang lain diampuni dosa sedangkan saya tidak puasa. Amalan apa yang bisa saya lakukan supaya diampuni dosa seperti orang yang puasa Arafah, Pak Ustadz?
0: Ya, amal soleh seperti infak gitu ya. Kan ada yang siap dia saum gitu kan, kita menyiapkan untuk buka saumnya kan, kita bisa saja kan. Nah, kita menyiapkan untuk sahurnya kan, itu sama saja. Mandala lawalin parumislajun alihi gitu ya. Siapa orang yang menunjukkan, yang membantu pada kebaikan, maka pahalanya sama. Nah, seperti orang yang membantu kurban, itu kan sama pahalanya dengan kurban, karena membantu kan penyembelihannya itu. Tapi kalau membantunya ayang burung, nah itu tidak ada pahalanya nanti. Gitu ya. Nah itu ya. Jadi membantu saum, bagaimana siapkan untuk buka saumnya, ya. Siapkan untuk sahurnya, kan itu diantaranya ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Kita ke telepon dulu. Ada siapa kita angetin? Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Ustaz, Taman Sadayana.
0: Insyaallah.
1: Sehat. Mangga.
3: Pak Ustaz, abi ibu kayaknya teh kesami. Nyuhunkeun pidoa anaknya Pak Ustaz, pun anak teh sakur teh dinten ayeuna uih di batana Pak Ustaz. Maturkeun nuhun ka saen Pak Ustaz tumeh ka sadayana. Semoga sing sehat salamina.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ij'alna dinana alladhi wasimata amrina wa asli wa ij'alna hayata ziyadatan dana bi kulli khairin wa ij'al mata rahatan dana min kulli syarrin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Amin ya rabbal alamin. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Selamat pagi buat siapa nih, izin bertanya di luar tema. Pak Ustadz, Kang Tommy, apakah waktu tanggal 9 Zulhijjah ada sholat Arafah? Jika ada hadisnya, mohon disebutkan dan dijelaskan Pak Ustadz, terima kasih banyak.
0: Ada sholat duhur, sholat asar ya, itu di Arafah ya. Jadi di Arafah itu sholat duhur dan sholat asar. Nah, kalau sholat maghrib dan isya itu adalah di Muzdalifah gitu ya. Jadi, karena di Arafah itu hanya sampai asar gitu ya. Jadi yang ada adalah sholat duhur dan sholat asar gitu. Itu sholat di Arafah. Ya sama sholat duhur.

0: asar, maghrib, isya, subuh, lima waktu ya. Gitu ya. Tidak ada ya, tidak ada sholat yang lain. Pemanya sholat Arafah menghadapnya ke kidul pemana. Ya tayang gitu. Tidak ada sekalipun pakai peci merah putih ya. Tidak ada begitu ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak, Pak. Siapa nih, ada Teh Dian di Balai Endah. Izin bertanya Kang Tommy, Pak Ustadz, kalau yang lagi melaksanakan ibadah haji waktu wukuf Arafah, itu kan otomatis di Masjidil Haram tuh sepi, Pak Ustadz. Nah, katanya karena, Pak Ustadz?
0: Oh, banyak. Tidak akan sepi. Sepi itu oleh jamaah haji. Hmm. Kan penduduk asli mah persiapan untuk sholat Idul Adha. Hmm. Nah, makanya untuk tawaf ifadah itu kadang-kadang kita tidak bisa sempat. Mengapa? Karena sedang dipakai untuk sholat Idul Adha oleh penduduk asli. Begitu. Ya, kosong itu kata siapa? Kosong itu bagi orang yang ibadat haji tidak ada. Hmm. Karena semuanya sudah wukuf di Arafah. Yeah. Kan begitu. Nah, orang penduduk asli itu kan ada di sana itu. Ya. Ada yang sholat duha, ya sholat duhur tidak akan kosong. Gitu. Ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Ke penelpon berikutnya yang mau telepon, di telepon WhatsApp juga boleh di 0811-222-1015 ataupun di 0227-3028 ataupun di 7311-710. Coba ada siapa nih ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mangga, Bu Arban. Waalaikumsalam.
2: Ada yang enjing.
0: Anjing goroan. Aku mak mangga.
1: Enggak, Bu. Kapayun, Bu.
2: Kapayun.
1: Mangga.
2: Ustaz.
0: Kumaha?
2: Kan abdi mahnya Bu Mita aya di tengah-tengah. Hmm. Nah, di handap masjid RW abdi di luhur masjid tetangga. Tah, daging teh nya seueur. Ti Cipadung oge di pasih.
0: Mohon.
2: Tiba-tiba teh aya anu dongkap terangan abi seueur teh cenah kieu bu cenah da abi mah meunang saeutik menta atuh cenah kieu teh baru dah karunya cenah hayang nyate eta abi teh dipasihan eta saparihna dipasihkan kumaha Pak Ustaz, tapi abi dipasihan pun sanes teras dipasihkan deui tapi da abi nampi pisan ti nu sanes teh. Tak itu
0: pastinya, kumaha
2: etatnya?
0: Saya.
2: Kumasi pasti kendi.
1: Mangga.
2: Atur nuhun, Bang Tommy, Pak Nampiana, Pak Ustad, Ogesing sehat, terasna Pak Ustad.
0: Amin.
1: Mangga. Atur nuhun.
0: Ya, untuk Ibu Warfan mudah-mudahan Allah berikan berkah sehat walafiat keluarga, putra putri cucunya disolehkan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin.
0: Ya. Jadi seperti pada zaman Rasulullah SAW sudah kata Rasul, wadakhiru, awetkan gitu kan, karena terlampau banyak awetkan, diawetkan ku. Kenapa diawetkan? Karena kita kan akan pulang ke Madinah. Nah itu sejauh 500 kilometer. Ya dulu mah jalan kaki, ya. Sekarang mah naik bus, gitu ya. Nah, jadi setelah itu bring teh orang Badui datang ke Mina ya. Nah, kata Rasul, bagikan. Nah, ternyata ada yang dibagikan kembali, ya diberikan kepada orang-orang yang baru datang meminta daging tersebut. Itu pahalanya besar sekali ya. Mudah-mudahan Bu Harpan mendapatkan pahala dua kali lipat ya. Demikian.
1: Terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik, masih di Obsesi Pagi Dahlia. Masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustaz Taufik Rahman di pagi hari ini sampai jam 6 pagi nanti. Izin bertanya ini sama Ibu Neni di Cipacing, Pak Ustaz.
0: Iya, gimana tuh Cipacing, nah serba deal tuh.
1: Oh iya, itu Cilenyi tuh. Upami abi kurban teras aya kene sesa gitu, pami dipasak kanggo Jumat berkah, eta kumaha hukumna wios?
0: Oh, saya mangga. Bade Jumat berkah tadi sengakeun ke studio gitu ya masalah. Oh, mau dicarekan mah ka aing mah nya. Tujuh jeung liwatna teu naon nya. Nah, sok nah.
1: Sakantenan,
0: sakantenan moal budug ieu moal insyaallah.

0: gitu Pak.
1: Iya gitu sok. Di pasak we lebaran mah kanggo ka pausad nya sok teunan naon diantosan mahnya. Demikian.
0: Hai, terima kasih banyak Pak. Masih di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar
2: masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
0: Ke pertanyaan berikutnya di 0811-222-1015 ataupun di telepon on air-nya 022-73028-731710. Assalamualaikum. Terputus. Mangga sok dicobian deh, cobian deh. Ano di nawe oge mangga pengen di telepon wanya di 0811-222-1015. Halo, assalamualaikum. Terputus lagi. Izin bertanya Pak Ustad, upami tos netepan Idul Fitri atau napi Idul Adha tiasa teu netepan duha?
1: Tiasa ada waktu sana ya. Bang aya waktu sana mah kita kan biasana mah tos salat Idul Fitri teh berenyung lalu empat kupat kupat kupat
0: kadang ngabaso gitu mah.
1: Iya. Sudah waktunya duha ya. Nah, salat duha itu atau salat Idul Adha itu adalah waktu duha gitu kan. Ya, waktu duha itu kemarin kan jam 6.10 menit gitu ya. Nah, itu ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi buat Teddy ya di Cipedes. Izin bertanya, abdi teh bade kempelan di Garut Awit ta. Raka-raka anu di Batu Jajar sadayana teh di ongkosan ku carogena anu bungsu gitu ta. Abong di Bandung gitu ta ya. Teu aya dibayarkan abong raka ke abdi masa bapak kumaha itu cenah itu ini asa nyolok nyeri hati cenah gitu
1: maksudnya. Oh, itu kita harus paham bahwa rezeki kita itu adalah ya, jadi kita mendapatkan rezeki itu dari Allah tidak sama inna syayakum nasyata dan malahan Allah menanyakan ahum yaksimuna rahmatar rabbik. Apakah ki dari Allah itu atau ke siapa? Kan Allah yang membagikan itu.
0: Betul.
1: Nah, kita harus menerima andaikan karena kita jangan sampai kita dia kait-kaitkan seperti tadi. Ya mecana dulurna lantaran sabapa imrona saindung tini bere. Kita terima semuanya itu adalah qada-qadar Allah ya. Qada-qadar Allah bagaimana? Nah, kita anggap dikasih oleh si ini mah tidak usah kita ngomel ya, itu rezeki dari Allah. Bersyukurlah kepada Allah ya, kita masih diberi kesempatan untuk beramal soleh ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Kita angkatin dulu teleponnya di 0811-222-1015. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Damang Ustaz,
0: sehat. Alhamdulillah.
1: Abi damang abi.
3: Alhamdulillah.
1: Ya.
3: Kamari kasumpingan tamu. Biasa mage di ka Isa di ka Cipadung.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
3: Kakewit.
1: Iya betul.
3: Ngobrol ami ada ngabet. Sudah masa bare ka Banjar ayeuna.
1: Mohon insyaallah menawi mudah-mudahan sehat.
3: Mohon sing damang sing lancar pelajarannya.
1: Amin ya Allah. Abis sing sehat panjang yuswa.
3: Amin. Sang sami. Sang Tommy.
0: Kumaha abi?
3: Embe sing bosan teh waktu was. Matong di mana pun tagal ga di mana?
1: Mohon.
3: Eh tos beres. Coklat daya hiji.
1: Eta lompat hiji apa teh abi?
3: Lompat hiji aduh.
1: Lompat hiji.
3: Pokoknya teh apa si anu cenah. Oh, eta mami kitu kumaha kurban janten?
1: Janten. Da atos disembelih pan. Kurban atos dikasembelih janten atos tampi ka. Oh, janten ya. Kan tur ngantosan tuan.
3: Kalau dua sate, pengemas rayanya.
1: Mohon.
3: Kalau ngit, aduh.
1: Lalu empat hari teh. Lalu empat abis teh nunyanak teh langsung. Misahkan diri.
3: Kalau ngit, teh sana ya, hanya kemurnya.
1: Teh acan. Nama yoga di eta.
3: Kalau bosan mah, saya berpengalaman. Waktos ya umroh.

0: Eduardo eta mah saya jamaah ieu eta mah Dahlia.
1: Leres mohon.
0: Cilembang.
1: Asa hoyong umroh deui.
0: Sayang hatena.
1: Oh, hayang hayang umur.
0: Kenal lah hayang wae atuh ketemu saya teh. Saya bosan ka ditu mah. Gedeun. Karena repot teh ieu weh nya capeknya.
1: Eh,
0: da sanimat we sampai kitu mah.
1: Seueur.
0: Api haji ya.
1: Momoh.
0: Momoh sang ami aja. Yom, ilamang ya.
1: Mohon sehat.
0: Kepepet namanya.
1: Sehat, kemarin ke ayah ngintun eta, nginun borontong.
0: Itu dia biasa opak, opak sana langinang.
1: Ulen, pas lebaran tadi goreng, ulen itu resep.
0: Kok ayah wae, tapi. Dama ngepi ya. Besar selainnya.
1: Mohon-mohon.
0: Jaman dahlia, jamannya obsesi hingga dama ngeselat. Atau nun sekali, pekang tomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk abdi di Gunung Sembung Bandung, mudah-mudahan Allah memberikan barokah, sehat walafiat keluarga, putra-putri cucunya di soleh. Ya abdi wilujeng ya. Kamari kurban napikeun ka di bagi sekitar 600 ganting. Dari Gunung Sembung gitu kan. Jauh mana seueur. Subhanallah,
2: subhanallah.
1: Kang Ebi toge digikeun ka ieu kan. Kebagian Kang Ebi toge. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Sing panjang yuswa lah.
2: Amin.
1: Tiasa kurban di dina waktos payun kenya.
2: Amin.
1: Ya Allah ya Rabbal alamin.
2: Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Pengusaha diizin bertanya, bagaimana menyikapi rasa menyesal atau napi kadukung sementara kebaikan yang sudah saya lakukan tidak berdampak positif? Ibaratnya air susu dibalas dengan air tuba, Pak Ustaz.
1: Kita harus betul-betul menyadari ya bahwa umat yang kita hadapi atau masyarakat yang sedang kita hadapi itu kan tadi juga saya katakan Allah sudah melihat kita itu tidak bisa membedakan mana munafik, mana muslim, mana kafirin, mana fasik kan. Nah, itu ngomongnya sama itu orang muslim dengan orang-orang kafir itu kan. Nah, ini bingung kuma. Nah, kalau kita berbuat baik itu pasti tidak akan diterima. Ya, diterima uangnya atau diterima impaknya, tapi tidak ada yang dikatakan terima kasih, tidak ada. Nah, makanya muncul dalam hati kita menyesal. Jangan menyesal, impaknya sudah jadi diterima oleh Allah, ya. Ya, jangan dibatalkan. Walau tubtilu sodakotikum bilmani wal ada. Kita sudah infak, sudah sodako. Ya, adapun dia tidak mengucapkan terima kasih, jazakallah, tidak ada masalah. Karena kita sudah menolong mereka, ya. Supaya jadi amal soleh, kita tidak usah membatalkan dengan omongan-omongan kita yang kasar. Ya, tubtilu sodakotikum bilmani wal ada, kata Allah, ya. Jangan membatalkan sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan juga menyakitkan hati itu. Ya, kita sudah dipasrahkan, sudah jadi, ya gitu ya. Nah, itu sudah jadi kurbannya itu. Jangan sampai kita kurban itu hanya dengan omongan sepele, gitu ya. Tah, namun kuah yang tidak beri daging, mau nyate, gitu ya. Nah, tidak usah kita omongkan lagi. Biarkan, kita sudah menolong orang lain. Ya, demikian.
2: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik.
3: Warga Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia. Dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
2: Ke pertanyaan berikutnya di 0811-222-1015. Ya, Pertarosanti Api Haji Mumu sareng Bu Hajah Iom. Nah, hanya sifat medit sarang ujub takabur teh kalebet karena uji coba ti Allah Subhanahu wa taala. Sarang kumaha pikeun panolak balai nabdina sifat teu eta Pak Ustaz kumaha teh?
1: Ya, kita menyadari bahwa harusnya kita itu adalah diterima dengan iman. Diterima dengan takwa kepada Allah. Bagaimana yang kita yakini iman begini ya? Bahwa kamu sekalian itu lahir adalah dalam keadaan berikan makanannya. Kalian lahir adalah ditelanjang. Aku yang berikan mempersiapkan.

fasilitasnya. Nah gitu ya. Nah kita yakini kita lahir itu tidak punya apa-apa ya, lantas kita diberi oleh Allah, oleh Allah. Nah kita yakini tidak punya apa-apa. Nah itu diantaranya. Nah jadi kalau kita sekarang punya apa-apa, ingat kita hanya sementara punya apa-apanya itu ya. Yakini lagi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan kita mengatakan itu adalah kata kita mau mati atau setelah mati. Kita akan yakini.

0: dimanfaatkan, maka akhirnya kita menjadi celaka 12 ya. Apa celaka 12 itu? Artinya hidup kita itu tidak manfaat. Celaka 12, 6 rukun imannya rusak. Celaka rukun imannya rusak. Berarti 5, 11. Nah, tambah ihsan. Nah, ihsannya goreng patut. Jadi ti aya hartina di hadapan Allah nu celaka 12 mah. Iman, Islam, ihsanna gugur di hadapan Allah. Nauzubillahi min dzalik ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Kita ke pertanyaan berikutnya di luar tema, Pak Ustadz. Aku mau bertanya, apakah orang yang bercerai dosanya sampai kiamat tidak akan diampuni?
0: Iya, kelak akan dipinta pertanggungjawaban, gitu aja.
1: Pasti itu, Pak Ustadz.
0: Iya, itu karena merusak silaturahim, merusak perjanjian dengan Allah, betul, kan? Gitu ya, demikian.
1: Baik.
0: Oh iya, mau pengingat wargi yang pernah kenal dengan Mbak Mashuri, ya. Mbak Mashuri itu kemarin Mbak Mashuri dipanggil Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia. Kebetulan tidak di Bandung meninggalnya, yaitu di Jawa Timur. Jauh ya. Ya, mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan beliau segera ditempatkan oleh Allah di surga Allah Jannatul Naim. Allahumma gfirlaha warhamha wa afiha wa bu'anha wa akrim julaha wa wasi madkhalaha. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Amin. Ke pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz, ada Kang Danu izin bertanya.
0: Ya,
1: kumaha hukumna anu bade kurban tapi kapungkurna teh teu acan ekah, tah kitu Pak Ustadz.
0: Ya, tinggal kurban saja sembelih pada waktunya, ya. Ya, sebab kalau akekah itu sudah lewat waktunya kan. Yaumas sabihi, nah ida asyar, arba asyar, gitu. Ida wa isyrin, ya itu kan waktu-waktu akekah itu hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21, nah itu akekah itu. Dari kelahiran maksudnya, ya. Ya, jadi kalau sudah lebih dari 21 itu sudah kadaluarsa. Kenapa ada 40 hari? Ya, 40 hari itu adalah idharus surur li abawaihi. Hari ke-40 itu adalah ngiring bimah ka indung bapana, ya. Ngiring bingah ka indung bapana rek muka bentelan hitut gitu, ya. Nah, itu anu ka 40, ya. Jadi sebab semua aja juga sudah diakekahan dengan bahasa paraji tersebut, ya. Paraji mengatakan pencipta hayam jago teh jangan gentian getih tu ngajuru di orang makan lebih dari hayam jago teh kan beli ke pasar 15 kilo pan gitu hayam. Nah itu namanya apa apa namanya ya itu akekah gitu ya, kata Rasul akik walau bingusbur gitu. Nah, jadi akekah engkau sekalipun menyembelih burung pipit, ya. Demikian, ya.
1: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Izin bertanya dari Kang Nandar, di mana ini tuh, kok gak ada alamatnya. Pak Ustadz, kan kalau misalkan kurban itu si hewannya itu kelak nanti bakal jadi kendaraan kita di akhirat. Kendaraan seperti apa? Apakah dia yang akan menuntun kita menuju surga, Pak Ustadz?
0: Jadi yang disebut hewan kurban itu disebut Al-Kausar dalam Al-Quran itu. Al-Kausar itu telaga di dalam surga. Jadi orang yang kurban itu nanti akan mendapatkan telaga di dalam surga. Jangan seperti di komik. Bukan komik obat, emang komik cerita. Engke urang naik kendaraan kurban mentas Siratal Mustaqim, gitu ya. Nah, ini mitos namanya, ya. Nah, nanti naik sapi 7 orang kan, genep orang laki-laki, 1 orang perempuan. Kemudian nanti naik sapi lewat jembatan Siratal Mustaqim, ya. Waduh hebat eta naik sapi mentas-mentas karena eta jembatan jalma tujuhan, ya, pangluhurna perempuan, duh hebat itu tah. Nah itu adalah dongeng.

0: dongeng mah ngebobodoh budak cengeng namin aja gitu. Bukan Al-Kausar itu adalah kemegahan hidup. Kalau kita baca tafsir Ibnu Abbas itu adalah Al-Kausar itu adalah yang disebut dengan telaga di dalam surga. Kemudian kalau kita baca Jamiatul Ahkam Al-Qurtubi, ya dikatakan bahwa itu adalah An-Narul Jannah. Jadi aneka ragam sungai yang isinya aneka ragam minuman gitu, yang kekal di dalam Al-Kausar di dunia adalah kemegahan-kemegahan hidup ya. Jadi sudah diberikan oleh Allah segala macam sampai kita punya panca indera ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Jadi mitos ya wargi Dahlia itu. Ada yang bilang juga buat nanti menyeberangi jembatan Sirat itu bukan gitu maksudnya ya.
0: Iya. Orang tapi ya itu kurban aku helikopternya. Amete eta mete jabal channel detik nalawi tibatan. Rambut dibelah tujuh, seket nalawi ti pedang, jadi gitu kan. Naon ka hese-hesenya? Ini semeningkin aku etawa aku jet tempur teh. Nah,
1: gitu. Hiber maksudnya.
0: Ya, hiber langsung. Gitu. Pesan ka Iran ayeuna nuker mejeuna aralus ka kapal terbang nate jet nate itu ya. Ya langsung. Loh, langsung lewat. Langsung.
1: Terkedang kamu sirot lah maksudnya.
0: Iya, tuh, langsung diloncatan gitu.
1: Aduh. Izin bertanya lagi ini sama Mama Dindin. Badena Rosken, naha layak seorang istri ditalak pada saat berkeyakinan tidak menafkahi, padahal tanagi nate salami tercurahkan di perusahaan bapakna, sareng gaji nage sadayana gebro gitu ta. Pedah eta si istri nate damel gaduh gajinya lira merenanya dibanding sareng gajina di bawah. Tapi kendalana tos ayam urang kali gitu Pak Ustad.
0: Tapi baik kita damai ya. Ulah si gaeta tenyaho teh gitu. Mentanyaho artinya. Ulah si ka orang eta lah. Eta Yahudi pantamannya. Ya kita jangan seperti Yahudi. Jangan kita kufur nikmat ya. Kufur nikmat. Ya, kalau kufur nikmat seperti itu jangan karena akan mendapatkan surga. Bau surga tidak akan diberikan oleh Allah ya. Jadi lebih baik kita minta advis, minta saran bagaimana supaya keluarga utuh kembali ya. Ya, supaya dalam membina keluarga itu betul-betul mendapatkan ridho Allah ya. Jangan sampai ada terjadi pacekcokan sampai cerai, itu adalah abgadul halal indallah, sangat dibenci oleh Allah. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak Ustaz. Sebelum kita pamitan, Ustaz, ada yang mau disampaikan di pagi hari ini?
0: Iya, wargi Dahlia, tadi sudah kami sampaikan ya, bahwa Allah menanyakan kepada kita aneh gitu ya. Pertanyaan istifham inkari, pertanyaan yang bukan membutuhkan jawaban lisan, pertanyaan tidak membutuhkan jawaban tulisan, tapi jawaban perubahan sikap dan tingkah laku. Nah, orang teh semoga anggapan mual ditanya ku Allah, rek diantep ku Allah, ya. Nah, seperti aja jelema nu nyebutkeun abdi nu dagos geus maca kentang deui cenah ku Allah. Eta mah lagu atuh nu kitu. Jangan ditanya kemana aki pergi pan gitu ya. Eta mah lagu eta mah ya. Nah, jadi sadayana bakal ditanya ku Allah. Sadayana bakal diuji coba oleh Allah. Siapapun yang namanya diciptakan oleh Allah, hidup pasti akan diuji coba. Ya, wargi, ujian itu ada kalanya sehat. Nah, sehat itu ujian. Ya. Nah, sehat itu dipakai badan teh kan gitu kan. Nah, sakit juga ujian dari Allah. Nah, mari kita persiapkan bahwa Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita semuanya. Baik itu perjawaban ya lisan nanti di akhirat ataupun juga pertanggungjawaban amal soleh kita di dunia ini, perubahan sikap dan tingkah laku kita. Mari kita segera berubah untuk melakukan amal-amal soleh sehingga kita dalam mencapai ridho Allah itu sangat mudah. Nah, wargi terakhir, kurban obsesi akan dilaksanakan hari esok ya. Mudah-mudahan wargi ada yang mau ikut kepada kami, ayo kami tunggu ya, insyaallah dari kami kepada wargi yang telah menitip

0: sebagian hartanya untuk kurban dereongan dan juga untuk kurban satu. Kami samkhairan katira wa khairu jajai, Allahumma salli alaikum. Mudah-mudahan Allah mengganti dengan yang melimpah, yang lebih baik, dan juga dipanjangkan umur penuh barokah. Putra-putrinya juga dipanjangkan umur dan juga disolehkan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustaz atas tausiah di pagi hari ini, hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Terima kasih juga untuk Wargi Dahlia yang udah WhatsApp di 0811 222 1015. Ada Bapak Suryadi, terima kasih banyak. Terus juga ada siapa nih? Ada Teh Tati, hatur nuhun Teh Tati. Ada Kang Dedi juga, terima kasih banyak. Insya Allah nanti dibacain lagi pertanyaannya. Mama Ocha, selamat pagi Mama Ocha, terima kasih banyak sudah bergabung di 0811 222 1015. Selamat pagi juga Teh Santi di Kopo, terima kasih banyak sudah bergabung. Ada Teh Erna juga, terima kasih banyak. Terus juga ada Ibu Cendani di Cimahi, terima kasih banyak. Selamat pagi juga buat Ibu Hajaratna di Jalan Cihanjuang, terima kasih. Teh Dia juga, Teh Ella di Cangkuang juga, terima kasih banyak. Ada Umi Hasanah juga, ada Ibu Neni juga, terima kasih banyak. Teh Eli, Teh Dewi Zain juga, terima kasih banyak. Kang Asif Dapota, mudah-mudahan sehat luar biasa. Mama Lilis juga, terima kasih banyak. Selamat pagi juga buat Bunda Iswari, terus juga ada Mama Ika, Bu Tati Empoy juga, Kang Agus, terima kasih banyak. Ada Mama Ibu juga, Teh Suniarti juga, terima kasih banyak. Ibu Lia di Katapang juga, Teh Ane, ada Kang Agus juga, terima kasih banyak. Pokoknya terima kasih banyak untuk Wargi Dahlia yang sudah bergabung di Obsesi Pagi hari ini, obrolan seputar syariat islami. Terima kasih banyak juga yang selalu panteng. Insya Allah besok lusa bertemu kembali di hari Jumat, Sabtu, Minggu bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman dari jam 4 pagi sampai jam 6 di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Begitu indah dan menenangkan pelajaran dari jam 4 tadi mengenai surat At-Taubah ya, kita bahas di pagi hari ini. Semoga Allah menjadikan hati kita yang lembut, hati yang mudah menerima nasihat, terserta hati yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pokoknya buat Wargi Dahlia, Bapak Ustaz Taufik juga terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali di lain kesempatan. Gitu. Tomenya pamit, Panteng Radio Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, prungah, go go go, goyang.
2: Jangan kemana-mana, setelah Obsesi Pagi, akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam, dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.

seperti Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dan terasik di acara Kopi Dangdut Dahlia.

101,5 Dahlia FM, Bandung Goyang Sikasik. Barengan Adri, wargi Dahlia, kita ada di Kopi Dangdut Dahlia sampai nanti jam 8. Ya, siap-siap seger bareng, asik. Dibikin seger sama langgam-langgam yang paling asik. Ya, 2 jam ke depan hanya di Radio Dahlia FM Bandung. Prung ah, go go go! Go!

Sen pagi hari ini. Ayo dikirimin WhatsApp-nya di 0811-222-1015. Bu Tati udah hadir, Bu Tati dari ujung berung, selamat pagi. Ada Teh Karisma dari Pasir Koja juga sudah menyapa Adri pagi hari ini. Terima kasih banyak ya. Goyang Adri.

0: adik mau jalan-jalan ya, Ma?
1: Boleh, sayang. Kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau?
0: Mau!
1: Terus kita jalan-jalan ke Sleepedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar adik, biar makin bagus.
0: Hore! Asik, asik, asik!
2: Sleepedia, siapin promo paling oke tahun ini untuk persiapan liburan sekolah. Buat ayah bunda yang mau makeover kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat ikut potongan harga, seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopok, kilometer 11, nomor 76, Cirampeni, Ketapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram at Sleepedia Bandung atau telepon di 0819-2646-865.
3: Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet.

Dangdut Dahlia yang masih dipantengin sama wargi semuanya pastinya di 101,5 Dahlia FM Bandung goyang sing asik. Iya, salah ngecilin. Wargi Dahlia semangat di hari Jumatnya ya. Gimana? Sudah bakar-bakar satenya wargi Dahlia ya pasca lebaran kemarin ya. Kayaknya masih banyak ini ya yang lagi tersimpan di freezernya wargi Dahlia. Banyak dikasih apa namanya? Daging kurban ya. Teh Sugi, udah nyate belum Teh Sugi? Mudah-mudahan tidak ada yang kerasa apa-apa wargi Dahlia. Tidak kerasa nyeri-nyeri ini ya, nyeri enggak kerasa pegel-pegel, kebanyakan makan daging. Teh Dewi Pasco, selamat pagi Teh Dewi Pasco, hadir selalu pantengin Kak Adri di Kopi Dangdut Dahlia buat semangat paginya. Mamah ibu yang ada di Soreang juga sudah menyapa Adri lewat WhatsApp kita. Terima kasih ya Teh Esa dari Jalan Kaca Piring juga pagi Teh Esa. Kalau Teh Esa goyangnya buat teman-temannya nih, Aga, Diki, Deni, Niko, Opik, Ardi juga buat Ari, Angi Asgar, Deden, gocinya buat semua saja wargi Dahlia. Teh Lilis yang ada di Panundaan Ciwide pagi hari ini lagi pantengin Adri juga katanya di Kopi Dangdut Dahlia, hatur nuhun. Dari Cijambe ujung Berung ada Bu Enjoy. Ini terima kasih. Satu lagi Adri sapa Mang Asep dari Bumi Mulia Lampung. Ya, hadir juga lagi panteng lewat streaming pasti. Goyang buat semua saja wargi Dahlia dimanapun berada. Gocinya buat Adri yang lagi siaran saja siap. Terima kasih banyak ya buat Mang Asep dari Bumi Mulia Lampung. Jauh sekali Kopi Lampungnya mana Mang Asep? Sudah ngopi Lampung pagi ini. Wargi Dahlia, lebaran sih lebaran wargi Dahlia ya, tetapi ada aja kejadian-kejadian yang mengagetkan, yang mengejutkan wargi Dahlia. Kemarin itu geger, di kawasan Sungai Cinambo ini ada penemuan mayat bayi laki-laki. Penemuan mayat ini di Sungai Cinambo, Gede Bage, Bandung ya wargi Dahlia ya. Sesosok mayat bayi laki-laki ditemukan sama warga nih di Sungai Cinambo, Gede Bage.

Dahlia ya, tapi di awal tuh disangkanya boneka. Oh mungkin boneka gitu kan. Namun karena penasaran, ya semakin dekat wargi Dahlia, saksi ini mendekati lokasi untuk melihat lebih jelas. Ternyata itu adalah sesosok bayi laki-laki. Aduh tega sekali ini ya yang buang bayi wargi Dahlia. Selain itu, di Ranca Ekek juga nih kemarin dibikin geger wargi Dahlia. Penemuan jasad di aliran sungai juga. Ini tepatnya dari warga kampung Kondang Laer, Desa Sangiang, ya, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Ini hari Rabu sih kejadian, habis-habis sholat id, ya wargi Dahlia ya. Ditemukan sesosok mayat pria yang mengambang di aliran sungai Citarik di hari Rabu. Ya, dan saat ditemukan jasad korban ini berada dalam posisi terlungkup dan sempat terbawa arus sungai sebelum akhirnya berhasil dievakuasi oleh petugas kepolisian bersama warga setempat. Lebaran-lebaran ya kan? Ada aja yang ngagetin seperti ini ya. Yang mau telepon tahan dulu. Nanti teleponnya Adri undangin bisa lewat WhatsApp kita di 0811 222 1015. Prung ah, go go go!

menarik di awal bulan Juni ini, Wargi Dahlia. Waduh, ini dia nih ya, Wargi semuanya, siapa yang sudah siap buat dukung atlet badminton Indonesia di Polytron Indonesia Open 2026? Yuk, kita rasakan langsung atmosfer gelaran turnamen badminton kelas dunia di Istora Senayan GBK, Wargi Dahlia ya. Acaranya digelar mulai dari tanggal 2 Juni sampai 7 Juni 2026. Bakalan banyak banget keseruan yang bisa Wargi dapetin di event Polytron Indonesia Open 2026 kali ini. Di antaranya bakalan ada booth Polytron dan juga brand sponsor lainnya, di mana Wargi bisa dapetin beragam hadiah menarik, test drive dan juga test ride mobil listrik Polytron juga ya. Selain itu, Wargi juga nanti bisa ikutan bermain di games area, menemani anak mampir ke Kid Zone by Pokemon. Energi kita, Wargi Dahlia. Bahkan tersedia pula deposit counter ya, selama event berlangsung, Wargi Dahlia ya. Belum lagi ada special performance yang bakalan bikin suasana makin hype. Mulai dari Orkes Nunung CS, hadir juga nanti Malik and the Essentials, ada Marion Jola juga, ada Moluken Soul, serta ada Freshly Nikki Julu sampai Eko Show juga. Makanya biar nggak FOMO, Wargi wajib rasain langsung vibes Turn Indonesia Open 2026 di Istora Senayan GBK dari mulai tanggal 2 sampai 7 Juni 2026. Satukan suara, beri dukungan langsung dan beli tiketnya sekarang juga di po.polytron.co.id atau bisa juga nonton live streamingnya di YouTube-nya Polytron.

0: ya. Masih di Kopi Dangdut Dahlia barengan Adri.
1: Penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: produksi PT Sunbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldami. Poldami, pol.
2: Saya Tony Wijaya, SESA, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pastinya di 101,5 Dahli FM Bandung Goyang Sik asik.
1: Tak rumat sekopi.
0: Yuk yang mau telepon wargi Dahlia boleh. Adri mau dengar suaranya ya. Yang sudah semangat pagi hari ini wargi Dahlia, yang sudah sarapan pagi, atau yang sudah beberes rumah kayak Nenek Ica pagi hari ini ya, sudah ingin menyumbangkan suaranya, menyumbangkan suara Kopi Dangdut Dahlia.
2: Asik-asik rumah, go-go-go-goyang.
0: Asik, Ica belum.

0: Nenek Damang, Nenek.
1: Alhamdulillah, Cep Adi, gimana sehat?
0: Alhamdulillah, sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun.
1: Syukur deh, itu yang selalu Nenek Ica harapkan.
0: Alhamdulillah, langsung kita...

0: Gimana Nek?
1: Chef
0: udah?
1: Azri. Hah? Gimana hari kurban, Idul Kurban yang hari ketiganya?
0: Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar, Nenek. Aduh, kenapa ini sinyalnya ya, Nenek?
1: Ya.
0: Iya, Nenek udah nyate, udah.
1: Udah tuh Nenek mah disate.
0: Disate, digule ya, direndang ya.
1: Direndang, digepuk.
0: Luar biasa. Dikirim enggak ke Burangrang 28?
1: Ah, jauh.
0: Banyak alasan ya. Nenek goyang-goyang dulu lah buat siapa ini?
1: Digoyang buat Chef Adi, sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Buat Teh Denok, buat Teh Ima Cimohai, Mama Sri, buat Jendri, Teh Yati Bonita, Dua Ayu, Dua Opo, Kang Genta, Santi Kopo, Teh Ani Baso, terus Mama Lilis, Ma Eha, Teh Yati Bojongkaca, Teh Yati Bonita.

0: Kita Danu, Bunda Dinda, terus Gita Garut, Teh Unik, Bunda Onde, Bu Aam, Iman, Andin, Pang Nana, Setia Budi, Bu Enjoy, Mama Bayu, Wa Uci, siap. Terus Bu Siti Halimah, buat Nia Banjaran, Nia itu apa teh?
1: Nia Daniati, Nia Daniati.
0: Deden Cipteng, Umi Lila, Umi Yuna, Aisugi, Bu Dede, Konveksi, Ponsi, Jubed, Mama Piska, Puwarpan, Bunda Yanse, buat Rini Gotiknya juga ya, buat Isar Ibun, buat semua warga Dahlia tercinta.
1: Siap. Gocin? Gocinnya buat siapa?
0: Selalu deh buat kesayangan sama cintanya Nenek Ica ya, Cep Adri, makasih.
1: Baik, sama-sama Nenek, Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia, Prung, ah, go, go, go, go, go, goyang.
1: Goyang lagi Nenek Ica dari Banjaran, terima kasih. Dari telepon ada siapa wargi Dahlia? Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
2: Satu Prung, ah, goyang.
1: Goyang lagi, sama siapa ini?
2: Sama Penguasa Gede Bage.
1: Penguasa Gede Bage, waduh, Ponti wargi Dahlia. Yeah. Apa kabar Ponti?
2: Ah baik-baik, tapi baik. Rada ini udah sakit. Ini makan, banyak makan daging.
1: Ada aja ya keluhannya ya. Udah tahu penyakitan wargi Dahlia, banyak gila, makan daging.
2: Udah berapa padahal sedikit sih cuma 2 kali.
1: Berarti gak boleh itu, gak boleh. Dagingnya buat Adri itu harusnya.
2: Yang dari sate.
1: Ayo kita goyang dulu Ponti, Gede Bage, asik. Iya, banyak tarik sis sampai lupa lirik di awar Gidalia ya. Ponti mau goyang buat siapa Ponti?
2: Buat yang barusan ini Ica ya, buat ini waktu Teonis Denok, Anba, ini segmen isi bahasa Nogopon, Nagopin, Nenek Ica, Rokin, ETEZ, Yati Mama Fresno, Mama Ape, Mama Wiska, Mama Boyo, Mama Joda, Mama Putri Majla, Malis Sigi, semuanya dari A sampai Z ya.
1: Siap.
2: Terus Gocin. Ini apa? Ma Eha, Ma Gegeng, Lia Katapang, Kali Pada Larang. Pokoknya maaf ya, salah lagi dari A sampai Z aja ya. Soalnya saya lupa.
1: Udah. Ya. Udah. Gocin lah tuh Gocin. Buat siapa? Gocin.
2: Gocinnya buat Kak Adi aja. Buat Kak Adi ya. Si penyiar paling tampan.
1: Aduh.
2: Program direktur terbaik.
1: Oh ya ampun. Amin. Terima kasih ya Ponti udah telepon Pon. Panteng okay. Radio. Kamu
2: dibacain tadi WA kenapa?
1: Nanti dibacain, belum ketemu WA-nya banyak sekali ini, ada 60-an WA ini. Panteng Radio. Ya.
2: Enak langgamnya.
1: Dahlia.
2: Prung ah. Go go go. Goyang dari Cibiru.
1: Iya. Yeah. Ada aja ekornya wargi Dahlia ya. Terima kasih Ponti. Adri mau sapa yang ada di TikTok ya pagi hari ini.

Tap-tap layar, terima kasih banyak ya buat Erini Bayu, sehat selalu juga. Ini siapa lagi nih yang ada di sini nih? Anin, selamat pagi Anin. Ada Putra Kampung, Ami-Ami. Ada Lilis Sumiasih juga, Kang Mas Didin Rosidin. Selamat pagi Alfaiz, ada Ati Karyati, Sohib-Sohib juga, ada Wiwin, ada Ika Aja, ada Tommy Septian, Tehlis juga, selamat pagi.

0: sekarang jam 7 pagi. Go, go, goyang, goyang, goyang, sik asik, sik asik, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
1: Wargi Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi. Mulai Selasa 26 Mei 2026, seluruh aktivitas pelayanan bis Terminal Cicaheum ditutup dan dialihkan sepenuhnya ke Terminal Leuwih Panjang. Langkah penghentian operasional ini diambil sebagai bagian dari rencana bus publik. Kawasan Terminal Cicaheum nantinya akan dialihfungsikan menjadi depo utama bis rapid transit. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengusulkan pembangunan jalan terusan dari exit tol Paster menuju Bandara Husein. Usulan itu mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan sinyal reaktivasi dua bandara, salah satunya Bandara Husein. Seorang ibu berusia 39 tahun bernama Rosita, warga Kecamatan Dharma Raja, Kabupaten Sumedang, kehilangan bayi di dalam kandungan setelah diduga ditolak rumah sakit saat hendak operasi sesar. Suami Rosita menyebut rumah sakit Pakuwon menolak tindakan sesar karena dokter spesialis yang bersangkutan sedang menunaikan ibadah haji, sehingga pihak rumah sakit meminta Rosita pulang dan kembali 2 minggu kemudian di tanggal 28 Mei 2026. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
0: Informasi. Persembahan 101.